0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami. 8-7 minit pagi dah kita waktu ni. Dan pagi tadi ramai yang katanya tonton untuk perlawanan yang berlangsung ataupun yang telah pun ditentukan dalam saingan suku akhir yang kita saksikan tadi, iaitu perlawanan di antara France ataupun Perancis menentang Maghribi. Jadi ia berkesudahan dengan 2-0 untuk Perancis. Jadi Perancis akan mara ke separuh akhir dan satu lagi perlawanan akan berlangsung pada awal pagi esok. Jadi pukul 3 pagi Spanyol akan menentang Belgium. Ini pun perlawanan yang ditunggu-tunggu juga ni, yang akan berlangsung di Stadium Los Angeles di Inglewood. Dan pastinya apa yang kita inginkan, kita harapkan daripada mereka berikan aksi yang terbaik. Mana penyokong-penyokong Spanyol mana? Penyokong Spanyol mana? Kita kasih tepuk tangan satu kali. Tiba kan. Tapi jangan lupa juga sebab Belgium pun antara kuasa besar juga dalam bola sepak ini yang kita tidak boleh pandang enteng. Jadi insyaAllah apapun malam nanti kita tengok ataupun awal pagi esok bagaimana kesudahannya, dan kita terus jadikan ia sebagai satu destinasi untuk tontonan kita yang terbaik, iaitu di RTM Click. Kalau anda yang belum lagi muat turun aplikasi ini, dan ia sebenarnya sangat mudah dan memang betul-betul percuma. Tiada cas tersembunyi, anda kalau nak tonton tu hanya perlu login saja. Tak ada nak kena bayar dan sebagainya, tak ada. Okay? Jadi anda boleh ikuti juga selain daripada siaran langsung daripada FIFA World Cup 2026 ini, anda juga boleh ikuti banyak rancangan-rancangan menarik di sana. Ada juga saluran-saluran yang anda boleh dengarkan 34 stesen radio negeri, dan juga di HQ anda boleh dengarkan semua, anda boleh tonton semua rancangan-rancangan yang disediakan, dan saluran-saluran TV RTM juga ada di sana. Okay? Itu istimewanya. Ada yang kata belum ada kesempatan lagi lah. Buat sekarang lah, barulah ada kesempatan tu. Buat sekarang, layang selalu deh. Itu dia. Okey, terus bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Sidi Isa, mantap jiwa.

0: Satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguh-sungguhnya. Nak diman ni main jarum, hey.
0: Tengah practicing bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh-sungguh. Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Huh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: Nodok. Jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok,
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ Hock lagi?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengar awang.
0: Kak Cik dengar awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Niok kan buat sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit tu, pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ada ikuti kami sekarang ni di mana? Menerusi gelombang-gelombang di tempat anda ataupun di RTM Klik. Kita sebenarnya nak terus anda menggunakan RTM Klik tu tau. Sebab bukan sahaja kita dah dengar ataupun kita nak tonton bola sepak. Tapi sebenarnya kita ada 34 stesen radio RTM yang kita boleh dengar. Lepas tu pula dia ada macam-macam ni. Kalau di dalam tu ada TV1, TV2, TV OK, saluran Sukan Plus. Ada lagi yang macam-macam drama-drama, dokumentari. Macam-macam lah. Saya rasa macam kalau kita tak muat turun aplikasi tersebut, rasa macam aloh ruginya kan. Sebab apa tahu? Sebab RTM ni bagi kepada anda betul-betul percuma. Jadi rugilah kalau kita tak ambil kesempatan tu kan. Ke mana? Bereh tak? Bereh boh. Ada juga yang nak komen katanya, saya pagi ni tanya cicit pagi kita, cicit pagi kita tajuk apa? Cicit pagi kita tajuk pada hari ni tentang RTM Klik. Jadi siapa-siapa yang dah muat turun aplikasi RTM Klik, boleh tekan nombor 1. Siapa nak tengok dekat sini live TikTok kita. Jadi live TikTok.

Jadi hari ni juga, kalau kita nak tanya juga, okey, ada dah yang dah type satu tadi. Terima kasih banyak-banyak Cik Noh. Terima kasih Cik Noh. Terima kasih RTM yang menyediakan RTM Klik ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang belum lagi muat turun aplikasi ni, boleh turut serta sekarang. Boleh sertai juga dengan kalau dikata macam perlu login tu, hanya login saja. Dia tidak perlukan ada pembayaran ke, cas-cas yang tersembunyi ke, kan, cas-cas alam sebalik mata ke, tak ada. Okey, jadi insyaAllah anda boleh tonton dengan sempurna. Dan pastikan juga anda kena ada internet yang mencukupi. Itu sahaja yang diperlukan untuk anda layari menerusi RTM Klik. Boleh dah kita? Boleh bah. Okey, terima kasih untuk anda. Kekal bersama dengan kami. Kita ada staff minta nasi daging ikat tepi. Nasi daging ikat tepi boleh. Straw nak berapa? Nak lebih? Straw lebih? Straw lebih? Kita kasih straw lebih. Ceria pagi, Cengkan FM.

0: Sudah-dahlah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dah upgrade kedai. Boleh belakang.

0: Thank you so much, Tyla with Chanel. Menghiburkan anda pada waktu ini. Dah pun 8.43 minit pagi. Dan kita sebenarnya dalam tempoh ini masih lagi berlangsungnya bagi aksi FIFA Piala Dunia 2026 ni. Sebenarnya ramai yang berterima kasih kepada RTM. Katanya memudahkan bila kita ada saluran RTM Klik ni, kan. Jadi sambil-sambil tu juga ada yang kata bila kita ada RTM Klik ni sebenarnya memudahkan untuk kita dapat info, dapat juga kita tonton. Seronok katanya. Terbaiklah. Untuk cicit pagi kita juga pada pagi ini juga, anda yang nak bercakap tentang RTM Klik boleh kongsikan dengan kami. Dan juga pengalaman anda, macam mana anda menggunakan aplikasi RTM Klik ni.
1: Cicit pagi.
0: Bersama dengan seorang pemanggil kita di talian pada waktu ni, dengan katanya dia sekarang ni berada di luar negeri Terengganu, betul ke? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Lina.
2: Ya, saya sini.
0: Kak Lina balik JDT ke?
2: Ya, insyaAllah petang ni lepas Tok Laki balik kerja. Aha. Jauh gerak ke Johor lah balik.
0: Oh, maknanya belum gerak lagi lah ni.
2: Belum, sebab Tok Laki masih bekerja lagi. Balik okay. Untuk menunaikan tanggungjawab.
0: Balik untuk menunaikan tanggungjawab.
2: Okey,
0: betul. Kalau Kak Lina biasa dengar radio ni, macam mana nanti balik JDT ni? Macam mana?
2: Kak Lina, memang download RTM Klik dah lama. Sebabnya bila Kak Lina balik Johor, balik kampung, Kak Lina mesti nak dengar Terengganu FM. Jadi itulah fungsinya RTM Klik. Kita boleh dengar radio kesukaan kita.
0: Okey, jadi...
2: Jadi...
0: Maknanya kalau berapa hari, berapa tiga hari ke, empat hari ke, seminggu ke, tak ada masalah kalau Kak Lina kat sana, kan? Betul tak?
2: Betul, memang tak ada masalah. Maknanya kalau kita suka dengan satu-satu stesen radio yang kita nak dengar, waemah kita berada di negeri negara mana sekalipun, bila kita download RTM Klik, kita boleh dengar. Macam tu juga kalau nak tengok rancangan TV dekat mana-mana pun. Sebab Kak Lina sendiri pernah pergi berkelah, kan, rasa macam bosan. Kak Lina buka RTM Klik, buka channel TV1 ke TV2 ke. Itulah dia gunanya RTM Klik. Tapi pada Kak Lina, kalau yang sekarang ni tengah musim bola, kan, orang-orang lelaki dia ada kat mana-mana pun dia boleh tengok bola kalau
0: kan?
2: RTM Klik.
0: Sekarang dia tengok kat telefon je, kan.
2: Walaupun kecil tapi tak apalah.
0: Okey. Jadi sebenarnya kalau pendapat Kak Lina sendiri lah, apa sebenarnya kelebihan RTM Klik ni berbanding dengan platform-platform penstriman yang lain yang ada? Kita kena korek sikit gitu.
2: Percuma.
0: Simple word. Tetapi besar maknanya. Percuma. Yeah. Kan?
2: Tak perlu, tak ada prabayar apa-apa ke, kan. Tapi yang penting awak kena ada data lah.
0: Kena ada data lah.
2: Dan kalau tak ada data, gana nak tengok.
0: Kalau tak ada, pergilah kedai-kedai mana yang ada wifi.
2: Ada wifi tak pun. Kau berdiri kat atas bawah pencawang tu.
0: Oh, boleh macam tu berdiri bawah pencawang je. Ada lain. Okey, terima kasih Kak Lina.
2: Okey, sama-sama.
0: Okey, Kak Lina selamat bercuti juga tau nanti. Selamat melaksanakan tanggungjawab Kak Lina, okey?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau anda nak ceritakan lagi macam anda pernah ada tak RTM Klik pada waktu ni. Oh, kata siapa ni? Encik Balak Smart. Dia kata assalamualaikum Sidi. Waalaikumsalam. Sehat? Lama tak jumpa. Jomlah jumpa. Kan? Tak apa. Saya okey je. Saya okey je. Okey, Kaabah ada hantarkan juga ni WhatsApp kita pada pagi ni. Kaabah katanya anak buat RTM Klik ni. Lama jamang dah. Dulu kalau duduk dekat rumah, dengar radio dekat rak dapur. Kalau duduk depan rumah, buka RTM Klik je, katanya. Mana boleh bawa radio, wayar, CD, kan? Jadi dia katanya nak benda terbang tu besar, eret, desong pula. Jadi mudah ada RTM Klik. Okey, terima kasih Khabar. Kalau anda lagi nak komen ataupun nak cerita lagi pengalaman anda menggunakan aplikasi RTM Klik ni, boleh hadir untuk Cicat Pagi pada waktu ni. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, Mantap Jiwa.

dan juga Sandra dengan terkemuka membawa kita sekarang ini pukul 8.56 minit pagi. Terima kasih juga tau kepada sahabat-sahabat kita yang menjengah masuk, yang menonton, lepas tu yang komen-komen di live TikTok dengan FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada antaranya yang masih lagi kekal, antaranya yang berada di sini, kita ada Encik Amin. Kita ada sahabat-sahabat kita yang lain, Ma Poli, ramailah sebenarnya yang kita nak sebut. Ya, saya tahu. Awak ada, memang awak ada. Awak ada, Encik Amin. Yang kacak bergaya, handsome orangnya. Macam tu. Okey, pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Peter RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Dan terus ke jam yang keempat nanti, jam terakhir, kekal bersama-sama dengan CD. Okey, ceria pagi, Cengkan FM.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Sihat ke semuanya? Dalam kalangan, kalau kita rasa dalam keadaan yang perlu kita tambah kesihatan diri kita. Jadi kalau kita nak sihat, kita nak cergas, kita nak positif di awal-awal pagi ni, sebenarnya jangan kita pernah cakap juga kan. Pernah tak kita cakap macam ni? Nantilah bila lapang barulah nak jaga kesihatan. Aduh. Hakikatnya kesihatan ni dia bukannya sesuatu yang boleh ditangguh kan. Badan bila dah mula dah bagi isyarat kat kita, baru kita sedar betapa berharganya nikmat sihat tu kan. Jadi ada satu yang ingin saya kongsikan. Ini menurut World Health Organization WHO ni, orang dewasa digalakkan melakukan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti fizikal sederhana setiap minggu. Jadi kalau dibagi-bagikan lebih kurang macam 20 hingga ke 30 minit sehari je. Jadi tak semestinya kita nak pergi ke gym, berjalan kaki, naik tangga atau berkebun pun sebenarnya dah cukup berikan kita manfaat dah. Jadi selain kita bersenam, jangan lupa juga untuk minum air yang mencukupi, makan secara seimbang dan pastikan tidur yang berkualiti. Sebab badan kita ni ibarat macam sebuah kenderaan lah. Bila kita jaga dengan baik, maksudnya perjalanan hidup pun akan lebih lancar. Begitu. Okay. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami. Dan kalau anda yang nak salurkan ucapan-ucapan selamat pagi ni, boleh hantar ke WhatsApp kami 010-344-6632. Nanti sedia akan bacakan. Okay. Ceria pagi, Cikgan FM.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: pada tahun 2000. Jadi banyak sebenarnya yang menjadikan inspirasi, ramai sebenarnya yang telah pun katanya, tak apa kan, kita nak jadi kaya raya, insyaAllah kita akan berusaha bersungguh-sungguh, insyaAllah. Jadi sebenarnya dalam apa yang kita usahakan itu, kita kena satu yang perlu kita doa pada Allah Subhanahu Taala supaya dipermudahkan segala urusan-urusan kita. Kegana? Baiklah, gitulah. Jadi insyaAllah semoga kita mencapai dan juga kita laksanakan tanggungjawab kita tu hingga kita capai matlamat yang kita inginkan, nak jadi kaya raya itu kan. InsyaAllah kaya di dunia dan juga kaya di akhirat, insyaAllah, amin. Okey, jadi kita ada satu nota suara ni yang kita nak dengar ni, ucapan daripada sahabat kita ni, Kak Ani dari Bukit Sawa. Apa kata Kak Ani?
1: Assalamualaikum Sidi.
0: Waalaikumsalam
1: Sidi, mantap jua.
0: Ya, terima kasih Kak Ani.
1: Nak buat ucapan ni untuk semualah kenalan Kak Ani yang berada di adik kakak semua yang berada di Setor Kanam. Yang berada di kawan-kawan Kak Ani yang berada di Ani Ajay. Pak Mok Besuk. Lama dah ni Pak Mok Besuk ni. Tunggu Kak Ani lama tapi tetap tahu nombor dia. Kak Abah. Kak Abah, Kak Ayu.
0: Okey.
1: Semualah kenalan yang berada di apa, di Radio Terengganu FM. Untuk semua-semua yang mengenali diri Kak Ani, untuk keluarga Kak Ani di sini, selamat pagi, selamat bersarapan. Oh, ada roti bakar tu.
0: Oh, sedap tu.
1: Roti. Okey, semua. Salam. Salam dari Kak Ani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ani. Jadi kita ada lagi seorang kita yang berada di talian pada pagi ini ni. Hello.
2: Hello, selamat pagi Sidi.
0: Ya, selamat pagi. Ya, Kak Ago.
2: Selamat pagi.
0: Jadi Kak Ago, pagi ni Kak Ago nak pergi mana tu?
2: Pagi ni Kak Ago balik rumah Kak Ago.
0: Okey.
2: Balik gemar-gemar. Nanti petang kalau tu nak pergi Kuala Terengganu lah kalau jadi.
0: Petang nantilah.
2: Lepas-lepas Jumaat ke.
0: Oh, nak pergi jalan mana tu?
2: Pergi-pergi healing-healing ke.
0: Pergi healing-healing, amboi.
2: Pergi Mosidi ke.
0: Amboi, insyaAllah, insyaAllah.
2: Saja Sidi hari Jumaat kan.
0: Kenapa? Yelah, kita carilah ruang untuk kita beristirahat kan.
2: Betul, dah senang lagi dah kita kerja.
0: Betul.
2: Hari Jumaat kita ambil cuti, jalan-jalan. Lepas pada stres-stres ni.
0: Itu dia.
2: Hari dah stres dah, dah ada situ kan.
0: Baik, insyaAllah. Hari kita relax lah pula kan.
2: Kita pergi dengan ibu-ibu tunggal je.
0: Okey, beres comel. Baik, terima kasih banyak Kak Ago.
2: Sama
0: Sidi. Ya.
2: Selamat bertugas habis sampai pukul 10.
0: Baik.
2: Memudahkan usang Sidi.
0: Terima kasih. Bye-bye. Tu dia Kak Ago kita. Jadi untuk anda kekal bersama dengan kami pada waktu ini, masih lagi anda yang nak hubungi kami boleh. Ada lagi masa sekejap lagi. Okey. Ceria.

0: Satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguh-sungguhnya. Nak di mana main jarum eh?
0: Tengok praktis bang. Nak masuk larian nostalgia.
1: Great. Kat mana?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh-sungguh. Dengar kot baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mani daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada bang.
1: Oh, dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok
1: ni. Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ yang mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Niok kan bos sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.

0: Asia Terengganu FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda kekal bersama dengan KVD Terengganu FM Mesra Ceria. Saya Siri Isam, mantap jiwa. Dan yang juga pada waktu ni kan, ada juga sebenarnya sahabat-sahabat kita ni katanya nak hubungi Siri lagi lah. Boleh ke Siri? Boleh ke? Ada yang tanya boleh ke tak boleh. Boleh je. Jadi kalau ada lagi yang ada kesempatan tu nak hubungi Siri, cepat. Selagi stok masih lagi ada. Alah, macam menjual dah pula kan. Ini bukan menjual ni. Jadi insyaAllah kalau tak ada, sampai di sini sahajalah sebenarnya untuk Siri menemani anda bermula pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini menghampiri pukul 10 pagi dah. Okey, selepas ini akan bertemankan Meju ke teman anda untuk anggun inspirasimu sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

11 Julai ini. Ayo seisi keluarga ke Hari Terbuka IPG KDRI sempena sambutan 4

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. 10.06 minit pagi waktu ini untuk edisi hari Jumaat 10 Julai 2026. Kita dah pun memasuki 24 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mek Ju, senyum sentiasa menerusi ruangan anggun inspirasimu sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, apapun sebelum terlupa terima kasihlah untuk rakan setugas CD Isa yang dah pun kita kata tamat tugasan lah kan, temani anda semua menerusi ruangan ceria pagi daripada pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10 lah. Okey, tugasan CD Isa bersama-sama anda menerusi siaran Terengganu FM. Baik, belakang kedua hari Jumaat hari ni tu mungkin ada yang bercuti, tak kurang juga mungkin ada yang bekerja, sama lah kita kan. Kalau ke menang ke bola tak kisah, kerja tetap kena kerja dok. Okey, penyokong-penyokong Morocco kita harapkan dapat tidur dengan lena jugalah kan. Tak kisahlah, nangis pucuk katil ke dok ke kan, ambil kain kesak air mata dulu. Okey, apapun kita harapkan yang baik sajalah, tenang-tenang saja ya. Kita kata untuk sukan bola sepak tu, kalah menang tu adat permainan, adat pertandingan dok. Okey, apapun kita harapkan yang terbaik sajalah buat semualah penyokong-penyokong bola sepak. Tak kisahlah pasukan mana sekalipun eh. Okey, untuk edisi hari Jumaat menerusi ruangan anggun inspirasimu di Terengganu FM 10.15 minit pagi nanti, kita ikuti rancangan Ad-Dinul Khalis terbitan Iju untuk siaran dan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Juga boleh ikuti menerusi siaran langsung Facebook Terengganu FM selepas ini. Okey, jadi banyak lagi pengisian sebenarnya yang Mek Jo akan bawakan untuk anda sepanjang 4 jam menerusi ruangan anggun ni. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Berseru ya.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Salat Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusuf dan kepada sidang pendengar Salat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk Salat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat 20, iaitu sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana pembicaraan yang terdahulunya pembicaraan sifat iradah. Pembicaraan sifat iradah ni memang panjang sangatlah. Selepas habis pembicaraan sifat iradah, saya pergi pula kepada ringkasan dan rumusan pula sifat iradah. Panjang pula, mungkin lama dah pembicaraan sifat iradah. Pergi kepada pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembicaraan sifat iradah, panjang juga bicara sifat qudrah. Yang sebelum tu sifat qudrah, sifat yang ke-7. Yang sebelum tu panjang pembicaraan sifat wahdaniyah, sifat yang ke-6, iaitu wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan, wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan dan qudrah. Pergi kepada qadar, rukun iman yang ke-6. Jadi objektif Salat Ad-Dinul Khalis ni untuk memantapkan akidah yang khalis, akidah ahli sunnah wal jamaah, nak menghuraikan aqaidul iman yang 50. Nak menghuraikan aqaidul iman yang 50, pergi kepada sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Aqaidul iman yang 50. Yang insya-Allah akan disusuli pula Salat Ad-Dinul Khalis ini pembicaraan untuk melengkapkan ke-6 rukun iman. Yang mana aqaidul iman yang 50 yang merangkumi juga ke-6 rukun iman adalah akidah-akidah yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, yang ianya adalah rukun Islam yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ianya adalah rukun Islam yang pertama. Daripada 2 kalimah syahadah ni, 2 penyaksian kita ni, maka terkandung di dalamnya adalah aqaidul iman yang 50. Jadi Salat Ad-Dinul Khalisnya adalah untuk melengkapkan pembicaraan aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Daripada 2 kalimah syahadah ni lah pergi kepada sembahyang, zakat, puasa dan haji. Pembicaraan ni saya nak bicara dulu pada tapak di permulaan dia. Sebelum insya-Allah akan sambung sifat yang ke-9, sifat ilmu. Jadi 2 kalimah syahadah ini bukan hanya
dua kalimah syahadah yang diucapkan di mulut. Dua kalimah syahadah yang diucap di mulut, contohnya ketika membaca tasyahud akhir, itu adalah wajib sebab ia adalah rukun kauli. Itu bahagian hukum fiqh. Dua kalimah syahadah dalam tasyahud awal, sunat arba'ah, hukum fiqh. Kemudian dua kalimah syahadah dalam azan dan iqamah, itu hukumnya adalah sunat. Yang pentingnya, yang paling besar adalah bukan hanya dua kalimah syahadah pada mulut, pada lidah, tapi dua kalimah syahadah pengertian yang terkandung di dalamnya, iaitu aqaidul iman yang 50. Apabila aqaidul iman yang 50 kita pegangi yang ia terkandung dua kalimah syahadah dengan pegangan yang khalis, pegangan yang suci, pegang ahli sunnah jemaah, barulah pergi kepada rukun Islam yang kedua, wa iqamatus salah, mendirikan sembahyang. Barulah pergi kepada mendirikan sembahyang dengan melengkapkan sembahyang ni dengan syarat rukun hak zahir dan hak batin, fiqh dan tasawuf. Jadi hak dua kalimah syahadah ni kena amati molek lah. Dia kena amati molek sebab aqaidul iman yang 50 yang terkandung pengertiannya di dalam dua kalimah syahadah inilah yang menjadi syarat untuk sah, untuk diterima sembahyang, zakat, puasa dan juga haji dan umrah. Ingat, bukan dua kalimah syahadah hak kita ucap di mulut, tapi aqaidul iman yang terkandung dalam dua kalimah syahadah tu, hak itu menjadi syarat untuk sah dan diterima sembahyang, zakat, puasa dan haji. Mana apa ni? Kena pastikan kita betul-betul berpegang akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sunnah jemaah ni. Bila kita berakidah dengan akidah yang suci, barulah kita pergi kepada sembahyang. Ha, sembahyang, kita kena lengkapkan taharah, kesucian dalam sembahyang. Suci daripada hadas kecil, hadas besar. Suci daripada najis, taharah. Ha, suci, syarat untuk sosmai kesucian tu. Tapi mari daripada permulaannya adalah akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang suci. Bulan yang diturunkan kitab Al-Quran yang suci. Di bulan Ramadan, bulan yang suci. Jadi kita nak masuk bulan Ramadan, bulan suci ni, pastikan akidah kita, akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dirizkikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat panggilan mengerjakan haji dan umrah. Kita pergi kepada dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Kita pergi kepada dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Pastikan kita ni berakidah dengan akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama. Yang mana pada masa sekarang ni, adat kata kok masing-masing hanya berpeluang untuk mengerjakan haji dan umrah sekali seorang sahaja pada masa sekarang. Jadi bila dapat panggilan mengerjakan haji dan umrah, pastikan kita sebelum berangkat ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah, pastikan akidah kita akidah yang suci, akidah al-sunnah wal jamaah. Pastikan sembahyang kita sembahyang yang diterima oleh Allah, sembahyang yang suci zahir pekohnya, sembahyang yang suci hatinya tasawuf, sembahyang yang suci zahirnya taharah, suci dari hadas dan najis, dan pastikan sembahyang suci hatinya daripada sifat-sifat kecelaan. Jadi akidah yang suci, sembahyang yang diterima oleh Allah, barulah pergi kepada melengkapkan rukun Islam, pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk mengerjakan haji dan umrah. Ini kena amati molek ni. Kena ambil faham molek. Yang mana akhir zaman ni kadang-kadang dua kalimah syahadah itu hanya dibilang sepitah lalu sahaja. Kita ni dua kalimah syahadah tetap dah. Sembahyang, memang kita sembahyang sokmo. Zakat puasa memang tak pernah tinggal. Sekarang ni kita nak melengkapkan rukun Islam.
pergi ke dua tanah suci untuk mengerjakan haji dan umrah. Cakap tu, cakap sangat sangat meringankan. Walhatidak, bukan hanya dua kalimah syahadah pada lidah, tapi aqaidul iman yang 50, akidah yang suci yang terkandung dengan kalimah syahadah, itulah menjadi asas kepada rukun Islam yang lain, sembahyang, zakat, puasa dan haji. Kemudian sembahyang pula, sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang tiang agama. Suci pekohnya dalam sembahyang, suci tasawuf dalam sembahyang, sembahyang diterima oleh Allah menjadi tiang agama. Dilengkapkan pula dengan haji dan umrah. Barulah orang ni benar-benar dipanggil sebagai duyufur rahman. Benar-benar dipanggil sebagai duyufur rahman, tetamu bagi Tuhan yang yang pemurah. Nak jadi duyufur rahman ni bukan semua pergi ke Mekah tu duyufur rahman. Nak jadi duyufur rahman, orang yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Radiyallahu anhum. Telah redha oleh Allah Taala daripada mereka itu. Hum tu siapa? Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman, orang yang berakidah dengan akidah yang khalis, yang suci, yang diradai oleh Allah. Orang yang beramal soleh, ta'at zuhir pekah, ta'at batin tasawuf. Orang yang Allah redha ni lah yang dipanggil sebagai duyufur rahman, tetamu bagi Tuhan yang pemurah. Bukan semua ke Mekah termasuk dalam duyufur rahman. Kemudian apabila haji umrah tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergi pula kepada nak dapatkan haji mabrur. Tapi permulaannya ingat, aqaidul iman yang 50, akidah yang khalis yang terkandung dalam dua kalimah syahadah, termasuk pembicaraan hak bab qada dan qadar, termasuk pembicaraan berkaitan dengan tauhid wahdaniyah pada af'an. Itu terutama sekalinya, sebab orang mengerjakan haji dia ada dipanggil lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ambil molek, apakah pengertian yang terkandung di dalam lafaz talbiyah tu? Talbiyah ni kita ni hambamu datang menyahut panggilanmu, kita datang menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kemudian dalam lapah talbiyah tu, la syarika lak, tiada sekutu bagi engkau ya Allah, dua kali diulang. Itu dia tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada af'an. Hang nak kena kemah tu. Sebab lapah talbiyah tu mengandungi lapah tauhid, wahdaniyah pada zat, sifat dan af'an perbuatan. Terutama tauhid wahdaniyah pada af'an sekalian qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian pula pada hari Arafah, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha, ni kita pandai baca belaka ni. Itu semua adalah kalimah tauhid belaka tu. La ilaha illallah, isyarat tauhid kepada zat, wahdahu isyarat tauhid kepada sifat, la syarikalah tiada sekutu bagi engkau, la syarikalah tiada sekutu baginya bagi Allah, isyarat kepada tauhid pada af'an. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, la syarikalah pergi pada wahdaniyah pada af'an, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia ya Allah atas amat kuasa, pergi kepada sifat kudrah, sifat yang ketujuh. Inilah yang saya tekan dalam Salahuddinul Khalis ni, wahdaniyah pada af'al, kudrah, iradah, pembicaraan qada dan qadar, untuk memastikan kita betul-betul berakidah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah al-sunnah wal jamaah. Daripada akidah yang khalis ni lah menjadi asas kepada sembahyang, zakat, puasa, dan menjadi asas kepada haji dan umrah. Jadi
siapa-siapa yang menunggu sampai giliran untuk mengerjakan haji dan umrah kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Mantapkan betul-betul ilmu akidah. Mantap betul-betul ilmu bak sembahyang. Mantap betul-betul ilmu tasawuf yang berkait dengan sifat-sifat hati. Adapun ilmu fiqh berkaitan dengan haji dan umrah, alhamdulillah, Malaysia ni boleh dikatakan antara yang terbaik.

Kena ingat, bukan hanya ilmu fiqh haji dan umrah sahaja. Ilmu fiqh bab semayang, bicara taharah bab semayang, dan yang menjadi asasnya adalah macam mana dengan ilmu bab akidah, pegangan yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama. Kemudian pula, macam mana pula sifat hati kita dalam ilmu tasawuf, atau betul-betul kena memperincikan. Tapi dalam bab ilmu tauhid fiqh tasawuf ni, bukan nak fokus kepada orang yang menanti-nanti panggilan haji dan umrah sahaja, bukan. Ini kepada semua orang. Sebab kita sekarang sembahyang. Kita sekarang sembahyang. Macam mana syahadah kita? Sembahyang rukun Islam kedua. Syahadah kita macam mana? Bukan syahadah di mulut. Aqaidul iman yang terkandung di kemah syahadah macam mana? Pada ni, nak pastikan akidah kita akidah yang khalis. Bolehlah kita rokok dan sujud. Kalau kita rokok dan sujud tapi akidah kita bukan akidah yang khalis, bukan akidah yang suci, bukan akidah di semua jemaah, semayang tidak akan diterima oleh Allah. Jadi, nak semayang, akidah kena comel. Semayang pula, ilmu semayang ni, ilmu bab taharah, ilmu bab semayang, dia kena ilmu yang mantap. Ilmu bab semayang, ilmu yang mantap. Barulah kita pergi kepada nak mengerjakan haji dan umrah, ilmu fiqh kena mantap. Betul? Ilmu fiqh kena mantap. Sebab, bicara bab haji ni, bicara bab rukun wajib haji apa semua ni, penentuan sah batal ibadah haji dan umrah kita. Tapi ingat, bukan hanya fiqh haji saja yang menentukan sah batal haji, bahkan aqaidul iman yang 50, akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah pun yang akan menentukan sama ada haji kita, umrah kita sah ataupun batal, diterima ataupun tidak diterima. Termasuk juga hak berkaitan dengan sembahyang tiang agama. Jadi insyaAllah lah solat Adinul Khalis ni objektifnya untuk memastikan kita semua berakidah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah yang sunnah wal jemaah. Saya akan membicarakan aqaidul iman yang 50 dan insyaAllah saya akan pergi pula bicara kepada rukun-rukun iman yang lain. Kemudian insyaAllah barulah saya pergi kepada pembicaraan sifat hati yang khalis, sifat hati yang suci dalam ilmu tasawuf. Inilah objektif Ad-Dinul Salat, Ad-Dinul Khalis. Jadi sekarang ni insyaAllah akan masuk kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana sifat 20 ni, wujud sampai kaunuhu mutakalliman, kita wajib berpegang secara tafsil. Kita wajib berpegang secara tafsil, secara detail, secara halusi, secara terperinci. 20 sifat ni. Bukan 20 sifat ni. Aqaidul iman yang 50 tu sendiri wajib kita belajar, mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul, wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Tapi tafsir yang paling pentingnya laginya, tafsir perincian wahdaniyah qudrah iradah. Itu kena tafsir betul-betul, sebab dia akan pergi kepada rukun iman yang ke-6, beriman qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ke-6 ada dua pegangan, dan pada dua-dua pegangan inilah timbulnya bagai-bagai pegangan yang terpesong, pegangan yang sesat, pegangan yang ahlil bid'ah, yang mana amal ibadah, sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah kita sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi kepada sifat 20, insya-Allah kita akan bercerita sifat yang kesemua sifat ilmu. Kita wajib mengetahui, belajar, mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat naqais,
sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya.

Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil Maha Suci Allah daripada sifat kekurangan, ada alam ini, ada langit, ada bumi, bahkan ada kita sendiri. Ingat baik sidang pendengar, sifat Allah bukan 20. 20 tu kita wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Adapun sifat Allah sendiri yang wajib kita mengetahui dan berpegang secara ijmal permulaan, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Padahal tidak terhingga bilangan. Kalau kata sifat kesempurnaan bagi Allah 1 juta, ada hingga bilangan. 1 bilion, ada hingga bilangan. Faham tak? 1 trilion, ada hingga bilangan. Mana bilang-bilang 1 trilion akan ada hingga, ada su, ada hujung. Tapi bila nak habis bilang tu tak tahulah, tapi ada hingga. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah yang wajib atas kita mengetahui serta berpegang secara ijma ni, tidak terhingga bilangannya. Yang mengetahui sifat kesempurnaan bagi Allah secara tafsil dengan pengetahuan yang tidak ada hingga, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hati ingat, itu pegang secara ijman, secara ringkas, secara kasar. Sebab ada orang dia salah faham berkaitan kaedah sifat 20. Hingga kan dikatakan bahawa sifat Allah 20 je, sikitnya sifat Allah. Siapa berpegang seumpama tu? 20 secara tafsil, sifat kesempurnaan bakal tidak terhingga bilangannya. Dua peringkat kita pegang tu. Secara ijma, secara ringkas, secara kasar, secara borong, secara tafsir sifat 20. Mana satu-satu sifat tu wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Terutama wahdaniyah pada af'al, kudrah dan juga iradah. Tafsilnya wahdaniyah pada af'al, kudrah dan iradah ni bukan setakat berbulan-bulan dah. Saya rasa lah, bukan setakat berbulan-bulan, makan tahun dahnya. Bermula daripada wahdaniyah pada af'al, kudrah, iradah. Bukan berbulan-bulan, bahkan makan tahun. Pernah perici betul-betul berkait dengan qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala, rukun iman yang keenam, yang memang pada pembicaraan qada dan qadar inilah timbulnya pegangan-pegangan yang terpesong. Nak memastikan kita betul-betul berpegang dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sunnah jemaah. Kemudian kita pergi kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana masa bicara iradah dahulu, disambung dengan ilmu. Iradah, ilmu. Iradah, sambung dengan ilmu. Jadi ulama' susung iradah sifat yang ke-8, ilmu sifat yang ke-9, cukup-cukup besar hikmah dia. Jadi Allah menentukan segala-gala pada azal sifat iradah yang ke-8, sebagaimana Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal sifat ke-9, sifat ilmu. Iradah, ilmu, iradah, ilmu. Cuma saya nak memperingatkan, tak apalah kalau minggu ni belum masuk betul-betul lagi sifat yang ke-9, insyaAllah di pembelajaran solat akan datang, saya akan memperincikan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana berpegang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-gala ni, ni tidak adalah yang tidak berpegang, termasuk Mu'tazilah. Sekalipun Mu'tazilah ni mereka berpegang dengan akidah yang sesat, akidah terpesong sekalipun, mereka pasti berpegang Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Tapi hak timbulnya Mu'tazilahnya, mereka mengingkari pada segala perkara ianya adalah datang daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat-sifat iradah yang jelas dari terdahulunya, iaitu pada perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Lepas tu kadang-kadang orang bercakap, apa yang berlaku sekarang ni semuanya di bawah pengetahuan Allah. Ni apa yang berlaku sekarang ni, di bumi, di langit, kedok kira lah. Apa yang sedang berlaku sekarang ni, kesemuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau betis setakat tu, oh tu jelas dah. Saya sebut dah tadi. Semua orang Islam, termasuk mereka yang berakidah-akidah Mu'tazilah, mereka imani Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang berlaku ni di bawah pengetahuan Allah Ta'ala belaka, itu tetap dah. Tak bimbang waktunya. Sebab kalau berpegang, apa yang berlaku ni, ada yang Allah Ta'ala tahu, ada yang Allah Ta'ala sendiri pun tak tahu. Ataupun tahu juga, tahu kemudian. Itu memang imam tidak sah ijma' ulama' tu. Tak ada seumpama ni. Allah tak tahu langsung, ataupun Allah tahu juga, tahu kemudian. Asal tidak tahu, itu tak ada. Itu memang kafir tu. Imam memang tidak sah. Maksudnya semua akan berpegang, semua yang berlaku di bawah pengetahuan Allah. Tapi jangan hanya berhenti pengetahuan Allah sahaja. Kita nak pergi pada semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Qada, iradah, muafaqah dengan ilmu. Qadar, kudrah. Asasnya, wahdaniyah pada af'al. Kita nak tekan situ. Qada, qadar. Bukan hanya berhenti di semua yang berlaku di bawah pengetahuan Allah. Itu kita tak bimbang. Dalam bab ilmu kita tak bimbang. Yang kita bimbangnya bab qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah di penghujung ni, saya masuk sedikitlah sifat ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ni sifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara. Pada azan, sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, sama ada perkara yang mustahil, sama ada perkara yang harus. Kesemuanya, Allah mengetahui segala-gala perkara pada azan. Pengetahuan Allah, pengetahuan secara terperinci, secara juz'i, bukan kulli. Allah mengetahui secara detail. Adapun ada golongan kafir, falsafah, Allah mengetahui secara kulli sahaja. Allah mengetahui secara kasar sahaja. Maksudnya apa ni? Allah Ta'ala tahu pasir banyak. Berapa butir? Allah tak tahu. Allah tak tahu berapa banyak titik-titik air di laut. Tapi berapa titik air? Allah tak tahu. Itu akidah yang kafir. Kita berpegang Allah mengetahui segala-galanya dengan pengetahuan yang terperinci. Semua perkara yang ada, perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara harus, Allah Ta'ala tahu segala-galanya pada sedia kala. Itu sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui pada sedia kala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil sama sekali Allah bersifat ni sifat jahil. Tiba-tiba ada satu perkara Allah pun tidak tahu. Mustahil sama sekali. Jadi insyaAllah untuk selalu akan datang, saya akan sambung sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ketika sambung sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang ke-9, saya tidak akan lupa untuk sekalikan sifat ilmu Allah, sifat yang ke-9 ni, dengan sifat irada Allah, sifat yang ke-8. Ilmu, irada, irada, ilmu. Saya akan sekalikan pembicaraan ilmu undur kepada pembicaraan iradah. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah akidah, aqaidul iman 50 terkandung di bawah kalimat tu ni, dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama dengan rukun Islam pertama yang terkandung di 50 aqaidul iman tadi akan melengkapkan ini agama kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bapa, imna fama sabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, demikian tadi baru saja kita selesai ikuti rancangan Ad-Dinul Khalis yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, yang mana rancangan Ad-Dinul Khalis membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan rancangan Ad-Dinul Khalis diterbitkan untuk siaran oleh IJU.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni. InsyaAllah akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Okay. Kita dah pukul 10.57 minit pagi. Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan kita yang terus setia lah bersama kami di Terengganu FM yang sedang memandu waktu-waktu macam ni kan. Mungkin ada yang baru saja nak balik ke rumah tu. Tadi keluar pergi taman dah. Ada yang pergi kawasan Batu Buruk. Ada yang pergi dekat Bandar Baru Kuala Nerus. Ada yang pergi, tak kisahlah, taman rekreasi yang berhampiran dengan anda. Ambil kesempatan hari ini cuti. Jogging ada, brisk walk ada kan. Berbasikal pun ada, santai-santai kan. Okey, mungkin ada yang baru dalam perjalanan nak balik ke rumah tu. Berhati-hatilah yang sedang memandu. Okey, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey. Untuk anda rakan kita yang dengarkan kami di Setiu dan juga besut frekuensi anda di sana 96.2 MHz, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Tenang-tenang belakanglah pagi ni dah. Bersama-sama dengan Mek Ju 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti, dan insyaAllah memasuki jam yang kedua selepas ini ada yang bakal Mek Ju bawakan untuk anda, berita-berita dan juga isu semasa lah, insyaAllah kami kongsikan untuk pendengaran anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria ya.

Itu dia Cak-cak Cekuk. Nyanyian Wani Khairi baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.05 minit pagi waktu ini. Beres belaka kedok pagi ni tu. Mungkin ada yang baru saja selesai sidai kain, mendobi tau. Mungkin ada yang baru saja kemas dapur, baru saja sudah-sudah nyapu tau. Hari ni dok bekerja hari ni, jadi banyaklah kerja-kerja rumah yang boleh disiapkan hari ni kan. Terutamanya kepada kakak kita kan yang bekerja pada hari biasa, hari Jumaat hari ni dok kerja. Jadi itulah sebenarnya, inilah masa dan kesempatannya untuk kita kata nak selesaikan lah, nak housekeeping gitu kan. Okay, jadi hari-hari biasa, hari bekerja mungkin dok dang mana lah. Hari ni hari bekerja, hari cuti, bolehlah buat kerja banyak sikit hari ni. Okay. Dan jangan lupa jugalah untuk anda yang mungkin pada waktu ini juga tengah kita kata nak selesaikan kerja-kerja rumah tu, jangan, kalau boleh jangan buat seorang. Kalau ada anak-anak yang dah besar yang rasa dah macam boleh diharapkan, apa kata ajak sekali buat tau. Kan, inilah waktunya kita kata sambil-sambil kita kemas-kemas rumah tu, boleh manfaatkan juga waktu dengan anak-anak kita kan. Sebab hari-hari bekerja dia anak-anak sekolah, jadi kita tak ada masa sangat untuk bersama-sama. Kadang-kadang nak berbual pun kita dok dang tau. Jadi hari cuti ni apa kata kita ambil masa dan ruang tu untuk kita manfaatkan bersama dengan anak-anak kan. Okay, gini ada nak Major nak cerita jugalah. Ini berkenaan dengan pengawalan emosi anak-anak ataupun untuk anda yang waktu ini nak mencegah tekanan kepada anak-anak, terutamanya anak-anak yang dalam fasa remaja kan. Boleh kenali corak ataupun tingkah laku anak-anak kita lah. Sebabnya sekarang ni kalau kita tengok apa yang berlaku di media sosial, apa yang ditularkan di media sosial, semuanya berkaitan dengan anak-anak yang masih lagi di bangku sekolah kan. Ada macam-macam sebenarnya yang terjadi. Okey, dan sebagai kita kata masyarakat ni yang kita juga digesa sebenarnya untuk lebih peka lah terhadap emosi anak-anak dengan mengenal pasti tanda tekanan melalui perubahan tingkah laku. Sebenarnya kita boleh tengok lah tingkah laku ataupun perubahan tingkah laku anak-anak kita. Dan biasanya kalau kita tengok emosi marah ni sebenarnya adalah biasa, tapi kita kena tengok juga dari segi intensiti dan juga kekerapan tu. Dan bagaimana kemarahan itu dia boleh mengganggu kefungsian harian. Dan setiap emosi yang marah mungkin ditunjukkan, dan kita perlu ada dan betul-betul mendengar serta kena tanya khabar jugalah. Itu bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi juga guru dan masyarakat serta rakan-rakan turut juga memainkan, perlu memainkan peranan itulah. Dan menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Profesor Maria Dr. Azmawati Muhammad, ada berkata yang tanda tekanan ni sebenarnya dia boleh dilihat daripada corak tidur, cara pemakanan kan, hubungan dan juga hubungan dengan rakan, juga interaksi di rumah. Itu antara yang kita boleh perhatikan pada anak-anak kita lah. Dan dalam pada itu juga masyarakat turut dinasihatkan juga supaya tidak membuat spekulasi lah terhadap kes-kes yang melibatkan pelajar sekolah. Seperti yang kita tengok juga tu lah di media sosial, ada insiden tikam pelajar sekolah kan. Okay. Dan sebabnya isu itu dia boleh menambahkan tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Dan semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya ni perlulah berganding bahu untuk membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak ni tidaklah terjebak dalam keganasan kan. Kita boleh perhatikan sebenarnya, dan insyaAllah kalau diperhatikan daripada awal, kalau dicegah daripada awal, kita boleh atasi ataupun kita boleh elakkan masalah dari segi tingkah laku anak-anak remaja kan. Kalau yang kita perhatikan sekarang ni apa yang banyak yang tular sebenarnya kan, perkara-perkara ataupun isu-isu yang tak kita ingini sebenarnya. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai ibu bapa kan, jadi kena ambil tahu dan insyaAllah sama-sama kita cegahlah sebenarnya kan. Okay. Semoga anak-anak kan, adik-adik kita, mungkin sanak saudara kita pun dijauhilah daripada perkara-perkara yang tak kita ingini ya. 11.09 minit pagi waktu ini, Anggun Inspirasi mu bertemankan Mek Ju sehingga ke pukul 2 petang nanti.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni. InsyaAllah akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, kita dah pun 11.20 minit pagi. Kita harapkan semuanya beres-beres belakalah pagi ni deh. Mungkin ada yang hari ni yang sedang bekerja. Tak kisahlah dekat mana saja kerjanya tu. Mungkin ada yang dengar suara Mek Ju ni dekat Paminyok. Mungkin ada yang dekat kedai makan. Mungkin ada yang dengar juga dekat mana lagi? Kedai jahit ke mana? Kios-kios yang jual makanan-makanan yang ringan kan, jual keropok ke, jual goreng pisang ke, ada dah ke goreng pisang masa ni? Ada buat apa tak adanya dah, atas-atas kedai eh, atas-atas orang berniaga. Ada orang yang suka goreng awal, ada yang suka tunggu lepas zuhur lah baru kita start goreng, ada juga dah. Tak kisahlah macam mana sekalipun, kita harapkan semuanya beres-beres belaka baik-baik sajalah eh. Yang penting yang kita kena jaga kesihatan kita tau. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak mulakan perniagaan, macam mana kita nak mulakan kerja kan. Dan kesihatan yang penting juga sebenarnya, ia bermula dengan tidur yang cukup. Apa yang Mek Ju nak cerita berkenaan dengan tidur ni sebenarnya? Mungkin ada yang pernah rasa macam bangun tidur tapi rasa macam otak kita ni masih lagi belum hidup. Pernah rasa gitu dok? Pernah ke? Badan kita ni bangun dah. Mata kita ni terbuka dah. Tapi kepala ni masih lagi rasa macam berat je dok. Rasa macam blur je. Respon pun lambat. Rasa macam loading je. Itu sebenarnya mungkin sleep inertia. Pernah dengar ke dok? Okey, ini info yang Mek Ju dapat menerusi Facebook Public Health Malaysia lah. Okey, dan kalau Mek Ju nak kongsikan ni, yang mana sleep inertia ni adalah keadaan mamai selepas kita bangun tidur. Terutamanya bila kita terjaga dari fasa tidur kita yang dalam tu eh. Memang nyenyuk sangat-sangat kita tidur, lepas tu kita bangun. Sebab itulah bila ada orang yang bangun pagi, tapi masih lagi rasa macam pening, hanyut tau. Confused, nak cakap pun malas eh. Lambat berfikir, lepas tu susah sangat nak fokus. Kan, dia bukan semestinya kita malas. Dia kadang-kadang otak kita ni, dia macam tak ready sepenuhnya lagi. Dia belum sepenuhnya online, okay? Dan ia, keadaan ini sebenarnya lebih mudah berlaku bila kita tak cukup tidur. Waktu tidur kita ni macam tak teratur. Tidur kita pun kadang-kadang lewat sokmon eh. Dia terjaga mengejut dari kita, dari tidur yang dalam. Maksudnya bila kita tidur nyenyok sangat tu, tiba-tiba dia terjaga. Dia kejut. Mungkin ada juga yang keadaan ini boleh juga diakibatkan sakit seperti saus sema, sinus ataupun demam. Ada yang disebabkan juga bila kita ambil ubat yang buat kita mengantuk kan. Ada yang bila kita tidur selepas kita terlalu penat. Ada masalah tidur seperti sleep apnea pun boleh mengakibatkan sleep inertia ni berlaku kan. Dan biasanya sleep inertia ni dia akan hilang dalam beberapa minit hingga kurang satu jam lah. Dia congok lama sikit, hilang lah tu. Okay, tapi kalau mamai terlalu lama tu, susah juga kita untuk dikejutkan. Kalau kita rasa macam keliru terlalu teruk eh, kadang-kadang pengsan, sakit kepala kuat, lemah sebelah badan, sesak nafas ataupun berlaku berulang kali tanpa sebab yang jelas, jangan anggap benda itu normal. Boleh kena dapatkan pemeriksaan, okey? Dia kadang-kadang badan kita ni bukan minta kopi, badan minta jiwa tidur yang cukup, jadual tidur yang lebih stabil dan rawatan jika ada masalah kesihatan yang mengganggu tidur. Kan? Okey. Jadi ini sekadar kita kata perkongsian ilmu kesihatan. Ini bukan diagnosis yang Mek Ju kongsikan kepada anda ni lah. Okey, kalau ada yang mengalami tanda-tanda yang Mek Ju kongsikan tu, anda kena pergi ke klinik berdekatan lah. Dapatkan pemeriksaan, dengar apa yang doktor bagi tahu anda kan. Lepas cek tu baru kita tahulah apa keadaan kita sebenarnya kan. Mek Ju kongsikan ini hanya sekadar dan untuk pengetahuan, perkongsian kesihatan sahaja. Okay? Jadi itulah yang mungkin Mek Ju dapat bawakan untuk anda pada waktu ini. InsyaAllah selepas ini ada lagi berita yang Mek Ju nak kongsikan untuk pendengaran anda.
1: Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

0: balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Walau di mana sahaja anda berada, anda boleh terus dengarkan siaran kami lah yang dah muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda menerusi Play Store ataupun App Store. Kini anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Tak dapat dengar menerusi kita kata frekuensi radio pun, kalau anda dah muat turun aplikasi RTM Click tu pun anda boleh dengarkan kami jugalah. Kalau dah ada aplikasi tu, bukan setakat dengar radio saja, anda boleh tengok jugalah saluran-saluran TV RTM menerusi aplikasi RTM Click kan. Terima kasih untuk anda yang dah pun muat turun aplikasi tersebut lah Okey, dan untuk waktu ini Mek Ju ada lagi ni, akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti. Kita dah pun 11.35 minit pagi. Yang sedang memandu berhati-hati, yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang kita kata berehat saja di rumah tu, okey, sambil-sambil kita kata duk fikir tengah hari nanti nak masuk apa tau. Hari ni ramai di rumah hari ni, ada suami dok kerja, isteri dok kerja, anak-anak pun dok sekolah hari ni. Apapun, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah Okey, ada lagi yang Mek Ju nak kongsikan untuk anda ni, antara rakan-rakan kita yang lapu diri juga dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM ni. Antaranya kita ada Kak Nisa Kampung Nyor, kita ada rakan kita apa ni 6200 ni apa namanya, Kak Ita. Kak Ita, terima kasih. Kita ada juga Kak Jamie, kita tengah dengarkan kita, dia kata sambil-sambil kemah rumah, dia kata dengarkan suara Mek Ju jugalah menerusi Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang sedang memandu mungkin ada waktu ini, macam Ika Rosa ni, yang katanya baru selesai membeli barang-barangan. Membeli barangan lah di pasar raya ni, di kawasan Kuala Terengganu ni. Katanya nak balik dah tu. Hati-hati memandu, okey. Kami doakan semoga anda selamat sampai lah. Tak kisahlah ke mana saja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, okey. Jadi untuk anda yang nak laporkan diri, boleh hantarkan juga kiriman WhatsApp 0103446632. Yang nak komen juga menerusi live TikTok Terengganu FM, Mek Ju alu-alukan jugalah. Kita dah pun bersiaran secara langsung di TikTok kita tu. Boleh taipkan saja Terengganu FM _ dan boleh tekan butang ikut ataupun follow kami teruslah di situ, okey. Boleh komen-komen lah dekat TikTok kita tu, tengok siapa yang ada. Dan kita tengok ramailah rakan-rakan kita. Juga kita ada Doraemon Kurus, kita ada Ika Rosa, kita ada Misama Hafsa Hassan, ada Bayar 82, siapa lagi? Kita ada Syuk juga kan? Lagi kita tengok rakan-rakan kita, MD Yahya. Terima kasihlah untuk anda yang dah pun follow kita tu. Kanita Cabang 3 pun ada. Terima kasih banyak. Yang belum follow lagi, boleh buat cari yang sekarang di TikTok anda. Taipkan saja sekali lagi Terengganu FM _ dan boleh tekan butang follow dekat situ. 11.37 minit pagi.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.

0: Satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambus senangnya sungguhnya. Diman ni main jarum.
0: Tengah practice bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh.
0: Aku daftar dah.
1: Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah. Nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: Nodok. Jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok ni?
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ Hock mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan awang.
0: Kak Cik dengan awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Ni awak kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, bakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 11.48 minit pagi. Dah pun kita ni beres belakang kedok tu. Rakan-rakan kita di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, frekuensi anda 88.7 MHz, okey. Di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7, di Setiu dan juga Besut 96.2 MHz. Segar belakang dah pagi ni. Ada hak baru celik mata tu sebabnya benda. Pukul 6 tadi baru tidur. Buat apa? Tengok bola. Mungkin ada yang semalam tidur awal. Lepas tu berjagalah pukul 4 pagi tadi ke kan. Ada yang bangun awal lagi tu. Nak tengok bola semata-mata untuk kita kata menyaksikan perlawanan bola Piala Dunia kan. FIFA World Cup 2026. Mungkin ada yang nanti-nanti. Ada yang tengok tadi ke perlawanan antara France menentang Morocco macam mana. Ada yang bersedih, ada yang bersorak kan. Tak kisahlah macam mana pun. Ini yang Mek Ju nak kongsikan juga untuk anda yang mana insyaAllah Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Itu janji mereka sebenarnya kan. Dan kalau tengok apa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM, jurulatih Maghribi Mohamed Kwahbi, ini selepas skuad Atlas Lion tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis. Okay, dan Perancis sebenarnya adalah pasukan yang hebat. Katanya mereka berdepan dengan negara yang sudah mara ke final Piala Dunia terakhir kali kedua berturut-turut, dan mereka sebenarnya memiliki begitu banyak ataupun begitu ramai pemain yang berbakat. Dan mereka sebenarnya tahu yang boleh bersaing, dan apa yang mereka lakukan ialah bekerja kuatlah untuk menjadi lebih baik pada masa akan datang. Okay, dan Kwahbi mengambil alih tugas sebagai ketua jurulatih pada match lalu. Ini menggantikan Walid Regragui yang meninggalkan pasukan itu selepas membawa Maghribi ke pentas akhir Piala Negara-Negara Afrika AFCON di laman sendiri awal tahun ini. Dan cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania. Ini sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan juga Portugal. Dan beliau percayalah dengan pengalaman di pentas dunia kali ini akan membantu pasukan muda Maghribi menjadi lebih matang. InsyaAllah. Dan katanya lagi mereka ataupun Maghribi ni mempunyai pasukan muda yang berbakat lah. Dan mahu terus memperbaiki diri. InsyaAllah kejayaan ini juga akan membantu, kejohanan ini juga akan membantu mereka untuk terus berkembang katanya kan. Okay? Jadi kita doakan yang baik-baik saja. Semoga mereka tenang-tenang kan. Tak kisahlah, biasalah adat permainan, adat pertandingan, kalah menang tu biasa kan. Okay. Itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini. Yang baru saja celik mata tu, siap-siap nak pergi kerja. Ada yang masuk kerja pukul 12 hari ni, adakah? 12.30 rehat sekejap tau. Kalau di tengah ni mungkin ada yang masuk kerja petang hari ni, mungkin ada yang tak bekerja, tak kisahlah. Apapun dapatkan rehat yang cukup lah. Mungkin ada yang dok tidur pun daripada semalam berjaga semata-mata nak tengok perlawanan bola sepak kan. Kesihatan kena jaga, tidur kena cukup ya, sebabnya itu boleh mempengaruhi kita kata aktiviti harian kita. Okay, semoga semuanya beres-beres belaka, baik-baik saja. 11.51 minit pagi. Ada yang kata juga bawa balik kucah suara katanya. Ada lagi yang buat suara dia. Bulan Muharram ni. Apapun kita harapkan beres-beres belaka berjalan dengan baik. Dan kita kata berakhir dengan sempurna jugalah. Apa saja aktiviti anda pada hari ini ya. Pukul 12 nanti seketika kita ikuti berita utama 12.30 hari. Langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media. Dan di jam yang ketiga nanti, macam biasalah edisi hari Jumaat, kita ada indahnya pantun yang nak berpantun. Kena nantikan, okey? 12.15 minit tengah hari menerusi ruangan Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia akan terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan, termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Ha? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung, bangunan tinggi, besar-besar. Bukan minta lebur raya. Tak, kan? Minta kecil-kecil ni. Itulah sebab kita minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diuncur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertubuhan di pasaran pesan membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pada paras semasa 2.75% OPR kekal sesuai dan sejajar dengan trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatan kuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan menerusi lautan rasmi Perdana Menteri Thailand Pratutan Sinaw. Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin, termasuk bersetuju meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah sempadan selatan Thailand dan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
3: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau telah menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini, kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Kereta Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaliknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menjulang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Bleu kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Sepanyol dan Portugal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Reza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliarnya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang berkadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Balik semula bersama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. 12.14 minit tengah hari dah pun kita ni dah masuk ke tengah hari ni. Mungkin ada yang dah mula menjamah makan tengah hari awal hari ni tau. Yelah, dok kerja hari ni Mek Jo pukul 11, pukul 10.30 tu duduk dapur tau. Jadi yang boleh makan nasi awal sikit lah hari ni, dok kisahlah macam mana sekalipun. Semoga semuanya baik-baik sajalah yang sedang menjamu selera. Kita harapkan semuanya bersyukurlah dengan rezeki yang diberikan kepada kita hari ni kan. Selamat menjamu selera lah. Oh, sedap sungguh hari ni tau. Musim durian, banyak pula poyok. Boleh buat poyok, makan dengan budu, sedap sungguh lah hari ni tau. Kadang-kadang ada yang kata makan nasi siapa orang lalu kat belakang tak sedar. Memanglah tak sedar, dah lalu kat belakang je, lalu kat depan tau. Orang kata gitulah. Apapun, kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang sajalah. 12.15 minit tengah hari dah pun kita ni. Dia mari dah tu. Dia mari dah. Ada apa? Ada indahnya pantun.
1: Kepekan kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
2: Ingin bermadah indah?
3: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
2: Adakah anda peminat pantun?
4: Sorong papan, tarik papan,
0: yeah.
4: Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman apa?
5: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat. Umpan cemburu tak kira masa.
0: Amboi.
5: Laki cemburu tengoklah tempat.
2: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasimu.
0: Ya, betul lah tu. Yang nak kongsikan pantun anda, marilah. Boleh hantarkan terus dekat WhatsApp kita 0103446632. Ruangan indahnya pantun dah pun dibuka bersama-sama dengan Mek Ju lah. 0962-35330 juga 0962-38330. Itu dua talian mesra kami yang anda boleh tembusi untuk anda yang nak berpantun lah. Yang nak hantarkan menerusi ruangan live TikTok pun boleh juga. Masuk sekarang dekat TikTok kita. Mek Ju dah live daripada pukul 10.30 pagi tadi. Ni sekarang pun masih lagi bersiaran secara langsung di TikTok lah. Okey, untuk anda yang nak berpantun tu, boleh. Ni Mek Ju nak bacakan ni pantun yang dihantarkan menerusi WhatsApp Terengganu FM daripada Kak Ita kita di Rawang sana. Katanya nak kongsi dua rangkap pantun. Okey, Pak Uda pergi ke Daik membawa bubu dan juga parang. Kalau ada budi yang baik, menjadi abu dikenang orang. Betul? Anak dara menggulai kerang, digulai bersama pucuk turi. Jika berada di tempat orang, pandai-pandailah kelak membawa diri ya. Terima kasih Kak Ita. Dalam pantun ada nasihat kan? Inilah kata pantun nasihat. Kan? Okey, ada Afida juga pagi ni. Tengah hari ni katanya duk masak nasi ayam permintaan suami hujung minggu. Alhamdulillah, silakan. Semoga baik-baik saja, okey. Wawa Desa dari Buloh Gading. Okey, pantun yang dihantarkan ni. Sorong papan, tarik papan, ada biawak di atas peti, suruh simpan. Saya simpan, simpan Mek Ju di dalam hati. Allah. Disimpan kita dalam hati. Terima kasih. Jalan-jalan membawa parang, adik main layang-layang, dalam ramai-ramai orang abanglah yang paling saya sayang. Perahu ditutup dengan daun, penuh sarat berisi lokan. Kalau hidup 1,000 tahun, 100 tahun, sepanjang hayat saya nantikan. Itu pantun daripada Wawa Desa di Buloh Gading. Okey, baik. Kita ada pemanggil di talian ni nak berpantun. Halo? Hello?
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
6: Ini Pak Mak betul.
0: Ya, Pak Mak. Pak Mak ada berapa pantun ni?
6: Ada dua pantun ni.
0: Ada dua, silakan.
6: Ya, okey. Pergi ke hutan pulangnya senja, banyak baju tidak basuh. Anak watan bersemangat wajah, benteng negara menaiki musuh. Jawa pergi ke hutan mencari damar, getok damar sampai ke akar. Air minuman dan sungai tercemar.
0: Gitu. Baik. Terima kasih Pak Mak.
6: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah pantun daripada Pak Mak. Pak Mak dari Besu. Okey, telefon kita. Baik, seterusnya di talian kita ada siapa? Halo. Hello.
7: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suria.
7: Tempat.
0: Sehat ke hari ni?
7: Sehat semua kita.
0: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah juga. Makan benda? Makan benda pagi ni? Pagi tadi.
7: Ni makan kedai jambatan kat alam kat tepi sungai.
0: Oh, dah makan benda? Kasih lemak ke makan benda?
7: Nasi lemak.
0: Makan nasi.
7: Mak kecil ya.
0: Okey, baik. Dah apalah, kenyang dah tu. Ada berapa pantung ni?
7: Baru balik ni.
0: Ada berapa pantung untuk kita?
7: Ada dua.
0: Okey, silakan pantungnya.
7: Itu ada lah kepada kita.
0: Hari tu rasa macam tak ada dok ingat dah Mak Jepong.
7: Tak
0: tahu. Okey, baik. Silakan pantunnya untuk hari ni.
7: Dengar. Tetap anda tapi pandangi. Tetap ke desa buruh kenari. Secepat padan dirasa orang. Budi bahasa tebak orang. Jika pucuk jika makuang. Alas nikah raja Melayu.
0: Ya. Yeah.
7: Ikan pusuk jangan dibuang. Buat percah di daun kayu.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak, Suria.
7: Sama.
0: Ya, yeah, tu dia. Pantun dari Suria. Kata baru balik makan nasi lemak. Baru balik je kata. Okey, lagi kita nak tengok juga pantun di WhatsApp. Tengah hari ni ada daripada Cik Mat Lorong Ciku ni. Tanam peria di tepi laman, pahitnya rasa bila dimakan. Meskipun jauh di perantauan, insan disayang dilupa jangan. Tok Umi pun ada hantarkan pantun ni. Banyak pantun sebenarnya hari ni. Burung nuri menikat naik di laut sana meniti sampan. Akan ku cari jalan terbaik agar bahagia di masa depan. Gitu. Pantun daripada Tok Umi. Lepas ni, untuk anda yang nak hantarkan lagi pantun, boleh hantarkanlah 0103446632. Banyak sebenarnya pantun yang dimuatkan oleh rakan-rakan kita ni. Lepas ni, Mak Ju bacakan pantun anda. Okey, kita berhibur seketika ini lagu persembahan Syura, Nazam Berkasih.

نانو اف ام.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, kena teruslah bersama-sama dengan Mek Ju ni yang nak berpantun tu. Boleh hantarkan dulu pantun anda. Okey, 0103446632 ataupun yang nak tembusi talian 0962353330 juga 0962383330. Indahnya pantun dah pun pukul 12.27 minit tengah hari. Waktu ini kita ada pemanggil di talian. Halo.
2: Assalamualaikum, Ju.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Tok Ma Dungun.
1: Cik, Tok Ma? Tok Ma. Tok Ma ada berapa pantun ni?
2: Dua
1: pantun. Silakan pantunnya, Tok Ma.
2: Pantun utama, terbang rendah burung kenari, tinggal suntiap di kebokok naga. Hingga kita ingat memberi isi datang tidak disangka-sangka.
1: Ya. Satu lagi.
2: Dari keluang pergi ke kota, bandar tegara beli berangang. Janji manis penyedap kata, tengah boleh percaya jangan.
1: Betul tak, Ma? Saya setuju dengan ngelah tu.
2: Ya,
1: baik. Terima kasih, Tok Ma.
2: Terima kasih.
1: Ya, Assalamualaikum. Itu dia. Alah, Tok Ma kan. Ngujung-ngujung ngelah tu sedap dengar. Dengar boleh percaya jangan. Pandai, Tok Ma. Baik, seterusnya di talian kita ada siapa? Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ifa dekat Pahang.
1: Ifa? Ya, baik. Ifa suka sangat dia. Apa yang suka sangat tu?
3: Okay. Senanglah nak pantun.
1: Nak berpantun. Ada berapa pantun ni?
3: Ada dua, insyaAllah.
1: Ada dua, baik. Silakan pantunnya.
3: Pertama, kanak-kanak bermain di taman sambil berlari pelbagai aksi. Sungguh senang punya teman. Teman yang baik sentiasa di sisi.
1: Satu lagi.
3: Jalan-jalan di waktu malam hingga sebentar ke Bandar Pekan. Menonton bola hingga lewat malam. Waktu solat, jangan kita lengahkan.
1: Betul. Ada pesanan kat situ. Terima kasih, Ifa.
3: Okey, Mak Ju.
1: Ya, baik. Thank you. Tu dia. Suka Ifa. Saya ingat kan dia ada lagi pantun-pantun yang kita kata boleh buatkan kita gelak. Sebab dia gelak ceria betul. Terima kasih. Okey, seterusnya Mak Ju nak bacakan ni pantun daripada rakan kita di WhatsApp. Kita ada Eddie Asmadi. Mana? Pantunnya tu, pucuk paku di tepi perigi, gugur daunnya satu persatu. Hatiku rindu tidak terperi menanti masa untuk bertemu. Yalah. Beli kain berwarna merah untuk dijahit pakaian baru. Salam Jumaat dengan wajah cerah, pintu rezeki terbuka untukmu. Amin. Terima kasih. Ada daripada Kimi, Batu Rakit juga pantunnya. Mana pantunnya? Suara merdu penyeri tengah hari, Terengganu FM sentiasa dijiwa, teman setia setiap hari. Dia sekali dengar Assalamualaikum tu semula. Assalamualaikum, DJ Ju yang ceria. Suara merdu penyeri tengah hari, Terengganu FM sentiasa dijiwa, teman setia setiap hari. Bunga melati di tepi taman, harum mewangi di belai bayu. France menang, hati pun aman, senyum lebar sampai hujung minggu. Alah, kemain, ya. Okey, lagi pantun daripada siapa ni? Kaabah. Kaabah pun ada ni. Budak Arab bermain dengan keldai. Bermain pula dekat luar. Kalau saing-saing bijak pandai, buah apa biji di luar? Kaabah jual pantun ni. Okey, lagi kita ada Abang Is. Abang Is pun ada ni. Beli beras dicampur ketam, naik taksi duduk di depan. Kerja keras demi masa depan. Semoga yang baca diberi keselamatan. Terima kasih. Abang Is, ada Kak Ani juga. Kak Ani ada dua rakat pantun katanya. Buah cempaka bentuknya bujur, sangat disukai oleh semua. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Daun terap di atas dulang, anak udang mati di tuba. Dalam kitab ada terlarang, perbuatan haram jangan dicuba. Betul? Ada nasihat kan? Terima kasih. Pemantun seterusnya di talian. Halo? Halo? Halo? Hilang. Okey, lagi yang nak tembusi talian kami, 0962353330 juga 0962383330. Meja nak bacakan lagi pantun di WhatsApp kita ni. Ada banyak lagi pantun. Kita tengok ni daripada Bedol, dari Paka ni. Okey. Pohon duri mekar sepagi, kelopak terbuka dipandang orang, merendah diri tidaklah rugi, ramai suka, ramai sayang. Kail singkat di hujung joran, jeruk pauh dibekal sepeti. Jika pangkat jadi ukuran, buang jauh rasa di hati. Terima kasih. Ah, betul. Okey. Baik, seterusnya di talian kita ada siapa? Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Apa khabar, Meju?
1: Baik khabar, alhamdulillah.
4: Anak Arnab di Kejar Gajah, Ajar Zainab dari Alu Gajah.
1: Ajar Zainab, Ajar sehat ke?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, minggu ni ada berapa pantun untuk kita ni?
4: Satu dah lah, nak kasih orang Terengganu je.
1: Okey, baik. Ada satu, silakan pantunnya.
4: Belanja di kedai, membeli beras, jangan lupa gula Melaka. Masa berjalan cepat dan deras, kita semua janganlah leka.
1: Janganlah leka-leka. Saya yeah. Kalau dengar suara Ajar Zainab ni nak teka, tapi kena dengar pantunnya dulu. Terima kasih.
4: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, lagi. Kita ada pemanggil lagi di talian. Hello. Hello.

0: Pati. Si anak angsa.
1: Okey. Aha.
0: Cantik rupanya berwarna-warni. Kalau ini kan negeri amat sentosa, sebablah kita bersatu hati.
1: Ah, okey, baik. Satu lagi pantunnya.
0: Satu lagi. Bunga melati kembang setaman. Bunga anggrek cantik rupanya. Kalau hati mencari teman, darah baik hati budinya.
1: Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan. Moga jumpalah yang baik-baik hati budinya tu . Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, untuk anda yang nak berpantun, lepas ni meja buka lagi talian untuk anda. Kita nak berehat seketika. Ini lagu persembahan senario dengan lagu yang diberi tajuk Zapin, Usik Mengusik. Terengganu FM.

0: bermadah indah.
1: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
0: Adakah anda peminat pantun?
2: Sorong papan, tarik papan,
0: yeah.
2: Buat siku dalam raga.
0: Mm-mm.
2: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
3: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
0: Yeah.
3: Tumpuan cemburu tak kira masa.
0: Amboi.
3: Laki cemburu tengoklah tempat.
0: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
4: Anggun Inspirasimu.
5: Ya, terima kasihlah untuk anda yang dah pun hantarkan pantun anda tu kan. Ha, yang nak hantarkan lagi boleh 0103446632, yang nak tembusi talian 0962353330, juga 0962383330. Mimik je nak bacakan pantun dia yang dihantarkan oleh Kamariah. Ah, Bukit Payung ni. Bunga melur di atas dahan, harum mewangi di waktu pagi, tulis bicara penuh kesantunan, jangan sakiti hati sesama lagi. Cikgu Fadil Setio pun ada ni. Cikgu Fadil Setio, tapi bawah tu ada nama Cikgu Ismahani Setio. Mana satu ni? Ke nama Fadil Ismahani? Okey, hari Jumaat penuh keberkatan, mari beramal penuh keikhlasan, perbanyak selawat dan juga ibadah. Semoga hidup sentiasa diberkati Allah. Gitu. Okey, ada mana ni? Mi Samak. Mi Samak pun ada hantarkan pantun juga ni. Pok teh kacak tidak terperi, handsome terkenal sampai Melaka, senyum mewek sampai ke pipi, nak tambah bining baru ke? Mi Samak tanya ni. Tak tahulah pok teh mana satu ni. Okey. Lagi kita tengok ni, Yati. Yati pada meeting pun ada ni hantarkan pantun. Ikan kerisi, si ikan selayang, dikail oleh Abang Marzuan. Orang tak kasih jangan dikenang, nanti sakit merana badan. Macam-macam beseng deh. Ikan kerisi, ikan selayang pun ada dalam pantun. Terima kasih Yati. Seterusnya di talian. Hilang dia. Hilang pula dia. Boleh tembusi talian kami sekali lagi, 0962353330. Juga 0962383330. Halo.
6: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Lama tak dengar suara, sihat ke tu?
6: Kurang sihat sikit ni.
5: Alah, guana pula. Kalau kena pergi klinik, pergi klinik. Sakit perut. Alah, kena makan ubat, kena pergi klinik lah tu. Kalau dok siar juga tu.
6: Tapi dok pergi klinik lagi. Mana pergi makan ubat, beli farmasi je.
5: Tak apa. Kalau berlarutang tu, kena pergi klinik. Okey, apa-apa pun patung dululah.
6: Patung
5: dulu. Silakan, pantunnya.
6: Okey. Tapu tangan tepi keling, mana nak keling gigi belalang. Hatiku rindu rasa nak kirim. Nak kirim tu bukannya barang.
5: Sudah nak kirim ke apa eh? Okey.
6: Lepas lagi, lebat kandang, situ kandang. Lebat seluyuk balik daun. Sedap keling, make jus seorang. Rasa nak ikut balik punggung.
5: Sudah. Sudah dah lah dia nak ikut kita. Kena kunci pintu kereta kayak gini. Gitulah. Semoga ceria-ceria sama. Terima kasih, Mas.
6: Tunggu-tunggu.
5: Yelah, betul dah tu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah patut dia nak ikut kita balik? Mana Sabah dia? Nak duduk mana? Tak tahu. 12.42 minit tengah hari. Ada lagi pantun ni. Maknanya nak baca daripada Pok B Dungung. Pok B, pantun dia ni berbunyi. Pergi kedai, beli seluar. Beli bersama. Beli seluar bersama golok. Apa buah biji di luar? Jawabnya jambu golok. Ada yang jual tadi pantun ni kan? Okey. Baik, kita nak tengok juga ni. Daripada Miza. Miza Kijau. Bangun pagi hadap sarapan. Tak lain tak bukan nasi lemak lah. Setiap hari punya sarapan. Ditunggu-tunggu tapi tak datang lah. Tunggu siapa dia? Tak datang-datang tu. Okey. Baik, terima kasih banyak yang hantarkan pantun tu. Okey, yang tembusi talian. Terima kasih banyak. Okey, yang ada di live TikTok Terengganu FM pun terima kasih banyak-banyak. Nak hantarkan pantun dekat situ pun boleh juga. Komen-komen saja. Okey, lepas ni, Meju bacakan di hujung-hujung ruangan indahnya pantun selepas ini.

0: dalam ruangan indahnya pantun. Kita dah 12.49 minit tengah hari sebelum meja tutup. Panggung pantun hari ni. Ada lagi pantun yang meja nak bacakan ni daripada rakan pendengar kita ni. Kita tengok Cik Ana AMBS. Dia kata ada serangkap pantun. Di waktu malam bulan beradu, di waktu siang mentari menyinar, di waktu malam bangunlah mengadu, pasti Allah Maha mendengar. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Ana. Okey, Mama Padang Tengah. Tengah ke tengah? Kelip-kelip ku sangka api. Kalau api mana puntungnya? Dari jauh ku nampak hati, dari dekat rupanya bukan. Apa? Macam mana tu? Okey, Kak Nisu pun ada ni, ujung-ujung ngelah dah kita ni. Langit petang indah bercahaya, menyuluh bumi setiap masa, indahnya bahasa melambangkan budaya, warisan kita berbilang bangsa. Pantun seloka bertemakan bangsa, terselit kiasan usah diperiksa. Bahasa dikenali melalui bangsa, masyarakat majmuk, itulah Malaysia katanya. Terima kasih, sama-sama kasih juga Kak Nisu kita tu. Oh, Padang Tengah, katanya Kak Ani. Baik, terima kasih banyaklah deh. Okey, di hujung-hujung pertemuan kita untuk ruangan indahnya pantun, pemanggil yang terakhir, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ayang Ngah.
0: Ayang Ngah. Ayang Ngah, kita nak tutup dah ni kedai pantun ni. Degah-degah Ayang Ngah.
1: Kita ambil pantun gaya lama sikit.
0: Ya, silakan.
1: Okey, dan nila memangku puan, terung ditanam di tepi telaga.
0: Ya, yeah.
1: Apakah gila dirimu tuan, burung nan terbang dipipiskan lada?
0: Okey, ada satu je pantun.
1: Kalau tak ada orang jawab, saya beri contoh jawapan lah.
0: Okey, satu lagi ha.
1: Dan nila memangku puan, mari memetik buah berangan. Tidak gila bagi ku tuan, kerana panah ada di tangan.
0: Gitu jawapannya. Seronok, sedap dengar pantun daripada Ayang Ngah ni.
1: Ayang Ngah, see you.
0: Ayang Ngah, see you, bye. Terima kasih banyak, Ayang Ngah.
1: Sama.
0: Yeah, Assalamualaikum. Itu dia. Ayang Ngah, see you. Pemanggil yang terakhir lah untuk ruangan indahnya pantun edisi minggu ini. InsyaAllah kita mari semula lah minggu depan, hari Jumaat minggu depan lah, menerusi ruangan indahnya pantun. Dah pun 12.52 minit tengah hari. Kita ada lagi ni, yang terakhir ni lah, Rusmawi ni. Okey, satu lagi lah. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di hujung dahan, azam Jumaat sudah berkumandang, ayuh ke masjid rebut keberkatan Tuhan, insyaAllah. Terima kasih. Dan untuk anda yang hantarkan pantun, terima kasih banyak-banyak. Yang tak sempat tu minggu depan pulak deh. Setiap Jumaat 12.15 minit tengah hari. Lepas ni meja akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Bagaimana kita nak kenal orang tu baik? Apa neraca penilaian dia? Nak tahu orang tu baik, bahasa dia tutur itu baik. Kalau bahasa dia tutur itu bahasa yang menyakitkan hati, maka orang tu tidak soleh. Orang saleh tidak akan menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang lain.
1: Tazkirah di

0: Malaysia, Terengganu FM.
1: Sebab itu ada satu hadis Nabi pernah menyebut tentang kisah tiga orang hak diseret ke dalam neraka. Siapa golongan itu? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Mo ni bapa kena seret. Dia kata saya pun dok faham. Saya dulu belajar sampai peringkat master, kemudian saya mengajar pula orang. Apa salah saya? Saya dulu mengajar, berceramah, ahli panel, saya lecturer, macam-macam lah dia cerita. Apa salah saya? Saya bukan penjenayah. Maka dia jawab oleh malaikat, qala kazzabta walakinnaka ta'allamta ilma liyuqala alimun. Mu jangan buat pelawak. Mu ngajar, mu mengaji, tapi tujuan satu, supaya orang kata mu tu alim, supaya orang kata mu ni cerdik. Maka disebab itu mu diseret ke dalam neraka. Tazkirah.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu, serta sekalian paduka anak-anaknya.
4: Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahdulia yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat yang kami bawakan terus dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama-sama dengan rakan perantara di sana, Reza Limi Haji Muhammad. Silakan.
1: Terima kasih, Ju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tiga hari ini kita akan ikuti secara langsung khutbah Jumaat terus dari Masjid Abidin, Masjid Negeri di Bandaraya Kuala Terengganu. Pada hari Jumaat pengulus segala hari-hari ini 24 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 10 Julai 2026 Masihi, dan tajuk khutbah yang kita akan ikuti sebentar nanti iaitu Sahabat Nabi, Insan yang Dimuliakan. Sahabat Nabi, Insan yang Dimuliakan akan disampaikan oleh insyaAllah khatib yang bertugas sebentar nanti, iaitu Asfadil Ustaz Wan Muhammad Hazim, Wan Muhammad Hashim. Mana-mana kala bila yang bertugas pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Sodiq Mudrikah, manakala imam yang akan imamkan solat Jumaat Afadil Syekh Muhammad Abdul Hamid Kulaib. Dan khutbah Jumaat secara langsung hari ini dari Masjid Abidin adalah dengan kerjasama Jabatan Hari Ehwal Agama Negeri Terengganu, Majlis Agama Islam dan juga Adab Melayu Terengganu, Maidam Terengganu FM serta Ahli Jawatan Kuasa Masjid Abidin. Dan sementara kita ikuti ataupun kita nantikan isyarat dari mimbar Masjid Abidin, apa kata kita ikuti terlebih dahulu itifati khutbah untuk hari ini, iaitu Sahabat Nabi, Insan yang Dimuliakan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firmannya dalam surah Al-Taubah, iaitu ayat ke-100, kerana menerima didikan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempertahankan Islam dengan jiwa yang dan harta serta menyebarkan agama Allah ke seluruh pelosok dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya meninggikan darjat para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, betapa nilai yang tidak terbanding dengan umatnya selepas generasi sahabat. Alhamdulillah saudara, saya dah pun menerima isyarat dari mimbar Masjid Abidin untuk kita sama-sama ikuti secara langsung khutbah Jumaat. Dan kita akan terus ikuti terlebih dahulu azan yang kedua, selepas kita ikuti khutbah Jumaat yang bertajuk Sahabat Nabi. Saya ulangi tajuk khutbah pada hari ini itu Sahabat Nabi. Saya seketika itu Sahabat Nabi, Insan yang Dimuliakan. Terus ke mimbar Masjid Abidin.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah sedang disampaikan kerana ianya dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya saudara, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa. InsyaAllah khutbah pada hari yang berkat ini akan membawa kita sama-sama membincangkan satu tajuk, iaitulah sahabat Nabi, insan yang dimuliakan. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesungguhnya saudara, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

ialah insan yang paling memahami Al-Quran dan As-Sunnah selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui pengorbanan mereka lah saudara, Islam akhirnya sampai kepada kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Nabi menerusi firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Maksudnya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang mula-mula berhijrah dan memberi pertolongan serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala redha kepada mereka dan mereka pula redha kepadanya. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum adalah golongan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanggungjawab untuk memuliakan kesemua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan sahabat ini, saudara, bukan sekadar kita menyebut nama mereka dengan panggilan hormat semata-mata, bahkan termasuk meyakini kelebihan mereka, mencontohi akhlak mereka, serta kita pertahankan maruah mereka daripada sebarang penghinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Maksudnya, jangan kamu mencela para sahabatku. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, jika seseorang daripada kamu menginfakkan, mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, ia tidak akan menyamai secupak ataupun separuh secupak yang diinfakkan oleh para sahabat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa mencintai para sahabat Nabi adalah sebahagian daripada agama dan tanda kepada kesempurnaan iman. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ulama ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat bahawa para sahabat wajib kita hormati dan wajib kita pelihara kehormatan mereka. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan bahawa sesiapa yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mempunyai bahagian dalam Islam yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga, saudara, memberikan amaran terhadap golongan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin termasuk para sahabat. Menghina para sahabat hakikatnya adalah menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana merekalah insan yang paling dicintai oleh baginda selepas ahli keluarga baginda. Sebagai umat Islam, saudara, kita hendaklah tegas dan wajib menolak fahaman yang menghina para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan kita hendaklah tegas tidak menyebarkan bahan yang mencetuskan kebencian terhadap para sahabat Nabi, dan kita juga hendaklah tegas dan wajib memberikan penerangan yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah berkait dengan para sahabat Nabi, dan kita hendaklah memperkukuhkan pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam masyarakat kita, terutamanya dalam keluarga kita, dan kita juga hendaklah mendidik generasi muda kita, saudara, agar sama-sama mengenali sejarah dan pengorbanan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.

0: dan jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, para sahabat Nabi ini, saudara, telah mengorbankan segala-galanya demi Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagai contoh, disebut dalam sejarah beliau ini menginfakkan seluruh hartanya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memperkukuhkan pemerintahan Islam dengan keadilan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyumbangkan kekayaannya untuk perjuangan Islam. Manakala Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, ianya terkenal dengan seorang yang sangat berani dan sangat tinggi ilmunya. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Salman bin Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ramai lagi, saudara, yang telah menjadi contoh teladan sepanjang zaman. Mereka bukan insan biasa-biasa, saudara. Bahkan mereka adalah generasi yang terbaik bagi umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang masyhur, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maksudnya, sebaik-baik manusia yang boleh diambil teladan, contoh, idola, maka itu ialah manusia di zamanku. Kemudian manusia yang selepas daripada mereka, kemudian manusia yang selepas daripada zaman mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh itu, saudara, marilah kita menanamkan rasa kasih dan hormat kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kita jadikan mereka ini sebagai contoh dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran yang penting. Yang pertamanya, saudara, para sahabat Rasulullah SAW ialah generasi yang terbaik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita sebagai umat Islam wajib mencintai, menghormati dan mempertahankan maruah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menghina dan mencela para sahabat Nabi, saudara, merupakan perbuatan yang bercanggah dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Yang keempat, kita sebagai umat Islam hendaklah memperkukuhkan kefahaman agama kita berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan pandangan para ulama yang muktabar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Maksudnya, dan orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu. Surah Al-Hashr ayat 10. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
1: آمين آمين يا موفق الطائعين.

0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, berbaktilah kita semua kepada Allah. Jagalah setiap gerak-geri dan tutur kata kita, saudara. Setiap tindakan yang kita lakukan, setiap perkataan yang kita ucapkan, pastinya akan dicatat oleh malaikat Allah. Sesungguhnya, saudara, setiap daripada kita ini akan diserahkan buku amalan masing-masing pada hari akhirat kelak. Dan ketika itu, setiap yang tercatat dalam buku amalan kita tidak lagi dapat diubah dan tidak lagi dapat dipinda, saudara. Mudah-mudahan dengan peringatan ini, kita akan menjadi hamba Allah yang mendapat rahmat serta keampunannya dan dimasukkan ke dalam syurga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah kita juga sentiasa perbanyakkan ucapan selawat dan salam kita ke hadrat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والفحشاء والوباء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه درنجانو، واحفظ ولي العهد تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمنك رجة درنجانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، teguhkanlah iman kami ya Allah dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhkanlah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolonganmu dan bantuanmu untuk saudara-saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis la'natullah. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: Baiklah saudara, sampai di sini sajalah tugasan kami untuk khutbah jemaah secara langsung dari Masjid Abidin secara langsung melalui Terengganu FM. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk khutbah secara langsung pada minggu hadapan. Terima kasih tidak terhingga kepada Ahli Yatan Kuasa Masjid Abidin yang berbahagia Ustaz Azhar Mustafa dan juga saudara Ikhwan Ahmad Zamili dan saya Rizal Imi Hadi Maman bersama rakan teknik. Saya pula Muhammad, saya sudah hidup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama rakan tugas Ju. Silakan Ju.
2: Baik, terima kasih rakan saya tugas Rizalimi Haji Muhammad yang berada di Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk siaran langsung khutbah Jumaat untuk edisi hari ini.

Rasimu dah pun di hujung-hujung pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Jumaat kan. Kita dah pun 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kita dah pun 1.51 minit tengah hari waktu ini dan untuk pertemuan kita ataupun untuk tugasan Mek Ju sampai di sini sahajalah. Menerusi ruangan Anggun Inspirasimu, insyaAllah esok Mek Ju akan kembali untuk temani anda menerusi ruangan Ceria Pagi di Terengganu FM. Selepas ini, Gigi Okey Guna Gamaun kita bertemankan Awang sehingga ke pukul 6 petang nanti. Okey, salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata. Sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.

0: Ramai sangat dah kena tipu dengan sindiket dalam talian ni kan? Sedar tak? Kalau sebarang urusan melibatkan perbankan ini hanya dilakukan pada hari pekerja sahaja. Kemudian, jikalau pihak bank ingin menghubungi kita, mereka akan menggunakan talian rasmi sahaja yang bermula dengan kod negeri. Kalau kita dapat panggilan daripada nombor telco biasa, itu sah daripada skamer. Apatah lagi, telefon kita pada hari bukan waktu bekerja. Jangan mudah percaya tau. Pesanan ikhlas ini dari saya Cik Him untuk pendengar Terengganu FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ya pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.
3: Anda bersama DJ Awang dalam segmen GG OK Guana Gamuk Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang, sentiasa menghiburkan anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.33. Mari petang, apa khabar adik-adik kakak kita hari ini? Moga-moga sihat sejahtera selalu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah hari ini. Terima kasih pada Maju tadi tu yang baru saja dia ambil tugas hari itulah dalam anggun inspirasimu 10 sampailah ke pukul 2 petang. Jadi untuk hari ini, bersama dengan Awang lah hari ini, sama dengan Awang Cidi Oki Guan dengan Awang kita hari ini 10 Julai 2026, samaan dengan 24 Muharram 1448 Hijri. Alhamdulillah, kita jumpa lagi deh. Jadi gitulah, hari ni banyak juga aktiviti

Jadi macam biasalah, jap-jap lagi awang nak buka taliang lah untuk sain-sain kita yang tengah dengar awang dia ni, untuk rapu diri kita, siapa yang dengar bersama dengan awang lagi ni, boleh telefon kami jap lagi lah, 6235330 juga 6238330. Yang nak tahu WhatsApp pun boleh dipersilakan. Jadi jap lagi juga awang akan baca lah WhatsApp-WhatsApp yang awang akan apa-apa yang siapa ni awang akan baca, insyaAllah.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguhnya. Nak ni main jarum
0: tengok praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mani daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Oh, dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Benda apa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok
1: ni? Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ yang mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Weh, banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Niok kan bos sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, pakat magilah. Sambung lagi. Satu, satu lagi. Dua, dua lagi.
2: Okey, itulah dia . Esok insyaAllah kita akan berkampung di di IPG Campus Datuk Razali di Batu Rakit lah. Jemputlah adik kakak kita yang ada ke lapangan tu. Macam-macam aktiviti diadakan di sana lah. Jadi esok pagi sampai petang ada jualan ramah juga dah. Okey, saya sayang kita yang nak keluar orang dia bolehlah 6235330 juga 6238330. Kita ada pemanggil kita ni. Siapa yang Roger kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah. Abi ke?
3: Ya.
2: Akan asyik lagi tu.
3: Jom lagi. Makan dah tadi.
2: Makan dah. Ingat kena makan. Dah akan gimbal kan?
3: Ayat gelora cinta.
2: Gelora cinta. Bukan gelora perut . Okey Abi, tweet dia gini. Macam biasalah Abi . Super. Doa super sekali lah.
3: cuaca di Kemamang ni nampak panas comel dah. Takut lah malam macam tak tahu dah.
2: Tapi kalau kita tengok dekat bandar raya kita ni, tadi panas. Tiba macam ke pendapa Jo'ong pula. Tapi tak tahulah. Takut pandangan sini, takut kat gigi cerah balik. Tak tahulah tu. Jo'ong nampak macam Jo'ong nampak. Gitu.
3: Ada sahabat kita daripada luar. Dia kata apa tu Jo'ong? Dia dengar video kita.
2: Dia ingatkan
3: dia dengan Jo'ong tu tak tahu nak siapa. Kita kata redup lah, redup.
2: Kalau Jo'ong ni atu tu lah, atu Jepung tau. Jo'ong ni macam mendung lah.
3: Kalau ada kaki orang main atu
2: dia tak aduk lah orang ni. Kalau dia ada, dia duduk sebuk ni.
3: Kalau dia ada, dia kena leader. Kita ikut, kita follow je.
2: I follow. Okay. Terima kasih, Bi. Dengar kita gini ni. Okay, Bi. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Lagi kita buka dah kita punya TikTok ni. Terima kasih untuk Wan Zahara. Apa khabar, Zahara? Kita ada siapa ni? Farhana, Daniel pun ada. Terima kasih. Waalaikumsalam. Khus salam Terengganu FM. Terima kasih, Daniel. Lagi kita ada siapa ni? Din pun ada. Baru saja masuk ni. Kita ada panggilan lagi ni. Siapa ni? Halo, assalamualaikum. Siapa tu?
4: Assalamualaikum.
2: Ya, salam.
4: Kak Roh ni.
2: Oh, Kak Roh. Okey, Kak Roh. Terima kasih Kak Roh dengar kita. Buat apa Kak Roh ni? Tentang gini ni?
4: Kak Roh ada kereta. Ada dalam kereta.
2: Nak
4: pergi Terengganu.
2: Oh, nak pergi Terengganu.
4: Saja jalan awal hari ni, hari Jumaat kan. Makan-makan angin kan.
2: Oh, iyalah. Dengar family lah ada.
4: Kawan-kawan. Ibu tunggal.
2: Oh, iya ke. Healing-healing lah hari ni dah.
4: Moga-moga ni orang lain buat kerja penat dah.
2: Iyalah. Jadi selamat memandu, selamat sapa, moga-moga percutian dari ke Kuala Terengganu ni akan dipermudahkan segala urusan .
4: Amin.
2: Terima kasih banyak. Ya, yeah, bye-bye. Okey, kita ada ni. Siapa ni? Makcik Pulau Rusa. Kata selamat petang. Awang kapung kita gelak dah. Ha, kan awang kata dah nampak Joong lah tadi, kan? Oh, gitu. Si baiklah. Ditikak kita duduk dalam ni boleh tengok Joong ke, hujan ke, panah ke. Boleh kabur-kabur juga tau. Kalau main tutup gitu kok. Tak tahu lah. Ribut ke apa ke. Tak tahu dua dinung tau. Kita ada Wang dekat ni ni. TikTok kita, terima kasih. Din pun kita ada. Zahara pun kita ada. Terima kasihlah. Hai Abang Ijo katanya. Ni Zahara menyapa ni. Kita ada Sohana Wang. Buhar Wang minta lagu. Lagu Nustang Sabor. Aku tiga lebih lagi dah. Okey, kita ada siapa ni? Potato. Potato. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, panggilan lagi. Saya lagi. Sebelum dengar lagu ni. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Salam. Siapa tu? Kuat pergi kipah ha?
5: Panas sangat lawang.
2: Tak panas. Wawah ke?
5: Ya.
2: Masak benda apa hari ni?
5: Saya masak goreng telur, taruh cili api, lepas tu makan dengan kicap dengan sabar tu je.
2: Oh, gitu je? Oh, reka sangat ni.
5: Ubah selera sikit.
2: Ubah selera.
5: Asyik
2: lah.
5: Masuk ikan.
2: Dan
5: tu
2: masak
5: gitu pun sedap.
2: Makan dengan
5: sambal
2: kan. Yelah kan. Dengan
5: ular raja.
2: Ya, okey sedap. Okey lah tu. Kalau kadang-kadang ubah selera kadang tu nak juga lain pada yang lain tau. Macam air biasa.
5: Gulai sayur lemak ke goreng juga wang.
2: Yelah nanti nak lemak nanti.
5: Nanti lemak.
2: Ya, ha gitu. Terima kasih Wah.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Julai ini, ayo seisi keluarga ke hari terbuka IPG KDRI sempena sambutan 45

0: soleh dan banyak lagi.
1: Masuk percuma. Jadi jangan lepaskan peluang.
0: 11 Julai ini, hari terbuka IPGK di Arah.
2: Cuba ada di sana.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda. Manakala, Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026.

0: Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamu Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang sentiasa menghiburkan anda.
1: Okey, boleh lagi kelu-kelu kawan 0326253330 juga 0326283330. Sebelum tu awak juga nak kabar lah, suku akhir penapa ke final jadual perlawanan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 ni lah. Okey, antaranya jangan lupa untuk pagi kat Arang dah, pukul 3 pagi 11 Julai ni, hari ni hari Jumaat 11 Julai, satu lah, pukul 3 pagi antara pertemuan Spanyol menentang dengan Belgium, gegasi bola sepak kita ni akan boleh diikuti di TV OK malam ni, saya langsung dan juga RTM Klik. Jadi pemenang akan mara ke separuh akhir menentang Perancis. Gitulah awang baca dekat info di sini ni. Tapi jangan lupalah 11 Julai 2026 hari Sabtu, pagi-pagi esok ni pukul 3 pagi boleh tengok di TV OK, okay, dan juga RTM Klik. Ok, selamat menontonlah untuk pagi ni, pagi kat Arang, pagi kat Arang. Ok, panggil lah. Ok, oh betul, ok dah apa. Hello. Assalamualaikum. Ya, selamat petang.
2: Waalaikumsalam.
1: Tema.
2: Ya, wah.
1: Oh, hari ni alhamdulillah, hari ni ramai orang telefon kita. Tadi lagi.
2: Itu deki yang nak masuk attack.
1: Alah. Okey. Hari ni esok nak mari ke Terengganu ke?
2: Mari, bang.
1: Mari.
2: Bawa cik ni sekali lah, pergi rumah kat Lehau.
1: Iyalah, kang.
2: Awak nak duduk lagi tau.
1: Allah, boleh nak mari lah. Itulah.
2: Nak jumpa kat cik semua.
1: Kat Lehau kata, awang apa-apa gigit jari je lah. Gigit jari, gigit kuku.
2: Ada program kan?
1: Ada program tu lah. Kita tak boleh kok pergi makan laksa.
2: Makan laksa. Dua kuah cok.
1: Kuah masak dengan kuah dok masak. Okay. Baik. Tema nak rayap kenapa? Esok nak gesok lah.
2: Nak gesok
1: je lah.
2: Tadi bang ada benda kacang surga. Kak mau suku tema di Kapal Telaga Bapang. Pulau Patah tu lah. Dekat Tiga Kawah kot lah.
1: Banyak kot lah.
2: Paling tak dalam pukul 12 bawah balik tadi.
1: Yelah. Lepas pergi rumah tu, singgah lah dekat IPG.
2: InsyaAllah.
1: Ada jualan ramah esok. Tapi dah tahulah tu. Jadi insyaAllah kalau dang boleh dah.
2: Boleh.
1: Bagai. Terima kasih tema.
2: Okey, sama. Waalaikumsalam.
1: Okey, lagi awang nak benda nak dengar nota suara dari Kak Ani Bukit Sawa ni.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, ke salam.
3: Jawab.
1: Ya.
3: Kak Ani. Nak beritahu cuaca di kawasan.
1: Oh, kejut awak nak beritahu benda ni.
3: Yang
1: suruh makan duyang ni.
3: Tak panas mana, kejut je. Tapi bolehlah. Hari ni tak masuk rumah. Anak yang buat air jadi. Anak dia, dua orang. Buat nasi ayam.
1: Dah.
3: Buat mie, buat lontong. Adalah pekerjanya buat ni. Banyak juga lah kuih-kuih, air sirap. DJ Awang nak join sekali, mari lah.
1: Tak boleh lah Kak Ani, kita tukar.
3: Kak Ani pun tak makan mana juga. Makan nasi ayam je. Okey,
1: dah sayang. Ya.
3: Selamatlah semuanya.
1: Selamat. Terima kasih Kak Ani. Waalaikumsalam. Pelawaan tu insyaAllah. Okay, lagi kita ada siapa ni? Zam di Parker. Terima kasih Zam dengarkan dengan FM katanya. Kita tahu awak cuti hari Ahad. Teling litos sungguh lah popok ni deh. Okey, lagi kita ada makcik pula rusa ditambah sikit lagi ni. Oh, dia tahu kenapa ni. Oh, makan apa ni? Makan ni tumi udang petai. Oh, sedap ni. Anak cucu demam katanya. Mari umur tok layang je lah. Yelah, nak guana dok. Kan seronok juga tengok kan. Kita ada Kimi ni. Kimi juga nak ucapkan selamat petang untuk awang. Kena selamat salam Jumaat yang mulia. Cuaca panas dekat Batu Rakit ni. Welcome esok ya IPG Batu Rakit katanya. Berlari. Oh dia pula dah dah nak berlari esok. Kita mari kita sibuk dekat apa ni studio tu kan. Kak Cik pun sama. Jadi katanya ada patung untuk awang ni. Burung tempua membuat sarang hingga sebentar di pokok sena. Selamat berlari buat DJ Awang. Moga sampai ke gerai Sang Penamat penuh bergaya. Ahu go esok gitu. Okey, panggil lang. Okey. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Tok Ma. Sihat Tok Ma. Lama nak dengar
4: Tok Ma. Ha? Rambutan si panah peti.
1: Direndang dengan air gula ke? Boleh ke buat gitu?
4: Tak tahu. Main pakai buat gitu je. Dari makan budak-budak ni.
1: Oh, makan isi sajalah. Oh, sedap lah. Puak-puak itu budak butir tak ada. Sedap lah.
4: Banyak buah-buah ni kan?
1: Oh, iyalah. Oh, kan?
4: Sayang.
1: Betul dah. Memang bagus untuk mahal. Ya. Prihatin orang kata orang tau.
4: Ya, dah. Kupu ramai anak cucu.
1: Iyalah. Pari duduk saja. Sambil dengar je. Okey, perisi lah. Ke mana? Kang, suti dua puak mulut sekali. Kang, gitu. Terima kasih, Tok Ma.
4: Sama.
1: Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam.

0: satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguhnya. Gimana ni Mak Jaruh?
0: Tengok practice bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razal Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Huh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Benda apa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah. Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner? Siapa dia DJ Hok mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengar awang.
0: Kak Cik dengar awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Ni Hok kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.
1: Okey, ni pukul kurang 2 minit lagi pukul 3:30 petang ni. Boleh lagi keluar-keluar kawan ni 6235330 juga 6238330. Kita nak baca WhatsApp lagi. Kita terima daripada Cik Mi ni. Kita ada nota suara Cik Mi. Cik Mi ada sentiasa ada ni.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Nak call susah nak dapat. Apa ni hantar nota suara dah lah.
1: Jadi
2: sentiasa ada ni.
1: Sentiasa ada.
2: Ada ijo di konti tu. Hari ni hari minggu tak pergi mana-mana. Besok ada program nak pergi makan-makan lah tu. Nak pergi rumah kawan pula kat Tasik. Esok hari berjalan. Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Terima kasih.
1: Salam. Terima kasih Cik Mi. Kalau rasa-rasa malah nak malah nak keluar-keluar kita atau nota suara dah. Okay, macam Cik Mi ni payah nak keluar kita, dia buat nota suara. Kita ada Abang Is Delong ni. Katanya salam petang awang, katanya DJ okey guna dengan mama kita esok di Masjid Kapur Delong ni buat suara pukul 8 pagi esok ni lah. Saya jeput lah mana-mana penduduk di Kapur Delong ni, Dungung ni, jeput mari belakang lah. Dan untuk awang Kak Cik ni, kalau Cik Heng kalau ada ke lapangan, mari jugalah CD katanya. Jeput insyaAllah. Tapi awang esok ada program pulak kan. Tapi tak tahu, saya sayang awang yang lain tu mungkin ada ke lapangan, boleh lagi. Saya baru makan nasi lauk gula ikan kembung. Ikan kembung bubuh nanah. Ayam goreng dengan air masak je katanya. Dan untuk semua pendengar Tengah FM, moga-moga mesra ceria belaka dah. Okey, terima kasih. Lagi panggilan. Okey, panggilan. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam abah.
1: Abah mari dah.
3: Alright. Ramai jari kau.
1: Debo ha.
3: Debo benda.
1: Debo kat leha.
3: Ramai jari kau.
1: Kat leha kan tu gigi jari. Yelah. Nah, dah apa. Okey. Kali hari ni dah pergi mana-mana, duduk rumah je ke buat persiapan rumah?
3: Persiapan rumah awak.
1: Ya.
3: Dah jalan.
1: Oh, dah kata esok ada kopang-kopang esok?
3: Ada esok kopang.
1: Haa, lepas tu?
3: Hari ni kita siap rumah.
1: Kopang ada di kiri barat ada belakang esok eh?
3: Ada belakang.
1: Wah, ada belakang eh?
3: Barat.
1: Moyong.
3: Boleh dikit aku.
1: Batulah kali kat lehang aku. Orang cari sungguh kat gang. Baru tahu kat lehang esok. Kat mana dekat dikit karuk kita? Kat muka kat lehang.
3: Dikit karuk, bayang kulit, moyong.
1: Bayang kulit ke wayang kulit?
3: Wayang kulit.
1: Ah, ingat macam yang bayang kulit je yang mana.
3: Moyong.
1: Moyong. Dok Kaleha lah jadi ni ni. Ala kai moyong lain kau.
3: Kaleha awak Kaleha pala.
1: Kaleha aiming. Ha, ya. Dok dekat Kaleha ambil bahagian ha, ni.
3: Ambil
1: bahagian. Moyong cuba moyong sikit.
3: Ya,
1: dah boleh
3: lah.
1: Apa?
3: Pasal ni dah boleh lah. Esok boleh lah.
1: Boleh lah. Sikit orang tahu.
3: Ya, abang dadok.
1: Pulau ke ganggu. Dengar lah Kak Leha. Orang-orang nak dengar ni. Orang TikTok pun kata nak dengar ni. Suara Kak Leha awak moyong kali.
3: Apa esok orang dengar.
1: Orang esok. Pulau esok. Yelah. Yelah. Ha. Okey, dah kata dah boleh. Siap lah. Baik-baik Kak Leha. Assalamualaikum.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Salam. Lagi panggilan lagi. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: Kusalam. Ni tahu ni Ratu Mok Yong lagi dah.
4: Ratu
1: Mok Yong lagi. Mok Yong buat kan ni lah. Wang tak ingat. Tak
4: ada. Mok Yong itu lagi kan ingat Mok Yong.
1: Dah tu benda panggil ni godak-godak.
4: Godak tu anda. Kau nak
1: buat? Buat lah nyanyi-nyanyi godak.
4: Dah anda, dah ingat.
1: Alah kayung, boleh
4: lah? Gitu je lah. Alah kayung,
1: kepetaya. Awak dengar macam kepetaya.
4: Sebab dia benda ni ni lama masa kita budak-budak kita tengok. Tapi dah lama ni sekarang tak tengok dah.
1: Ni mah tahu kau awal lah langsung. Cerita sekali-kali sedap bunyi sekali-sekali lagi tadi. Alah kayu.
4: Ayalah latih saya.
1: Ha, kepih saya.
4: Bukan. Dah. Lah kepih saya lah. Ikut gitu lah. Kita dengar. Lepas tu Mak Inang pun nyanyi je lah. Lepas dia tu Mak Inang pun buat nyanyi.
1: Dah Mak Inang kata kenapa?
4: Mak Inang tu kita dah anda lah nak nyanyi lagu Mak Inang tu.
1: Awak makan nasi cik goreng Pattaya je.
4: Waktu-waktu okay. Je kita biasa dengarnya.
1: Baik, terima kasih lah.
4: Assalamualaikum.
1: Kepih tayar, pang tayar di belakang dah. Kita ada Rokiah Ngoh. Pakok kaki, pakok lalu katanya. Terima kasih lah Pak Faizah. Faizah Asmai. Waalaikumsalam. Selamat petang. Kita ada Sam BP juga. Terima kasih. Sarah-Sarah pun terima kasih ni. Lagi siapa yang tengok-tengok dekat Ika Kukuh pun ada sini. Terima kasih. Is Me Honey. Sisa Caja pun ada. Selamat petang. Okey, lagi Cik Jo pun ada. Terima kasih. Lagi awak nak baca ni aku

0: Okey, Rian dan Rian. Oh, agak kau part lah kita tau. Okey. Jadi, terima kasih lagi yang sama-sama dengan kita. Nak baca lagi WhatsApp ni. Kita terima daripada yang awakkan bawa ni nama Kaide 5007 ni. Dia katanya, selamat bertugas untuk awak. Ingat masa muda-muda dulu. Join KRT Ladang. Tari yang benda apa tari Inang Roda Ulit Mayang Patu semualah geng-geng KRT Ladang katanya. Harapnya semua-semua sihat belaka deh. Oh ni cerita ni 20 tahun dululah. 20 tahun dulu tau. Jadi kita awang duduk benda apa ni saja dengan Mah tadi ni. Ingat ke orang mendengarkan Mah pandai tadi nyanyi. Ipana nyanyi lagu Zamri je, Tugu Cinta. Okey, terima kasih untuk apa nama Kaide ni. Lagi kita ada siapa ni? Terima kasih untuk kesayangan kita dekat di TikTok ni. Wise pun ada, terima kasih. Yang keluar-keluar kita lagi ni. Assalamualaikum. Nak petang.
1: Selamat.
0: Ya, Kak Ni ke?
1: Ya.
0: Kak Ni sihat hari ni? Tak ni?
1: Sihat, alhamdulillah. Saya saja baring-baring dah ni. Nak ke main asur pula.
0: Baring-baring. Nak ke udang je baring.
1: Sudah makan nasi dah.
0: Dah kasih dah. Lauk apa hari ni?
1: Nasi lauk pucuk ubi lah. Saya pucuk ubi lah.
0: Warna kuning lah?
1: Cubi kuning, cubi
0: kayu. Dah lama dah akan pucuk kuning. Ada pucuk kuning
1: pula dah. Tumis kuning belacang.
0: Oh, tumis belacang. Ada cuai hari tu, dia dibuat lebih lah. Dia bagi kawan hari tu, tumis belacang. Sedap pula. Ada ayam kuah berapa makan tumis belacang tu.
1: Tumis belacang goreng
0: terdor,
1: makan.
0: Tak ada. Itu, kalau nak tanya kalau Kak Ni lah, kalau waktu mi belacang ni warna resipi dia biasa kalau
1: ini je macam ke satan tu, misal kita beli satan tak ada orang satan lama sikit baru kalau lama tu tak ada saya orang tak makan rasa je lain
0: pahit sikit tau dia tengik sikit tau kalau lama
1: dia rasa tengik sikit rasa belacang tak bahaya orang tumbuk bawang putih, bawang merah, halia. Lepas tu pun benda serah je lah.
0: Oh, serah je?
1: Lepas tu berada.
0: Lepas tu
1: tak ke dapur tu biar je pekat sikit.
0: Pekat sikit sedap lah. Oh, tu dah tak satang?
1: Dah tak satang tu.
0: Belacang eh? Belacang eh?
1: Buah sikit. Buah sikit. Yang banyak nak ia jadi tak pekat.
0: Macam tumis pula kalau banyak-banyak macam itu sekat lah.
1: Kita tumis lah dulu tu bawang dia tu biar naik minyak dulu
0: baru tak lada lada buah cili buah lah
1: kadang-kadang tak tumis pun kerana bukit tu dia naik minyak kau.
0: Kau segar ni ubah masa mana?
1: Segar kat ni bulan tu gitu je.
0: Masa tengah tumis itu bawang tu lah.
1: Kat ni bulan tu.
0: Saya sayang kita pun ramah kau yang nak kongsi benda-benda yang boleh dengar Kak Ni kabar nak waktu mi belacang. Nak waktu mi belacang intek tu.
1: Waktu banyak ke sedap kan.
0: Kan ini boleh sipang berapa itu dah betul perangat lepas tu kita dah tak dapat
1: tinggi tau. Kau sedap.
0: Tengah liu pula awang. Tengok
1: punya. Makan ikan goreng kan. Sedap lah.
0: Bagaimana? Makan ikan goreng tau. Betul.
1: Goreng ikan tu je biar gari je lah.
0: Itulah hari tu cuai bagi pun makan apa ni ikan goreng patu timun batang tu kan tau.
1: Anu kat ni tak puas makan tu sedap. Saya pun tu dulu dia boleh mawa baca Allah mah sedap mana balik makan.
0: So agak jomal ni sedap buat kan memang lah ha. Air tangan mok kan ha. Dekat mana dah kita buat ni lain ha. Bagi terima kasih cengok buruk-buruk awang kan begitu
1: Allah yang
0: angin tak. Ok bagi terima kasih Kak Ni.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, lagi yang nak keluar-keluar kita lagi boleh 6235330 6238330. Kita ada Oce Heng. Terima kasih Oce Heng join kita hari ni. Malam esok dia namasti bersama dengan Syarul Heng malam esok dah. Okey. Lagi kita bergelak bersama dengan Cik Heng lah malam esok. Gitu. Okey lagi Auni. Terima kasih Tok Umi pun terima kasih. Tetap sekali lagi. Tak ada dah. Kalau tak ada, kita nak main lagu lah ni. Jagi kalau ni, boleh lagi keluar-keluar awang dah.

0: Okey, pukul 41 minit dah ni. Bila ingat lagu-lagu ni kang, tahun di awal-awal nak masuk tahun 90-an gitu deh. Lagu ni mak popular sekali lah masa tu deh. Penyanyi dia Dina Mariana. Sayang awak ni berai semua lagu ni. Dulu-dulu lah. Okey, masa sekolah-sekolah dulu kang. Okey, dah ni pukul 42 minit dah ni. Kejap je dah ni. Boleh atau WhatsApp lagi ni. Dan juga yang nak keluar-keluar kita boleh 6235330 juga 6238330. Terima kasih pada Cikgu Aziz kita. Cikgu Aziz kita pun ada sini. Kita ada lagi siapa tadi abang tengok nama tadi. Pak Rosik. Pak Rosik, tidi-tidi, selamat maju jaya, semoga bahagia selalu katanya. Salam Jumaat dari saya, Mak Ayang. Mak Ayang tidi-tidi. Jual ayang ke? Ya gitu. Takut kan, takut salah cakap pula dok. Mak jual ayang ke, jual ayang goreng ke, dah tahu ni. Okay. Lagi Nia, apa ni, Nia Su Imah. Nama dia. Selamat petang Bang Wang, katanya untuk apa tu, geng-geng katanya nak macing ni, step fishing katanya. Selamat bekerja. Betul ke? Okey, kadang-kadang tu kalau reka-rekanya Wang rebhang juga ni. Okey. Lagi terima kasih. Lagi kita ada Cik Min tadi. Kita cakap pasal benda panggil tumis belacang tadi ni. Esok Cik Min nak buat juga tumis belacang, kata doh. Bila kabur gitu kang, kang dia biasa kalau kita masuk apa ni, lauk yang sama, bila orang bagi idea tu, ya sungguh juga long. Jadi kita ada resipi baru lah esok. Tema suruh Cik Mi buat nanti katanya. Hari lain hari Cik Mi buat untuk okey, ni nak dengar ni. Gitu. Tumis belacan ni makan dengan ikan panggang sawo sedap. Lagi best katanya. Sama dengan ulang timun Cina. Oh, nyakut molek katanya. Okey, panggilan lagi. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Cik Zack?
1: Apa khabar dia? Apa khabar dia?
0: Oh baik, alhamdulillah. Kita tanya diri, tanya kita balik. Makan lagi?
1: Siap dah.
0: Lauk benda apa lagi ni?
1: Lauk biasa kita ikan gitu
0: lah. Kita ikan gitu lah. Biasa makan tumis belacang ke?
1: Belacang tak makan nasi. Nasi yang kokoh, ikan.
0: Dok aja makan tumis belacang? Tak je
1: buat? Buat juga. Sekali yang makan sambal belacang
0: tu. Bukan sambal belacang, tumis belacang.
1: Tumis belacang. Tak aja buat.
0: Oh, kena terah sekali ni. Tumis belacang ni. Oh, nyakut molek ni. Dok sedar tiga pinggang. Baik, terima kasih Cik Zek.
1: Boleh ucapan tu?
0: Ucapan apa tu?
1: Ucapan untuk memang di kita semua siap-siap lah. Lepas tu ucapan untuk mama di siap-siap buat pihak lah. Untuk semua pendengar tekan FM ni, ceria bahagia lah. Tempoh sentiasa dengan pengasaran ni.
0: Cik Zek begitu juga dah.
1: Okey,
0: terima kasih Cik Zek.
1: Sama-sama.
0: Okey. Lagi kita ada Eddie Asmadi pun ada. Terima kasih. Jojek pun ada. Gitu. Ikan Rosa. Hai. Abang Ijo katanya. Brother di luar ni. Tetap hadir. Kat mana ni? Luar mana? Luar tingkap ke? Luar pintu ke? Ataupun luar rumah? Okey. Lagi. Lagi-lagi. Jack Wan pun ada. Okey. Terima kasih lah. Saya sayang kita masih lagi sembang-sembang di sini ni. Lagi dan awang pun nak kabur jugalah waktu asal kita. Ada panggilan. Okey, hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mak Su.
2: Ya, saya.
0: Mak Su, ingat lagi Mak Su. Di mana ni?
2: Pak, ada di Kemamang.
0: Ada Kemamang. Dah balik lagi Pak Ajak gitu lah.
2: Ya.
0: Dok dah balik lagi hari tu, gimana? Kejap dok pasal Mamang ni. Mamang lama sikit dah pun.
2: Ya, rumah anak.
0: Rumah anak. Lama sikit duk Mamang dengan trik ni.
2: Dah ni dekat-dekat nak jumpa doktor ni, kena balik lah. Hari jadi pula lama dah. Bulan 8.
0: Hari jadi maksud ke?
2: Hari jadi maksud 25 bulan 8.
0: Oh, 25 bulan 8. Bulan Merdeka. Oh, kalau kalau nak hari lagi 31 Ogos. Betul? Haa,
2: yelah. Haa, gitulah. Haa,
0: ya, ya, ya.
2: Dah guana hari ni seorang je lah.
0: Hari Minggu seorang je maksud.
2: Haa, ya, hari ni. Haa,
0: ya.
2: Maksud ada satu permintaan
0: ni. Minta apa pula maksud debor awang?
2: Permintaan nak suruh awang belanja.
0: Belanja?
2: Bukan belanja PT, bukan belanja makan.
0: Lagu.
2: Belanja lagu.
0: Lagu kenapa tu maksud?
2: Lagu Ku Tanam Selasih. Boleh tak?
0: Ku Tanam Selasih. Bapa tak Selasih hari tu tanam mampu dah ke?
2: Mampu dah tu nak tanam semula lah.
0: Nanti awak tengah cari.
2: Kalau tak ada Ku Tanam Selasih, lagu Ayam Serama.
0: Ayam Serama. Ni lagu Selasih Ku Sayang kok. Bukan? Tanah Selasih.
2: Ku Sayang. Benda Habsah Yusuf.
0: Habsah Yusuf. Lagu tu?
2: Lagu tu lah.
0: Boleh eh?
2: Dah pun awang duduk dengar. Duduk cio lagu baru-baru maksud apa faham mana. Jadi orang tua.
0: Cik nyanyi sikit. Cik nyanyi sikit yang maksud.
2: Ha?
0: Cik nyanyi sikit lagu Selasih Ku Sayang.
2: Belanja dia.
0: Ni orang katanya
2: tak ingat lah.
0: Ku Siram Selasih lagu tu. Nyanyi sikit. Awang bagi dalang ke maksudnya. Cik nyanyi 1, 2, 3. Oh, derah ni. Derah nak dengar ni. Tema nak dengar ni.
2: Allah.
0: Mok ngoh ni pun nak dengar.
2: Boker tak.
0: Dialah. Tak apa. 1, 2, 3.
2: Ambo. Aku tanam selasih. Lagi? Di hujung halaman.
0: Kan sedap tu. Tambah toko.
2: Tinggal
0: sedap selasih. Dengar.
2: Aduh sayang. Lagi sendiri ya.
0: Lambang percintaan. Lagu tu kan? Gitu.
2: Nampak kan?
0: Awak dah ingat. Bagi mosu.
2: Banyaklah.
0: Okey, sama. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Kita bagi lalu ke mosu kita ni. Lagu ni deh. Lagu yang dinyanyikan paduan suara Habsah Yusof dan juga Ibrahim, Selasih Ku Sayang.

0: Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamuk Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang, sentiasa menghiburkan anda.
1: Okey, ini dekat-dekat pukul 4.20 dah ni. Awak nak sampaikanlah solat fardu asar kita bagi dedegoh di negeri Terengganu kita, bagi Kuala Terengganu, Maran dan juga Kuala Nerus. Asar kita hari ni pada pukul 4.40 minit petang. Besok setiu pukul 4.42 minit petang. Begitu juga dengan Hulu Terengganu, pukul 4.42 minit petang. Dan sesuai kita yang berada di Kemaman dan juga Dongo, asar kita di Nungnu, pukul 4.40 minit petang. Sama juga dengan penapa ni, bagi Kuala Terengganu, Maran dan juga Kuala Nerus. Okey, 4.40 dah. Okey, kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu asar lah. Jap-jap lagi dah. Okey, yang tengah mandu kita kini, hati-hatilah. Moga-moga selamat sampai ke destinasi. Yang dalam perjalanan jauh tu bolehlah, kalau nak berhenti dekat-dekat mana, dekat surah ataupun masjid, untuk sama-sama kita tunaikan solat fardu asar kita hari ni. Jadi kita berehat dulu. Yang ngatuk-ngatuk tu boleh kita pernah-pernah ni berehat dulu. Jumpalah kalau di masjid dan sebagainya deh, untuk sama-sama kita tunaikan solat fardu asar kita. Jadi ada awan juga nak baca lagi ni, WhatsApp. Terima kasih untuk Kamah Kemamang ni. Terima kasih untuk Kak T Cukai hadir, katanya untuk awan selamat bertugas, hashtag tanda hadir. Terima kasih untuk Yati juga ni. Syukur alhamdulillah. Okey. Jadi tak ada dah penapa-penggih WhatsApp ni. Jadi kita nak dengar lagu-lagu pilihan kita lah. Sehingga pukul penapa ni, pukul 5 garang, dan selepas pada asar garang kita dapat ikuti dalam Kalam Murabi Terbitang Aing. Lepas asar garang, lepas pada pukul 5 garang, lepas berita, kita nak sama-sama untuk jam terakhir macam biasa kita ada pilihan retro, dan 5:30 kita ada Beast on Air. Jadi teruskan bersama kami di Terengganu FM DJ OK Guana Gamuk kita bersama dengan awak. Selamat hari lahir untuk hari ini kepada sayang-sayang kita yang menyambut hari lahir untuk hari ini. Moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik ya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan, Luis de la Fuente, berkata Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu, sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Les Bleus mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Seronjani, Rodrigo Sosmina, berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bafi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bafi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 11 Julai ini, ayo seisi keluarga ke Hari Terbuka IPG KDRI sempena sambutan 45 tahun MPKT BR IPG KDRI di IPG Kampus Dato' Razali Ismail, Kuala Nerus. Bermula seawal 7.30 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti larian nostalgia 4.5 km, jualan rahmah pameran, pemeriksaan kesihatan, pertandingan mewarna, kem anak soleh dan banyak lagi. Masuk percuma, jadi jangan lepaskan peluang. 11 Julai ini, Hari Terbuka IPG KDRI. Cuba ada di sana.
2: Satu. Satu lagi. Dua.
3: Ambo senangnya semua lagi. Sungguhnya. Nak gimana ni main jaruh, hey?
2: Tengok praktik, bong. Nak masuk larian nostalgia.
3: Rare. Kat mana?
2: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Dato' Razali Ismail Batu Wakil tu.
3: Ya, sungguh. Ya, sungguh. Dengar kot baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
2: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Huh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
3: Oh, dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
2: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat pun datang pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
3: Go Green Rakan Bumi.
2: Mendapa pulak Go Green
3: tanam
2: tu?
3: Tanam pokok ramah-ramah.
2: Tanam pokok,
3: ya? Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
2: DJ Corner?
3: Ya.
2: Siapa dia DJ Hock lagi?
3: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengar awang.
2: Kak Cik dengar awang. DJ, okey.
3: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
2: Banyak aktiviti dia,
3: dah. Rugi dah pagi. Niok kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
2: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Dato' Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit tu, pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.
4: Sambil anda memandu pulang, kami nak ajak anda layan lagu-lagu retro seperti

0: perjalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, ini pukul 5.18 minit petang, dekat 5.19 dah ni. Terima kasih sayang-sayang kita masih lagi dengar dalam JJOK Gua Negamo kita. Macam biasalah, untuk jam terakhir kita bersama lagi dalam pilihan retro, pilihan sayang-sayang kita. Ramah yang sebenarnya atur ni, tapi tak tahu dang dok-dok. Tapi gitulah, kita pun bukan apa sangat sebab kita pun tiap-tiap hari kan. Jadi insyaAllah kalau dok ngawang dengan sayang-sayang awang pula. Okey, gitu. Okey, jadi hari ni kita nak baca WhatsApp lagi. Awang terima kiriman daripada kejap, siapa? Khabar. Okey, Khabar. Apa khabar, Khabar? Khabar katanya selamat petang. Selamat tugasan seorang hari ni. Awang JJOK Gua Negamo Orang Kita. Dan juga katanya ucapkan nak khabar juga ni. Hari ni dok bereh. Hari ni dok bereh. Dok bereh dah belaka. Siap. Hari ni bereh doh ke bereh ni kat baik? Hari ni dok bereh katanya. Dok sudah. Dok belaka siap katanya. Ada buat jepuk ikan panggang. Bereh lah tu kat bar. Berapa dok berehnya? Ke dok bereh nak makan lagi ni? Sambil dengar tengah FM. Ada patut ni khabar kata minum air teh dalam cawang sambil melihat seekor kera meleting. Sakning. Salam buat tugas DJ Awang dalam DJ OK Pulau Ning. Gitulah khabar eh. Terima kasih khabar bagi pantung tu. Okey. Lagi Awang terima daripada Rahimi Arif Kemamang katanya. Okay, nak ucapkan selamat petang untuk awang. Selamat bekerja. Saya nak ucap selamat petang ini jugalah. Dan juga selamat mandu. Dan selamat sampai ke destinasi kepada Pak Aziz. Dengar kata banyak borong durian tu. Jangan lupa. Nak makan ajak-ajak lah saya. Hok tu awak tambah. Okey. Dan juga ajak awang sekali. Okey, baik-baik. Kita gurau je lah. Okey lah, kita nak dengar lagu pilihan lagi sayang-sayang kita ni. Kita kejap lagi kita nak dengar lagu pilihan dari Kimi Batu Rakit. Kimi Batu Rakit, dia nak lagu Terima Kasih Segalanya. Terima kasih segalanya, Persembahan Lestari. Kemudian kita akan dengar lagu pilihan daripada Khabar. Betul ya? Khabar nak dengar, kita nak dengar lagi ni. Sekali-sekali. Kimi tadi kita ada, kita nak dengar lagu pilihan dari Arif. Arif, Khabar Kriang deh. Sebab kita nak susun lagu ni dulu ni. Kita nak dengar Kimi Lestari. Kemudian kita akan dengar lagu pilihan dari Arif Dungun. Nak dengar lagu Kumpulan Slam dengan lagunya Maria Mariana. Tapi sebelum tu kita dengar lagu pilihan dari Zampaka. Nak dengar lagu Kumpulan Aero, Sendu Di Hatimu Rindu Di Jiwaku. Tu dia lagu yang diminta oleh lagu apa ni, bukan diminta, yang ditujukan kepada Aina Mira. Betul eh, Aina Mira katanya. Kenapa ni dengan kata-kata nak dengar kata nak pergi dongong bawa kereta mana kok kalau bergang pasal tengok katik. Dengar kata nak pergi dongong bawa kereta molek lah dengan abah tu katanya. Batuk sikit. gitulah. Jadi kita dengar lagu pilihan Zan dulu dari Kumpulan Aero.

0: through Gundam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beast on Air pada kali ini nak mengajak kita pergi makan ikan panggang sumbak meleleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubiah binti Muhammad, juga dikenali ramai dengan nama Cik Ta. Dulu saya seorang tukang jahit pakaian. Sekarang dah jadi tukang masuk. Tukar bidang kata orang. Masuk ni memang betul-betul minat saya sejak dulu lagi. Maka di situlah saya nekat nak buka sebuah kedai makan. Alhamdulillah tercapai cita-cita saya. Dan juga di atas sokongan arwah mu, arwah ayah, adik-beradik dan anak-anak semuanya support Cik Ta. Alhamdulillah. Restoran Cik Ta hampir 15 tahun dah beroperasi di Kampung Tokku, Simpang Tokku, Jalan Hiliran, Kuala Terengganu. Cik Ta, lauk-lauk yang ada di restoran Cik Ta adalah lauk-lauk kampung Ori Terengganu. Lauk-lauk kampung Ori Terengganu. Masakan Cik Ta untuk nasi berlauk tengah hari. Contoh lauk-lauk ni adalah ni macam sayur lemak daun kayu, sayur batang keladi, tumis sawi soo dan macam-macam lagi lah. Cik Ta ada 30 jenis lauk yang ada, dan yang paling special yang ramai orang suka adalah ikan cencaru sumbak. Ikan caru sumbak meleleh, memang makan memang pasti meleleh lah. Istimewa sambal Cik Ta juga memang lain dari yang lain. Orang kata pedah, memang pedah, tapi pedah tu pedah nok lagi. Koho pedah, koho nok, pedah koho nok. Marilah tera dulu dok, kalau dok tera dok tahu, ho dok tahu pedah guane gitu tu sedak tu. Okeylah, siapa-siapa hok nok singgah restoran Cik Ta. Cik Ta buka setiap hari kecuali Jumaat. Buka jam 11 hingga 4:30 petang. Nak hubungi Cik Ta 016-376-2752 atau 011-2939-2107. Restoran Cik Ta sedia menerima tempahan apa-apa jua majlis. Okey, sekian. Terima kasih.

0: Metro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita.
1: Okey, GGOK Guanagamo Orang Kita, pengunjung Rahim sama dengan awak hari ini. Pukul 6 lagi nak dengar buletin petang, lepas tu akan terus bersama dengan Kak Teh dalam Nurani kita, segmen Nurani 6 hingga 9 malam karang lah, bersama dengan Kak Teh hari ini. Lepas tu malam karang bersama dengan DJ Halah pulak dalam Selekta 9.12. Jadi kepada saya-saya kita yang nak tahu lagi ni untuk apa ni, jadual untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini, bukan hari ini, untuk pagi esok lah, dari satu perlawanan je ni, ini

pukul 3 pagi Spanyol bertemu dengan Belgium, gegasi bola sepak ni. Kita dah sampai ke suku akhir, diang kejap je deh. Jadi 3 pagi ni lah akan boleh disaksikan di TV OK dan juga di RTM Klik. Jadi pemenang akan kemara ke separuh akhir menentang Perancis untuk pagi ni, pukul 3 pagi. Jangan lupa tu deh. Okey, jadi gitulah. Jadi awak juga baca ni, yang minta maaf banyaklah yang lagu-lagu yang dok sepak ni. Kita nak main, bukan nak, kalau ikutnya nak main belaka, tapi masa tidak mengizinkan. Jadi 3 lagu jadi deh. Tapi sebelum tu awak minta maaf lah, lagu-lagu pilihan dari sayang kita, antaranya Zahra di Dungu dok dang lagi untuk kita pilih hari ni, dok dang ni, tapi esok insyaAllah lah deh. Ni pun Ani KB pun gitu juga. Jadi minta maaf banyak. Lagi siapa lagi, tak ada lah. Jadi itu lah yang tinggalnya. Kejap lagi kita akan dengar lagu pilihan dari sayang kita ni, antaranya Cik Mi Masjid Jekadir. Nak dengar lagu Lamunan Hati, persembahan Wan. Kemudian kita akan dengar lagu pilihan Khabar. Ni baru pilihan Khabar ni. Khabar nak dengar lagu Ella dengan lagunya Sepi Sekuntung Mawar Merah. Lepas tu kita akan dengar lagu pilihan dari Syam Bulu Gading. Nak dengar lagu Seroja, persembahan Search. Jadi sampai di sini saja untuk tugasan awang. Terima kasih banyak saya sayang kita yang keluar-keluar awang tadi, yang dengar awang tadi dalam lapu diri tadi tu, lapu diri jadi yang saya bersama dengan awang tadi tu, terima kasih banyak. Dan juga yang tu WhatsApp pun terima kasih banyak, yang saya bersama dekat TikTok pun terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa awang dengan Kak Cik hari Selasa ni lah. Selasa macam biasa 2 sampai 6 petang. InsyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi. Ada masa kita berjumpa lagi. Jaga kesihatan, jaga diri. Jumpa semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 15 Julai ini. Ayo seisi keluarga ke hari terbuka IPG KDRI sempena sambutan 45 tahun MPKT BR IPG KDRI di IPG Kampus Dato' Razali Ismail Kuala Nerus. Bermula seawal 7.30 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti larian nostalgia 4.5 km, jualan rahmah, pameran, pemeriksaan kesihatan, pertandingan berwarna, kem anak soleh dan banyak lagi. Masuk percuma, jadi jangan lepaskan peluang. 11 Julai ini hari terbuka IPG KDRI. Cuba anda di sana.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik kita upgrade kedai. Boleh belakang. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Dilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
4: Nurani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumaat penghulu segala hari. Terima kasih kepada anda yang terus bersetia bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria. Terima kasih awang, baru saja bersama-sama dengan anda dalam GG OK Kuan Agama Orang Kita untuk edisi Nurani. Untuk hari ini terus bertemankan saya Iza Gani ataupun Kak Tim menemani anda hingga 9 malam nanti. Dan untuk kita panduan kita bersama, sebentar saja lagi kita ada siaran ulangan untuk khutbah Jumaat, dan seterusnya 6.45 kita ada Lughatul Jannah ulangan juga untuk hari ini. Itulah pengisiannya hingga 7 malam. Jadi terus bersama-sama dengan kami, dan terima kasih kepada anda yang dengar ikut RTM Klik dan juga mendengarkan kita melalui TikTok Terengganu FM dan ikut frekuensi kita di 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, 90.7 di Kemaman, 96.2 di Besut dan Setiu, 97.7 di Dungun. Okey. Jadi seterusnya terus bersama-sama dengan kami Nurani 69.

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya saudara, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa. InsyaAllah khutbah pada hari yang berkat ini akan membawa kita sama-sama membincangkan satu tajuk, iaitulah sahabat Nabi, insan yang dimuliakan. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesungguhnya saudara, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan generasi pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima didikan Rasulullah secara langsung, mempertahankan Islam dengan jiwa dan harta serta menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ke seluruh pelosok dunia. Disebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka mereka, sahabat-sahabat Nabi ini, ialah insan yang paling memahami Al-Quran dan As-Sunnah selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui pengorbanan mereka lah saudara, Islam akhirnya sampai kepada kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Nabi menerusi firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Maksudnya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang mula-mula berhijrah dan memberi pertolongan serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka dan mereka pula redha kepadanya. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum adalah golongan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggungjawab untuk memuliakan kesemua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan sahabat ini saudara, bukan sekadar kita menyebut nama mereka dengan panggilan hormat semata-mata, bahkan termasuk meyakini kelebihan mereka, mencontohi akhlak mereka, serta kita pertahankan maruah mereka daripada sebarang penghinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, jangan kamu mencela para sahabatku. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, jika seseorang daripada kamu menginfakkan, mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, ia tidak akan menyamai secupak ataupun separuh secupak yang diinfakkan oleh para sahabat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sedang menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa mencintai para sahabat Nabi adalah sebahagian daripada agama dan tanda kepada kesempurnaan iman. Sedangkan jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ulama ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat bahawa para sahabat wajib kita hormati dan wajib kita pelihara kehormatan mereka. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan bahawa sesiapa yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mempunyai bahagian dalam Islam yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala juga sedara memberikan amaran terhadap golongan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin termasuk para sahabat. Menghina para sahabat hakikatnya adalah menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana merekalah insan yang paling dicintai oleh baginda selepas ahli keluarga baginda. Sebagai umat Islam sedara, kita hendaklah tegas dan wajib menolak fahaman yang menghina para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan kita hendaklah tegas tidak menyebarkan bahan yang mencetuskan kebencian terhadap para sahabat Nabi, dan kita juga hendaklah tegas dan wajib memberikan penerangan yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah berkait dengan para sahabat Nabi, dan kita hendaklah memperkukuhkan pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam masyarakat kita, terutamanya dalam keluarga kita. Dan kita juga hendaklah mendidik generasi muda kita sedara agar sama-sama mengenali sejarah dan pengorbanan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sedang-sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, para sahabat Nabi ini sedara telah mengorbankan segala-galanya demi Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai contoh, disebut dalam sejarah beliau ini menginfakkan seluruh hartanya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memperkukuhkan pemerintahan Islam dengan keadilan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyumbangkan kekayaannya untuk perjuangan Islam. Manakala Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, ianya terkenal dengan seorang yang sangat berani dan sangat tinggi ilmunya. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Salman bin Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ramai lagi saudara yang telah menjadi contoh teladan sepanjang zaman. Mereka bukan insan biasa-biasa saudara, bahkan mereka adalah generasi yang terbaik bagi umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang masyhur, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, maksudnya sebaik-baik manusia yang boleh diambil teladan, contoh, idola, maka itu ialah manusia di zamanku, kemudian manusia yang selepas daripada mereka, kemudian manusia yang selepas daripada zaman mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh itu saudara, marilah kita menanamkan rasa kasih dan hormat kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kita jadikan mereka ini sebagai contoh dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran yang penting. Yang pertamanya, Sedara para sahabat Rasulullah SAW ialah generasi yang terbaik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita sebagai umat Islam wajib mencintai, menghormati dan mempertahankan maruah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menghina dan mencela para sahabat Nabi sedara merupakan perbuatan yang bercanggah dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Yang keempat, kita sebagai umat Islam hendaklah memperkukuhkan kefahaman agama kita berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan pandangan para ulama yang muktabar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Maksudnya, dan orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu. Surah Al-Hashr ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول ما تسمعون قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
1: آمين آمين يا موفق الطائعين.

itu dia persembahan Hazami dengan lagunya Mungkir Bahagia. Dan sebelum itu, lagu Iliana Penantian baru saja menghiburkan anda untuk Ruangan Nurani. Sebentar saja lagi kita ada Lughatul Jannah untuk edisi Jumaat hari ini. Dan terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Lughatul Jannah bersama Ustaz Faiz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insyaallah dalam video kali ini kita nak ulang kaji salah satu daripada pembelajaran dalam subjek bahasa Arab. Okey, kita akan tengok berkaitan dengan tajuk Jihatul Amkinah. Jihatul Amkinah yang bermaksud arah mata angin. Okey, arah mata angin ni adalah suatu perkara ataupun merujuk kepada petunjuk arah. Okey, petunjuk arah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lokasi, tempat. Dia biasanya ada 8. Okey, kita nak bincangkan hari ni tentang 8 arah mata angin, iaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Macam mana nak sebut benda-benda tu, 8 arah mata angin tu dalam bahasa Arab. Dan arah mata angin ni biasanya kita tengok dalam peta ataupun kompas, ataupun bila kita belajar tentang geografi, navigasi ataupun pelayaran untuk menentukan sesuatu arah ataupun kedudukan sesuatu tempat. Ini adalah 8 arah mata angin: utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Okey, macam mana nak sebut utara dalam bahasa Arab? Okey, kita mulakan dengan utara terlebih dahulu. Okey, utara kita sebut dalam bahasa Arab ialah syamalun. Okey, utara syamalun. Ulang sekali lagi, syamalun. Timur laut, okey, timur laut dalam bahasa Arab ialah syamalun syarqiyun. Syamalun syarqiyun. Okey, timur laut. Kemudian timur. Okey, timur adalah syarqun. Kemudian tenggara. Okey, tenggara dalam bahasa Arab kita sebut janubun syarqiyun. Janubun syarqiyun. Okey, kemudian selatan. Okey, selatan kita sebut janubun. Janubun selatan. Okey, kemudian barat daya. Okey, barat daya janubun gharbiyun. Okey, janubun gharbiyun. Okey, seterusnya barat. Okey, barat dalam bahasa Arab kita sebut dia gharbun. Gharbun. Dan kemudian barat laut. Okey, barat laut dalam bahasa Arab adalah syamalun gharbiyun. Okey, syamalun gharbiyun. Okay, kita ulang sekali lagi. Syamalun utara, syamalun syarqiyun timur laut, syarqun timur, janubun syarqiyun tenggara, janubun selatan, janubun gharbiyun barat daya, gharbun barat, syamalun gharbiyun barat laut. Sekali lagi, syamalun utara, syamalun utara, syamalun syarqiyun timur laut, syamalun syarqiyun timur laut, janubun syarqiyun tenggara, janubun syarqiyun tenggara, janubun selatan, janubun selatan, janubun gharbiyun barat daya, janubun gharbiyun barat daya. Okey, kemudian gharbun barat, gharbun barat, syamalun gharbiyun barat laut. Okey, syamalun gharbiyun barat laut. Itulah sebutan-sebutan bagi utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Okey, biasanya ada arah mata angin ni ditunjuk 4 sahaja, iaitu utara, selatan, timur dan barat. Okey, untuk utara syamalun, syarqun, janubun, gharbun. Dan dia tambah lagi syamalun syarqiyun timur laut, janubun syarqiyun tenggara, janubun gharbiyun barat daya, syamalun gharbiyun barat laut. Okey, boleh ulang-ulang sehingga ingat. Okey, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan Jihatul Amkinah, iaitu arah mata angin. bagaimana nak sebutkan dia dalam bahasa Arab. So kita dah sebut beberapa kali tadi, so boleh ulang-ulang sampailah ingat. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. هيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنغانو اف ام Bahasa Syurga Kunci Ilmu Keimanan. Nurani.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat si stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Terengganu FM pastinya mesra ceria. Baiklah, sebentar sahaja lagi marilah sama-sama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Mu'minun ayat 77 hingga 80, dan sejurus selepas itu kita dengarkan rancangan Kalamurabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah.

Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dalam keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Baiklah saudara, seterusnya marilah sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah siaran ulangan yang bertajuk Hukum Berkait dengan Iktikaf Masjid yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang dan rancangan ini diterbitkan oleh DJ AI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حديث tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tajuk hari ini yaitu faslun fil i'tikaf, iaitu pasal tentaan hukum-hukum berkait dengan iktikaf. Jadi kata pengarang kita Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi amin, kata beliau, faslun fil iktikaf, satu fasal tentaan hukum hakam iktikaf. Iktikaf ini huwa lubsu, iktikaf ialah diam. Diam itu adalah iktikaf. Maksudnya ialah diam. Diam maknanya tak gerak lah. Bukan maksud duduk. Tak duduk pun tak apa. Diri senyap gitu pun iktikaf juga. Dia jangan faham bila kata diam sini kena duduk atas tanah. Tidak perlu duduk. Asalkan duduk senyap diri gitu, iktikaf lah tu. Itu yang dimaksudkan dengan iktikaf. Dia tidak disyaratkan duduk atas tanah. Dia ramai orang faham iktikaf kena duduk, barulah iktikaf dah. Ya pergi ke dinding, ya pun nyendek gitu, ya niat jadi dah. Walaupun punggung ya tak duduk atas tanah. Karena kita nak al-lubsu ini ialah dia senyap. Tahan diri, itu dia panggil lubs. Ada rukun iktikaf ada empat, yang ini yang disebutkan dalam takrif ini. Jadi huwa al-lubsu fil masjid min syakhsin maksusin biniyah. Itulah empat rukun di situ ada dalam takrif itu. Dalam takrif itu ada empat rukun. Pertama sekali al-lubsu, itu rukun pertama. Diam itu adalah rukun pertama. Rukun kedua ialah masjid. Masjid tak ada masjid tak jadi juga. Duk dia stay sembah. Duk itah bah mari ke dok. Tak jadi kerana nak masjid. Dia nak masjid. Jadi diam itu perlu kepada tempat dia. Kemudian yang ketiga, dia perlu ada syakhs. Dia ada orang. Orang guana hok duduk situ. Kalau orang kafir duduk dah sejik tak jadi. Orang junuk duduk dah sejik tak jadi. Maknanya orang yang betul yang duduk tu. Dia bukan sebarang orang yang boleh duduk dalam sejik yang jadi iktikaf. Kemudian yang keempat, dia nak niat. Nak kena niat. Dia empat rukun barulah jadi iktikaf. Yang pertama duduk. Diam. Diam kalau berdiri pun jadi iktikaf. Dia nak waktunya lebih pada tomak nino. Dia nak biar waktu lebih pada tomak nino. Itulah lama masa yang diperlukan diam. Dia senyap, tak gerak, tahan, diam. Walaupun nyender dinding pun dia adalah iktikaf. Lama mana nak biarlah lebih pada kadar tomak nino. Lebih pada kadar tomak nino. Jadi ia adalah suatu amalan mana kita berniat untuk iktikaf, untuk diam di dalam rumah Allah, dalam masjid, maka dengan sendirinya dia menjadi iktikaf. Itu kadarnya. Kerana hadis Nabi SAW menyebut orang yang beriktikaf dengan kadar untuk perah susu unta dia, maka ianya mendapat pahala membebaskan seorang manusia, seorang hamba Allah Ta'ala. Itulah sekadar perah susu.
2: ya fawaqa naqah, fawaqa naqah mana takafa, ya siapa dia yang beriktikaf jarak masa dia fawaqa naqah kada pera susu uta. Susu uta kita perah dulu apabila tubik sikit kita lok anak dia pula seduk. Pada tu baru kita perah laca. Itu dimaksudkan fawaqa naqah. Itu daripada kita perah mudah lok anak isak. Dia lok anak isak biar tubik dulu. Lepas tu baru kita sambung perah. Itu dia kata antara dua perahan itu dipanggil sebagai waktu fawaqa naqah. Waktu kita perah susu unta. Itu jaraknya tak lama. Anak isak kejap. Anak isak kejap je kita cabut lalu dah. Anak dah dah kenyang lagi. Kita nak ui jaya laco je. Nak ui susu dia turun dengan molek. Anak itu kita cabut lalu dah. Mulut anak tu. Supaya kita boleh perah molek. Itu dipanggil fawaqa naqa. Jadi jarak masa anak isak biar turun susu tu. Waktu jarak tu kalau itikah kada tu. Maka ia dibayar macam merdeka seorang hamba. Seorang manusia, seorang iaitu hamba Allah lah. Yang bernyawa dia. Maka itulah jarak yang paling kita kira sekat sangat, mudah sangat, cepat sangat. Tapi pahala seperti memerdekakan seorang manusia. Jadi apabila masuk dalam masjid, kaki kanan. Guana ada masuk ke dalam masjid, kaki kanan. Membaca doa. Ya sebubuk. Al-Maftah. Li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu ke aku. Kemudian berjalan tu dengan kaki kanan dimulakan masuk. Mencari tempat yang di awal soh. Tempat soh awal yang masih kosong. Kemudian dah senyak dah kaki wati dah. Niat iktikaf. Tu baru jadi. Niat dengan perbuatan kena sekaligus. Kena seiring. Jadi waktu jalan dah jadi lagi. Jadi wati kejap lu niat. Lepas tu nak jalan-jalan lah. Pas pada tu. Yang penting wati dulu. Jadi masuk. Gahar kaki dia. Sejak apa? Dia kain ke apa benda. Kemudian senyak dulu di muka pintu. Kabur kata nak itikaf. Lepas tu pergi lah, nak pergi pun tak ada apa. Bukannya kita kata mesti kena berhenti senyak. Tak boleh jalan sikit dah. Niat boleh nak jalan. Tak apa dah lah. Kerana dah duduk dalam dah. Dah duduk dalam dah. Walau jalan pun tak apa. Penting masa mula-mula kena berik dulu. Situ nak kena wati dulu. Lepas dah pasang niat, tak apa. Nak jalan. Baiki kipah. Nak pergi ambil tikar sejadah. Nak pergi ambil Quran. Pergi ambil ulok kursi nyandah. Tu semua dah apa. Pah pada niat dah masuk dah. Jadi niat kena masuk dulu. Barulah boleh buat aktiviti yang lain tadi. Jadi kalau masuk dalam masjid, ruang dah penuh dah. Jadi tak boleh nak masuk ke ruangan dalam masjid. Menyebabkan ada kawasan luar masjid. Adakah boleh niat ke tidak? Dia bergantung kepada masjid itu. Bergantung pada masjid. Kalau masjid diwakafkan sepetoh tanah tu masjid belaka, maka boleh. Dan ulama kita membenarkan dalam masjid boleh, di beranda boleh, di minyak tar tu boleh. Kalau serema diwakaf untuk sejik belaka, pak-pak dahak daripada pagung, pak-pak dahak seka tu, pak-pak dahak seka niat untuk masjid. Dia tidaklah disyaratkan bangunan, dia kata kerana niat wakaf serema sejik belaka. Jadi atas asah tadi mereka mengatakan luar dari masjid pun boleh. Walaupun di lapangan luar. Kerana niat asal nak seka tu sejik belaka. Dah piti tak ada. Boleh buat 100 depa ke. Eh, bitih tak ada. Hadi, ya ada kata boleh iktikaf belaka. Tapi apa yang diputuskan oleh majlis fatwa kita, bahawa ruang solat utama je yang menjadi masjid yang dikira boleh iktikaf lah. Dia kalau dilihat dalam kitab doah, memang dia lebih luas lagi bila dimasukkan dengan masjid itu, dia sangat luas. Jadi syarat apa rukun yang pertama ialah lubsu, duduk. Itu rukun pertama. Yang kedua ialah masjid. Ini rukun nombor dua. Tepatnya ialah masjid. Surah ada boleh. Jadi masjid di sini ialah masjid berjemaah atau masjid Jumaat. Dua tu lah. Kalau masjid Jumaat lagi abdur. Kerana dah ayah keluar hari Jumaat, duduk situ ya. Kalau dia niat seterik, nak sebulan apa. Jadi di sini dia kira sebagai orang yang disunatkan cari masjid yang ada Jumaat. Jadi kalau lah tanah itu tanah wakaf, tak ada orang sewa tanah wakaf, tuan ya wakaf ambil lah tanah ni, nak buat apa pun buat lah tanah ni. Lalu kita pergi masuk tender sewa tanah tu, tanah wakaf tu, tuan ya tak kabur buat sejik, buat kebun, buat tadika, buat sepita pun ya tak kabur. Ni tanah wakaf hasil masuk ke sejik. Jadi kalau tanah gitu kita pergi sewa, adakah boleh buat itikah ke tak? Tu masalahnya. Jadi tak boleh. Tak boleh buat tanah itu diwakaf untuk umum, bukan untuk buat sejik. Kita tak boleh pergi wakaf, kita pergi buat itikah situ. Tapi kalau kita pergi akak tiang atas, mudah kita buat gerak, kita pergi buat tinggi di atas, dibenarkan iktikaf di atas tu kerana tu hak kita. Bila kita sewa, kita buat binaan, kita buat wakaf panjang gitu, buat balasoh panjang gitu, lalu kita buat dia sebagai masjid, kita wakafkan dia sebagai masjid, dibenarkan dia untuk iktikaf atas tu. Data tanah tak boleh kerana dia bukan tanah wakaf masjid. Di sini bangunan je. Di atas asah mereka mengatakan boleh wakafkan masjid atas dan masjid bawah. Itu pandangan mazhab. Pandangan mazhab membenarkan wakaf atas tanah tu je sebagai masjid. Ataupun tikak bawah tu je masjid, atas adalah kedah. Boleh pandangan mazhab kita membenarkan wakaf atas atau wakaf bawah. Biasanya orang wakaf seterik lalulah, bawah atas sejik belakalah, biasanya orang ada uak tu. Habis dibenarkan menurut mazhab wakaf bawah saja atas dok, wakaf atas saja bawah dok, itu dibenarkan. Dia kalau tanah jenis begitu, dia kena buat bangunan koh lah di atas tanah tu untuk nak iktikaf situ, dibenarkan. Bila dia sewa tanah itu dengan orang yang menjaga wakaf, timbul masalah, adakah boleh iktikaf atas masjid bergerak? Adakah masjid nak kena kerakung atas tanah gitu? Ataupun boleh masjid bergerak itu boleh juga iktikaf kedok? Itu satu persoalan yang tidak dijawab, tidak disebut oleh ulama kita mengenai wakaf pada sejik gerok. Lalu dipahami di situ boleh kerana mereka tak kata benda. Kalau barang tak boleh, mereka dulu dah kabur, jangan dah buat. Jadi masjid gerok ni barang ada hari ni dengan teknologi yang ada. Di Jepun tepat yang dibuat untuk konsert ke apa, untuk nak buat beripung orang ke apa, dengan lori-lori yang mana dijatuhkan sayap kanan, sayap kiri. Jadi boleh buat pak mayang. Boleh untuk nak alih ke mana-mana benda tu boleh. Kalaulah ia diisytiharkan sebagai masjid bergerak, maka tak ada masalah, boleh iktikaf. Kerana tak ada pandangan yang jelas dari ulama kita melarang iktikaf pada masjid yang bergerak. Dia banyakkan masalah, dia berkait dengan tempat yang gerak kerakung gitu. Itu kebanyakan masalah Habis mereka tidak menyebut tetap masjid kalau gerak itu boleh kedok tidak disebut. Atas asas ini mereka kata bila itlaknya pendapat ulama umum tidak menyebut jenis masjid guana, maka mereka kata tetap boleh iktikaf walaupun ianya masjid yang bergerak. Okay? Di setengah antara tempat yang boleh kita alihnya ialah masjid. Dan tak ada apa nak alih masjid. Dulu alih juga apa yang alih gibuh dinu dulu yang alih dulu zaman dulu hari Jumaat pakai alih ya gelek atak batangnya dia berpapak dan ada gelek pakak gelek raya boleh beralih kalau kecek surat tu pakak buah atas bahu je masing-masing duk pakak kum tapi kalau hak berat tu alih dengan batangnya obo papa tu ke atas tu duk gelek wagi eh tu boleh alih masjid tak ada masalah. Hari ni dah hari ni masjid atas tayar eh trailer tu sebesar-besar trailer tu dia buka kepok kiri kanan tu ya buat dalam tu rupa masjid mihrab siap tu siap dengan mimbar apa eh ni kalau diperlukan di kawasan perumahan yang tak ada deh utama di negara-negara maju tak ada bangunan kok boleh wari ya dia di kawasan perumahan jadi ndaklah dibuat jumaat apa ni kawasan perumahan deh itu syarat dia dan mestilah bangunan ya, kalau bangunan itu dikira bangunan bergerak tak ada masalah lah kerana hari ini kenderaan pun dah besar deh boleh gabung 5-6 trailer boleh duduk sekali deh ini semua makna masjid masa depan tu deh masjid masa depan andakan awak Terengganu kita dah apa nak memayang mana deh buat sejik besar masjid habis 60 juta 50 juta hak memayang dia besar jadi buat hak jenis trailer gini pula senang deh dia nak pakai dia besar kita wisa trailer. Ya, dia nak pakai bulan Ramadan kita winang trailer. Senang gitu. Air raya kena 20 trailer. Tak boleh. Jadi bahasa mayang pun ikut musim. Jadi sejik pun kena ikut musim juga. Ya, kena kecik besar tu nak kena ikut musim juga. Pasangan. Ada habis ekon kita rugi saja. Orang dua besar. Pasang ekon supermarket tu. Dia kan boleh dipikirkan untuk masa depan guana ni nak hadapi orang kita ni. Jadi mayang ikut musim. Dia ikut bulan Ramadan ramah. Pagi raya waktu confirm dah. Ramah lalu dah. Dia nak anaknya di sini boleh jadi lah. Pandangan fuqaha akan datang membenarkan masjid bergerak pula. Kemudian rukun yang ketiga min syaksin daripada seseorang. Ada orang yang beriktikaf pun ada rukun. Siapa dia boleh iktikaf? Orang Islam. Orang kafir tak boleh niat dah asuk. Walau dia niat pun tak jadi. Kemudian orang yang kurang-kurang mumayih. Kalaulah budak tak mumayih tak jadi. Balik dah berakar molek lagi ya. Habis memayih lepas dah boleh dah udah 6-7 tahun beriktikaf boleh dah yang mai baby dah kerti benda lagi tu dah boleh lah tidak memayih dan tidak berjunuk dia orang tu jangan orang junuk tak boleh sama kali orang berjunuk kerana dilarang duduk dalam masjid sama lah juga orang hik orang nipah dia orang beranak sama juga wiladah dia wiladah setara dengan junuh jadi disyaratkan seseorang itu mestilah orang Islam dan sunyi daripada hadap so dan juga jangan dia gila tak pakar juga atau mabuk ada orang begini tidak sedar atau orang yang pitang pesang apa ini orang yang tidak dibenarkan iktikaf. Dia orang tu sendiri nak kena tahu orang guan yang boleh iktikaf. Kemudian lagi yang mana ada niat-niat. Niat saja aku beriktikaf dalam masjid ini. Sunat. Kerana Allah tu boleh. Kalau nazar kena kabur nazar. saja aku beretika nazar. Neng, oh ya nazar dalam masjid tu. Ya kabo nazar. Atau ya kata saja aku itikah wajib. Saja aku itikah parutu. Atau kalau itikah yang wajib. Dia kena kabo begitu Dia kalau dia itikah ni nazar di masjid haram, tak boleh ganti orang lain dah. Dia tak ada power boleh lawan masjid haram. Dia kalau dia niat nak sejik Nabi, dia gewak sejik haram, boleh lagi. Dia kerana waktu lebih abdur. Itu dari sudut tertik iktikah pun kena tengok juga. Kalau tempat kita je niat iktikah masjid mana-mana, dia boleh pergi pula ke sejik mana pun. Tak ada apa, kerana asas sejik sudah lah. Tak ada beza antara sejik dengan sejik tempat kita ini. Jadi itulah dia empat rukun dia. Niat mestilah lah keadaan senyap. Dah senyap baru niat. Tengah jalan kaki niat dah jadi lagi. Jadi dia nak perbuatan senyap itu berlaku semasa niat itu dibuat. Jadi katanya wahuwa sunnatu mu'akkadatun. Iktikah ni sunat mu'akkadah. Iktikah sunat yang sangat ditutup. Kerana Nabi SAW beriktikah pada 10 yang tengah. 10 yang tengah bulan Ramadan. Kemudian Nabi Ali iktikah 10 akhir bulan Ramadan. Dan Nabi iktikah sampai ke mati 10 akhir yang Ramadan. Dan isteri-isteri baginda selepas itu menyambung pulak iktikah di hujung Ramadan. Jadi iktikah benda ada. Benda ada iktikah. Al-Quran melarang berlaku hubungan suami isteri semasa iktikah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan mu jima mereka itu sedangkan mu dalam keadaan iktikah dalam masjid. Jadi menunjukkan iktikah ni barang ada. Dalam Quran pun ada, dalam hadis Nabi pun ada. Iktikah ni dalilnya sangat kuat dan jelas padanya. Wa huwa sunnatun muakkadah. Iktikah itu sunat yang sangat ditutup bagi orang yang layak. Sunat muakkadah kadang iktikah jadi haram. Yang ada ingat bahawa iktikah sunat semua. Dia iktikah itu diharamkan, tak boleh iktikah. Orang berjunung tak boleh iktikah. Bini orang tak kabur ke kasing tu, duk pergi iktikah, tak boleh. Kena minta izin dengan suami untuk nak iktikah. Haram iktikah lagi dalam keadaan tak kabur ke suami dia. Sama juga hamba abdi tak kabur ke tuan dia. Hamba abdi tak kabur ke tuan pergi iktikah, haram juga. Kerana tadi kerana dia adalah iktikah yang perlu minta izin dalam keadaan pada suami atau pada tuang dia. Dan kadang-kadang iktikah itu boleh menjadi makruh. Boleh jadi makruh iktikah tadi. Lawa-lawa pergi iktikah juga. Lelaki iktikah ramai lalu. Lawa mari. Jadi dakwa pun nak jadi iktikah dah. Jadi karnival pesta pula situ. Jadi dia kena tengok juga adakah iktikah itu, adakah diharam, dimakruh, atau iktikah wajib. Bila nazar iktikah wajib, nak kena uak. Bila kita nazar nak kena uak, iktikah wajib. Jadi iktikah tu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi maknanya dia berubah mengikut orang iktikah tu. Dia tengok pada perubahan tak, dia boleh berubah hukum pada orang yang iktikah itu. Kemudian seterusnya lagi, kulla waktu setiap masa, walau waktu tahring pun sunat kok. Sengalai iktikah pas mayang asar baru pergi, pas mayang subuh baru pergi, tetap sunat. Kerana dia tidak ada waktu tahring untuk iktikah 24 jam. Oh, ya boleh ke situ tak ada apa-apa. Mana itikah ni tak ada waktu haram, tidak ada waktu yang dilarang. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebut sini man i'takafa fi masjidi fa huwa qanaqah. Fa ka annama a'taqa nasama. Itu hadis yang kita sebutkan tadi Itu siapa yang beriktikaf. Mana dia niat iktikaf tu? Man i'takafa. Mana dia berniat iktikaf fi masjidi, dalam masjid. Oh, jelas hadis Nabi kabar masjid. Ya, di dalam masjid. Ni ada masjid. Kalau dalam kitab dulu-dulunya tiga lah kita sebut tadi. Sejik hok dalam nusa, oh beranda hok tepi tu se, kemudian minyak tah hok bawah tu se juga. Jika diwakafkan seka tu semua kali untuk masjid. Ya, tu jika tuang dia. Semua kali ni seka aku wakaf ni untuk sejik belaka. Dia boleh belaka lah. Itikaf minyak tar dalam kereta pun boleh lah kalau ikut kitabnya. Kerana dia niat seka tu serem. Bukan dia niat buat parking tu. Dia buat sejik dia niat. Dia oleh kerana hari ni bangunan tak besar mana dia guna untuk kegunaan parking di luar tu. Ada hari ni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana aftah baynana bayna qawmina bilhaqi wa anta khayrul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: soleh dan banyak lagi.
1: Masuk percuma. Jadi jangan lepaskan peluang.
0: 11 Julai ini, hari terbuka ITG KDRA.
1: Cuba ada di sana.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena,

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, Ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

Norani 69 sudah pun berada di penghujungnya. Sebentar saja lagi, Utama 9 Malam terus bertemankan DJ Hal dalam ruangan selekta. Jangan lupa, pada malam ini kita ada carta top 10 Terengganu FM. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami Terengganu FM, pastinya mesra ceria. Jumpa lagi.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, jam tahun baru Cina, hari raya haji pun. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Ya, OJPT je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau. Kan? Ha, jadi apa yang saya faham, kita akan exit mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui Pekan Danok lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan. Kalau keluar, bagus lah. Dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan berentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, Hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun akhirnya, pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu pernah berjanji. Saya pernah berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Perai Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Bagi budak-budak sekolah, masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi, bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bulan dan Bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali semula bersama-sama kami. Edisi 10 Julai 2026, 25 Muharram 1448 Hijri. Hari Jumaat hari ini. Terima kasih Kak Teh tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69, 9 hingga 12 malam sampai tamat siaran kami 18 jam setiap hari. Mula pukul 6 pagi sampai 12.30 malam. Selepas 9.12 malam ini bersama-sama dengan saya. Nama saya Hal.

Alhamdulillah dengan aku, Penghibur tajuk lagunya, ya. Yeah? Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang kami mainkan sepanjang hari di Terengganu FM ni, mula pukul 6 pagi setiap hari dengan DJ yang bertugas untuk ceria pagi 6.10, ya. Yeah? Pagi tadi telah pun bersama-sama dengan DJ CD. Lepas tu bersama-sama dengan DJ Ju tadi dalam Anggun Inspirasimo. Lepas tu DJ OK bersama-sama dengan ni Awang Kak Teh dalam Nurani 69. Dan hal malam ni untuk saya yang terakhir, penutup siaran Terengganu FM 18 jam sehari sampai pukul 12 malam nanti. Nanti anda kejap je lagi, kita nak dengarkan kedudukan lagu-lagu hasil undian anda semua untuk carta top 10 Terengganu FM, lagu-lagu hasil undian anda semua sepanjang minggu ini, ya. Saya nak tahu juga siapa yang sedang dengar radio Terengganu FM, boleh lapor diri ke 0103446632, nama kat depan di mana anda, dan hantarkan ke nombor yang hal kongsikan tadi. Nanti hal akan bacakan sampai pukul 12 malam.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Kembali sebelah untuk bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM pukul 9.33 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Terima kasihlah orang besok dan juga setiu frekuensi kami kat sana tu kekal lagi. Ha, dulu sampai sekarang ni 96.2. Terima kasih banyak-banyak. Ya, makan apa tu? Kepul ekor, kepul rebuh ke dah goreng? Oh, dua-dua ada ya. Bagus. Siapa beli? Okey, sambil-sambil anda duduk relax dan juga santai. Sambil-sambil anda duduk makan kudak-kudak waktu malam macam ni kan ya. Sambil duduk sama-sama dengan adik-adik ke, kawan-kawan ke, mak ayah ke, ataupun siapa-siapa saja yang ada bersama-sama dengan anda sekarang ni. Jom, saya nak ajak anda semua, kita nak dengarkan kedudukan lagu-lagu untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Ini adalah lagu hasil undian anda semua sepanjang minggu ini yang dah pun anda undi dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Okey, sebelum kita nak masuk ke lagu-lagu yang ada dalam carta, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas.
2: Ini imbasan carta minggu lepas.
1: Nombor 5 minggu lepas, Alfa dengan Bujang. Ini Zakri dan Sanu. Nombor 4, Andi Bernadi Ding Geding. Nombor 3, dia keluar lagu penuh lah pula. Adik Saya Habis Sore, Ada Ezrin dan Ding Manjo. Lagu ni naik juara minggu lepas. Dan juara minggu lepas lagu ni. Nombor 2 tadi lagu ni. Gitu.
2: Imbasan carta minggu lepas.
1: Okay, sebelum kita nak ke lagu yang dalam carta, kita nak dengar dulu lagu pencalonan baru untuk minggu ni.
2: Pencalonan baru minggu ini.
1: Minggu ni kita bawa masuk Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Pencalonan baru untuk carta Top 10 Terengganu FM. Jangan pergi mana-mana ya, kekal bersama dengan kami. Lepas ni kembali sebelah bersama-sama carta Top 10 Terengganu FM. Situ duduk.

Adira dengan Cuba Jadi Aku. Pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Jadi kalau anda suka dengan lagu Cuba Jadi Aku tadi tu, Nadira tadi tu, anda boleh undi ramai-ramai dekat page kami di Facebook Rasmi Terengganu FM. Lagu tu adalah lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Ya, jadi kita tengok macam mana minggu depan lagu tu perginya macam mana. Jadi tugas anda adalah kena undilah banyak-banyak lagu-lagu yang ada dalam carta top 10 Terengganu FM.

0: Perjalanan baru untuk minggu ini, Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Cuba jadi aku, cuba masuk dalam kasut ku dan tengok macam mana. Ya, senang lah. Kalau nak nak mengomen-ngomen tu, bukan main lagi. Amboi, sedap mulut. Ya. Okey, sekarang ni jom kita nak masuk ke lagu yang ada di nombor 10 untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni.
1: Mula-mula nombor 10.

0: Haji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Okey, jadi adik-adik yang berbakat tu jangan lupa untuk hantarkan penyertaan untuk uji bakat bintang kecil 2026. Okey, siapa tahu bintang adik akan bersinar mewakili Terengganu nanti. Okey, pukul 9.49 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih dengar kami di Terengganu FM sama ada frekuensi ke ataupun secara dalam talian. Sekarang ni senang ya, teknologi memudahkan kita. Nanti kejap je lagi boleh tengok juga, boleh tonton juga. Saya akan live dekat TikTok live Terengganu FM _. Okey. Okay. Lagu tadi tu Syiha Zikir dengan Minta Ampun minggu lepas nombor 6, minggu ni jatuh ke nombor 9 dalam carta. Jadi kalau anda suka dengan lagu tu, rasa macam nak backy lagu tu, boleh, tak ada masalah. Boleh backy, undi ramai-ramai. Lepas habis carta ni, kami akan post poster 5 lagu terbaik dalam carta. Bawah dia tu ada link, tekan link tu akan keluar 10 lagu. Anda boleh pilih sampai 5 lagu yang anda suka, kemudian tekan undi, vote kat situ. Nanti kita akan sama-sama dengar lah hari Jumaat minggu depan, kedudukan lagu-lagu yang anda undi tu macam mana. Okey ke tak okey ke, naik, semakin naik ke ataupun semakin macam tula je. Kalau macam tula je tu, maksudnya tak undi lah tu. Okey, okay, jom sekarang ni kita nak dengarkan lagu di nombor 8. Sebenarnya lagu ini adalah kesinambungan lagu sebelum ini oleh Misha Omam. Kemana sekarang cinta kita? Dulu dikeluarkan lagu break kan tahun lepas.
2: Lagu ni nombor 8.
1: Lepas break tu, kesinambungan dia adalah kita break terus, putus terus lah. Sebabnya, I don't love you anymore. Tajuk lagunya, okay? Nombor 8 untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni.

0: Satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambus senangnya semua lagi. Sungguhnya. Diman ni main jarum.
0: Tengah praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Ada Breezewalk Nostalgia. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan
1: no,
0: ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Benda apa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok
1: ya? Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Yeah.
0: Siapa dia DJ Hock Mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan awang.
0: Kak Cik dengan awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Ni Hock kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit tu, bakat magilah. Sambung lagi. Satu lagi. Dua lagi.

0: Assalamualaikum DJ Budi, apa khabar? Kita salam kami dari Bintulu.
1: Nak jawab Irah, pandai ni.
0: Irah tu lah. Kita ke kamik saya tu?
1: Saya pun dah lupa lah.
0: Awak kenapa cepat lupa?
1: Saya ni makan semut dulu Farah.
0: Tak usia.
1: Tak juga.
0: Ya, saya rasa macam tu dah.
1: Rasa-rasa tak boleh pakai.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.

0: Kalau kita bercakap, kita di kedai makan ni nak dapatkan keselesaan, nak dapatkan ketenangan, bawa keluarga, ada anak-anak, lepas tu kita bagi anak-anak tu main phone. Jadi kalau anda rasa setuju ataupun tidak setuju, kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan dia agak kelakar lah juga ni, Toke Akok Suragit ni. Dia kata macam ni tau, ya patut, biasa hamba bawa smart TV 70 inci dengan PlayStation untuk anak-anak main masa kat kedai makan.
1: Sebelas Julai ini, ayo seisi keluarga ke hari terbuka IPG KDRI sempena sambutan 45

0: Soleh dan banyak lagi.
1: Masuk percuma, jadi jangan lepaskan peluang.
0: 11 Julai ini, hari terbuka IPG KDRA. Cuba ada di sana.
2: Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

0: Kesudahan Skills Nam Bandung.
1: Kingdano FM Mesra Ceria.
2: Ada malam, ada di jihad.

0: satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguh-sungguhnya. Nak main ni main jarum.
0: Tengah practice bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh-sungguh. Dengar kot baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Oh, dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: no jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok,
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ Hock lagi?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengar awang.
0: Kak Cik dengar awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Niok kan bos sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit tu. Pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.
2: Seronoknya saya bersama Cuyano FM.

kita akan jumpa lagi ya. Panjang umur murah rezeki. Kalau ada kesungguhan untuk kita bersama-sama berjumpa semula, maka berjumpalah semula kita berdua. Ya. Yeah. Okey, dah pukul 10.48 minit malam. Selamat malam untuk Yu Haizam Yusof. Apa khabar Yu Haizam di Kuala Terengganu? Dia kata nombor 3 minggu depan. Saya nak lagu lagu adik saya Abis Sore. Lepas tu nombor 2 saya nak lagu geding-geding. Geding-geding lah pula. Ding-geding. Juara carta minggu depan saya nak lagu Bujang daripada Alpha. Okey, terima kasih juga kepada Abdul Razak di Losong. Dia kata nombor 3 saya nak lagu Datuk Fazli Yaakob Ila Nabila dengan Tiga Kali. Tiga kali kau sayangi, bukan sayangi aku, curangi aku. Nombor 2 saya nak lagu Dalam Diam Majid Hafiz, Zainakal, Zami Harid. Dan juga juara carta minggu depan saya nak lagu Gila Bayang. Gila Bayang belum masuk lagi dalam carta ya. Okey, terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Muhammad Ramizan. Muhammad Ramizan dia kata nombor 3 saya nak lagu Sayang Orang Sama Adira Suhaimi. Nombor 2 Bujang Alfa. Dan juga juara minggu depan saya nak lagu Dalam Diam Majid Hafiz, Zainakal dan juga Zami Harid. Nanti boleh pergi dekat page rasmi kami untuk undi lagi lagu-lagu yang anda suka untuk carta top 10 Terengganu FM minggu depan. Sampai-sampai tu jom saya nak ajak semua kita nak layan perasaan lah kejap malam-malam macam ni kan. Ini lagu bersama Dato' Atan dengan Dari Kekasih Kepada Kekasih. Macam mana tu? Dari Kekasih Kepada Kekasih, banyak benar kekasih dia ya. Seorang cukup lah setia pada yang satu ya. Terengganu FM.

0: Assalamualaikum. Saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nafa Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
5: Tengah mandu ke?
6: Saya Roshamno lah.
7: Hai, saya Aizat.
8: Saya Black Hanifah.
9: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
10: Terengganu FM. Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
10: Mesra ceria.
9: Terima kasih.
1: Seronoknya saya bersama Terengganu FM.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya Luis de la Fuente yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Kapten England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan Timbang Tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategi itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

Okey, mungkin ada ramai yang menantikan pukul 3 pagi nanti untuk saksikan perlawanan untuk suku air Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan yang berikutnya, peringkat suku air Spanyol akan bertemu dengan Belgium. Yeah, alright. Sama-sama kita nantikan. Boleh saksikan di TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Click. Masing-masing dah ada RTM Click dekat telefon pintar masing-masing tu kan? Tunggulah. Kalau duduk dekat luar pun boleh layan. Sambil baring pun boleh layan. Dalam kereta pun boleh layan. Asalkan anda ada talian internet. Okey. Lepas ni ada ucapan dan juga dedikasi sama alam anda. Kekal terus bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: macam mana nak sembunyikan lagi perasaan ini? Tak boleh nak sembunyi perasaan tu. Sebabnya ada orang tu kalau dia ada apa-apa masalah ke, apa-apa yang melanda dia dalam hati tu kan, dia akan nampak di muka. Tapi ada juga orang yang dia pandai menyembunyikan. Dia tak nak orang-orang sekeliling dia, orang-orang yang berada di persekitaran dia turut sama berduka dengan apa yang dia lalui. Dia suka pendam sorang-sorang saja. Oh, gitu pula ya. Tapi janganlah duduk pendam seorang lama-lama sangat ya. Cubalah cari telinga yang sudi mendengar, bahu yang sudi meminjamkan untuk kita bersandar, untuk kita berkongsikan, meluahkan apa yang terbuku dan juga terpendam dalam dada tu. Takut lama-lama nanti dia jadi sekok sebok dalam dada. Lama-lama nanti bila dia dah membuak-buak tu, sekali dia meletup, minta maaf lah ya. Okey, 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi sama malam anda. Ini pemanggil pertama kita ni. Dia panggilan daripada mana ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha. Adi Malang, Adi DJ.
0: Ha. Apa khabar orang Dungun?
1: Orang Dungun khabar baik.
0: Okey. Ingatan, lima nama dalam ingatan. Siapa agaknya malam ni?
1: Terima kasih DJ. Ha. Yang pertama kepada apa kak yang duduk kat Sarawak tu, kakak yang duduk kat Sarawak tu,
0: Kak Linda.
1: Nama dia
0: Kak Linda.
1: Kak Linda. Lepas tu Mak Angah Anggung. Lepas tu kepada Pak Mak Besu, Zaidah Bukit Tunggal, Kak Nak Nasi Kuning di Kampung Gaung Pak Masih tu, yang ucapkan selamat malam dengan Dijiha. Balik lagi, hati-hati bawa kereta, tak ada doa, selamat safar. Balik lagi, tidur lalu, tak payah basuh kain.
0: Kering belaka dah.
1: Ha?
0: Kering belaka dah.
1: Kering belaka dah. Kak Roh pun kering belaka dah, tapi dia lipat lagi. Esok lipat, sebab tadi banyak jalan dah.
0: Tidur lah.
1: Tidur lah, bye.
0: Bye. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Malam.
0: Warahmatullahi. Ya, selamat malam.
2: Ya.
0: Tak ada nak tanya apa-apa ke malam ni?
2: Tak ada dah malam ni.
0: Ingat nak tanya, nak jawab ni.
2: Ya ke?
0: Buat ucapanlah dulu.
2: No. Okeylah, mana ucapkan selamat malam buat Abang Pandi yang diingati selalu, yang sayangnya selalu tu. Balik dah lagi di Kapal Pinang tu. Lepas tu buat Kak Leha, mengucapkan selamat malam. Buat Canisa pada burung. Lepas tu buat Kak Ano Dungu. Lepas tu buat Syam Bulu Gading. Mengucapkan selamat malam dah. Buat Ha tu, mengucapkan selamat malam lah. Habis tugas lah. Itu saja.
0: Terima kasih, Mas.
2: Okay,
0: thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, jom kita layan Ariana Grande dengan Hit That I Bet You Love Me. Oh, gitu pula. Takut balasan yang

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

sekiranya tempatmu bukan di sini selama ni, ya, patutlah kita berdua ni macam tak ngam je kan. Ah, gitulah perjalanan kita ni dalam kehidupan ni kan. Ada masanya kita okey, ada masanya kita tak okey. Tapi kalau lebih banyak okey, syukur alhamdulillah. Tapi kalau lebih banyak yang tak okey tu, cuba cari jalan supaya kita lebihkan yang okey itu banyak daripada yang tak okey. Okey, dah pukul 11.39 minit malam sekarang ni. Selamat malam, saya nak bacakan kiriman yang anda semua hantarkan ke 0103446632. Kita nak ucapkan selamat malam kepada Rupiah Segamat. Dia kata nak ucapkan selamat malam kepada Osman Gubai Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Lijah, Sungai Perak, Jumari, Adni Osman dan juga Kak Mawar Ismail di Keluang Johor, serta untuk Pak Wan dan juga Mua. Selamat malam untuk DJ Hal. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Cik Mi sentiasa ada. Kepada

0: Kak Nur Dungun, Pak Mak Besar dan juga Kak Mah Paka dengan ucapan selamat malam untuk semualah yang kenal dengan saya juga, yang saya selalu sebut tu dalam ingatan Sok Mo, tapi ruang yang terhad. Yeah. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada mana? Ada DJ ya.
0: Terima kasih. Ingatan awak untuk 5 orang. Siapa dalam ingatan tu?
1: Okey. Kami bincang. Tak ada apa kau masuk tu. Tak ada dalam ni. Cik Ming. Abang Ustaz Tadiu. Abang Ramin kepada. Ada Bukit Lepung. Dengan ucapan selamat malam kali jadi adik-adik.
0: Terima kasih. Jumpa lagi.
1: Ya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa nama dia kan? Kenapa suara yang sama? 09-623-5330 dan juga 623-8330. Assalamualaikum.
2: Masalah.
0: Kak Leha.
2: Ya.
0: Yeah. Rindu siapa? Ingat siapa? Ha, silakan.
2: Rindu. Rindu selalu. Untuk Cik Amy. Cik Amy asyik ada. Lepas tu untuk Sang. Sang Dua Adik. Ada semua. Sini batu rakyat dengan isteri dia. Lepas tu untuk Ayah Dong Giga. Pada adik ketik. Tanah di mana-mana.
0: Cukup dah.
2: Betul-betul ha, balik. Kadang hati-hati di jalan raya ha.
0: Terima kasih Kak Leha.
2: Terima kasih ha.
0: Jumpa lagi. Jom kita dengar lagu sedap ni. Ha, ni lagu. Ada daripada Ellie Katz dengan Suratan. Jom kita dengar sama-sama ya. 11.42 malam. Terengganu FM.

tak apa. Kita fikir positif ya. Kalau dia tidak ditakdirkan untuk bersama-sama dengan kita, mungkin yang akan datang lagi lebih baik daripada yang telah pergi, berlalu pergi meninggalkan kita. Ya, gitulah. Okey, dah pukul 11.51 minit malam. Terima kasih Kak Ningsu di Kemaman. Dia kata ucapan untuk Kak Jah Bukit Tunggal, Umi Johor, Pak Putri Khaimam, Kak Zam Mane, Zapaka. Buat semua, selamat malam. Semoga lena di Uli Intan. Untuk DJ Hal, terima kasih. Take care selalu. Assalamualaikum. Din Khairuddin ada. Dia kata ucapan selamat malam untuk Ali Syawan Semaju, KL, Z Mane, Kimi Betul Rakit, Nick Syarif Aduran Borong dan juga Putri Khema. Dan juga semualah. Semoga bahagia seadanya. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, saya dah pun sampai ke hujung dah tugas saya teman anda ni. Pukul 9 malam tadi lagi saya start popek-popek kat sini ya. Pukul 12 malam nanti tamatlah tugas saya teman anda untuk edisi hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang dengar Terengganu FM sejak pukul 6 pagi tadi, yang dengarkan saya sejak pukul 9 malam tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi esok-esok waktu petang ya.

baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati baik, orang selalu senang, selalu sayang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang boleh nampak, orang rasa, orang ada insting rasa itu. Jangan lupa, anda semua yang tak ada apa-apa perancangan esok, boleh ramai-ramai ke Institut Perguruan Guru Kampus Dato' Razali Ismail dekat Wakaf Tengah tu, ya. Ada Studio Mini Terengganu FM dekat sana. So, boleh jumpa dengan Kak Cik dan juga Awang. Hal undur diri untuk seketika. Selamat malam, Terengganu. Assalamualaikum.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainal. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih kepada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam bakal berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi inilah kan. Semoga anda kuat, semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jalan raya, jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak. Mungkin di tengah malam ni kan di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan. Kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke, ada suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya. Terutamanya untuk anda yang memandu bas express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya. Kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: makna, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Usman daripada projek terbandnya dengan Sudah Aku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Lizano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa, saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaik lah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala eh. Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026. Dah nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam Geng Borong Hantu bersama dengan saya Lin Zaino di Nasional FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Okey, di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah, semoga segalanya berjalan dengan lancar lah. Ya, ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya, Sonic pun ada juga, Noor Azila, kita juga ada rakan kita DBY, begitu juga dengan Hashim, ya, yang ini kiriman daripada Misai, tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey ya, tengah malam ni. Harry Sufrian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah kan. Kadang-kadang lirik itu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera kan, banyak juga restoran masih lagi buka ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya kan. Hujung minggu ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah, kan, jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini kan, dengan jayanya ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar Mak Noor ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainode dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okay. Sahabat kami ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik. Okey, ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okey. Tarikh hari ini 11 Julai 2026. Walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insya-Allah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi, bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okey. Jadi layan terus Nasional FM.

petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

kewajipan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda, perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda, serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain, orang yang tidak anda kenali. Kan bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain, kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga, undi anda sangat berharga, undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey, terus berlalu pergi, balik pulang lah, boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi, jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau, itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat, katanya Lin pernah duduk Kedah ke Penah lah. Cik duduk Kedah lama lah juga, dok lah lama, 3 tahun dulu, 3 tahun bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan, 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi, dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah, waalaikumsalam Kedah, hadirkan diri, ramai orang Kedah awal pagi ni bersama dengan saya. Okey, di National FM sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi, jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

semoga anda terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan kan. Penyanyi hebat, okey, dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jaranglah dengan Lin bersiaran. Abang Din Taiping ya. Ita Chok pun ada juga ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah ya, untuk Wan Zah. Zek-zek-zek lah, banyak zek-zek-zek dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Bunyi bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional.

0: Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa,

Kembali bersama-sama dengan kami di National Event, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam DZ. Okey, Sam DZ dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke kalau AJ dah tutup lampu? Saya seram ni awak. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan.

Aiman, Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash beritahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan. Untuk rakan-rakan kita yang apa orang kata akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya. Keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya. Dan juga bawa kad pengenalan anda. Anda elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteh-conteh dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RT.

0: yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan okay, perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Sepanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi. Ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam tu lah ya. Pertembungan akan berlangsung sebentar saja lagi. Sepanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stars dan juga tetamu yang diundang di Conti. Dan sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu tu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertembungan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay, piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Kilas Fakta. Wayang kulit, makyong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi. Satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia.
4: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Dunia FIFA 2026. Di Zalu di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih. Kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar ya yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Apapun, sementara saja lagi Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okey, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga Adnan ya. Adnan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, one-one terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil. Apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali lah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakah.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

saja dihiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camilia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, secara langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan pendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah. Selamat pagi semua. Vivi, Virginia. Ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Nim. Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary. Terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbulnya pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Dutur Kongo cantiklah, Lin. Berapa
2: beli itu? Mahal ni, mahal.
1: Saya baru nasihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah nak bagi.
2: Tapi
1: adalah.
2: Kalau tak bagi tahu harga, nanti orang ingat kita ni miskin menung.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu.
2: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah rendah bawah meja dah ni.
1: Mana, Lin?
2: Naik balik. Tadi bawah meja kata rendah diri.
1: Baiklah.

bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya, ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi. Keluar mengundi untuk pilihan raya negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana, sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: 45. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lizandu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halwa telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

persembahan daripada Budak Kaca Mata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape kan. Lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun, maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: perform secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Haikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Tak boleh apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak kita?
6: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasut dan semantu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati, 4.19 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur, kan? Kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya, anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal, ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenalpasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Melayu terima kasih untuk
4: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Mini Piala Dunia.
7: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Sepanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Sepanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus. Sebentar tadi perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkanlah. Apapun, stadium begitu penuh dengan ramai peminat-peminat, dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Sepanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alannasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain. Sedangkan dia ada aset, ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Dah, ini duit pun tak, reta pun tak. Memang habis lah dibuatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh, ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong, tolong. Tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni, aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat ke dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak, kan? Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah, tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar, gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun, duk pakai motor hatu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru, dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect. Nah, aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah, tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat, tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ulama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal, hindarkan daripada rezeki yang haram, hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan ada masalah, kalau boleh usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu, selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu, habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja, bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke, Seorang lelaki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada. Banyak tu lah rezeki ni kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengambil. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh As-Samarqandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya, ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa Malaikat Jibril alaihi salam dia rupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang ni tu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai ni? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus kalau kita lah kan. Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Gitu. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak? Kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu, kawan kita kata, tunang kamu okey. Kan? Tapi, bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan. Ni mesti benda tak best ni kan. Gitu. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril AS kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud AS tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ya? Gitu kalau kita. Maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril pemuda tu, Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu, dia kata Nabi Daud ni, dia makan daripada duit zakat je tiap-tiap bulan. Asyik terima sedekah hidak agak-agak. Sebaik-baik orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud alaihi salam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya dia keadaan Daud, semua kata bagus, orang baik apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud AS dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Nabi Daud alaihi salam berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia tu satu ilmu yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki tanpa dia mengambil daripada PPZ, umpamanya lah, okay? Daripada pusat zakat, daripada JKM, mana gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja, usaha dia, kan? Ini dapat RM15,000, dapat RM10,000, tak, tapi rasuah, tak jadi apa juga, kan? Itu maknanya. Jadi oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud alaihissalam membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud alaihissalam, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud alaihissalam, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Macam gitulah. Macam kita tengok, kita pegang adunan kuih tu. Macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud alaihissalam. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud alaihissalam pun, ya, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, buat baju besi. Dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun dah jual baju besi itu, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat je kerja dia. Bila dah kena teguran begitu daripada malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita hendak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, ya, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta, minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, ya, rumah yang bagi istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu. Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Yeah. Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Oh, dia ni rajin mengaji ni. Rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku, kan? Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab, ya? Sebab apa dia ni naik pangkat? Dia ni naik pangkat, semua kerja dia boleh buat, memang selayak dia, kan? Itu asbab sebenarnya, ya? Memang tak sebenarnya, sebelum tu pun dia memang dah layak, tapi kenapa orang lain yang naik, kan? Itu makna rezeki seseorang ni. Iaitu sebab kita ni, kalau masalah ada masalah yang tak terselesai, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, ya, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk, ya, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: yang sunat tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor, pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia. Undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di Nasional FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Is Azlan. Dengan itu saya Lin Sanu mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelopor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
6: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sama rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital sedang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal lah ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. Tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
5: Nidaul Islam. #penyiaran jaya.

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria pagi di Terengganu FM. Kita dah pun 6.5 minit pagi. Pertemuan kita untuk edisi Sabtu hari ini 11 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, bertemankan saya Mek Ju senyum sentiasa sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, rakan-rakan kita, sanak saudara kita, mungkin yang hari ini, waktu ini dah pun selamat tiba juga kita kata di kampung halaman masing-masing kan, terutamanya mereka yang tinggal ataupun asalnya di Johor. Hari ini alhamdulillah insyaAllah akan menunaikan tanggungjawab ataupun kewajipan anda lah kan, untuk PRN negeri Johor hari ini. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa saja yang dirancang berjalan dengan sebaik-baiknya lah. Okey, dan 4 jam sehingga ke pukul 10 pagi nanti bertemankan saya lah Mek Ju. Pelbagai pengisian sebenarnya yang Mek Ju akan kongsikan dengan anda, dan semestinya kita ada lagu-lagu yang menarik jugalah untuk hiburan kita bersama. 6.30 minit pagi nanti Mek Ju akan buka talian seperti biasa untuk edisi hujung minggu. Yang nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju, tembusi talian ini selepas ini 0962-35330, juga 0962-38330, ataupun boleh hantarkan juga kiriman WhatsApp anda ke nombor 0103446632. Baik, dan kita dah pun 6.7 minit pagi waktu ini. Permulaan hari sebenarnya satu berita yang agak menduka citakan Mek Ju sendirilah. Kita minta ataupun Mek Ju minta lah untuk semua yang dengarkan suara Mek Ju pada waktu ini, sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat Mek Ju yang baru sahaja pergi menghadap Ilahi pada pukul 2.30 minit pagi tadi. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat sahabat Mek Ju. Selepas ini insyaAllah Mek Ju akan kembali untuk terus temani anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: Setia 96.2.
1: Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah, setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: Tungun 97.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: 10 temani anda.
1: Ya, yeah, balik semula bersama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni, insyaAllah akan temani anda semua sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, dah sedia ke tu? Nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju pagi ni. Mungkin ada yang nak kongsikan apa aktiviti anda hari ni, apa perancangan yang ini kan? Boleh tembus kita dan kami sekarang lah 0962-35330 juga 0962-38330 ataupun boleh hantarkan ada juga kiriman WhatsApp menerusi nombor 0103446632. Antaranya kita ada pengirim pengirim WhatsApp yang terawal pagi ni. Kita ada Sa dari Kemamang ni. Salam ceria pagi buat Mek Ju di Konti. Selamat berkonti, terima kasih. Katanya salam takziah jugalah buat seluruh ahli keluarga sahabat saya. Alhamdulillah, terima kasih. Al-Fatihah lah untuk sahabat saya. Semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang beriman dan beramal soleh. Amin. Terima kasih Sa Kemamang. Baik, dan kita ada juga pagi ni yang bersama-sama dengan kita seawal pagi. Kita ada Mekna dari Bukit Dimang ni. Awal dia pagi ni tak? Selamat bertugas. Selamat pagi pada semua yang mendengar Terengganu FM, terutamanya Kak Zupaka, Kak Lina Johor, Kak Niksu, Umi Ajir. Semoga hari ni lebih baik dari semalam, insyaAllah. Mudah-mudahan, kita harapkan yang baik-baik sajalah. Okey, pemanggil di talian. Hello.
2: Hello, selamat pagi Ju.
1: Selamat pagi. Tema ke sebenarnya ni?
2: Ya, tema Ju.
1: Sehat ke pagi ni?
2: Alhamdulillah Ju.
1: Alhamdulillah. Sehat. Awal sangat ni nak pergi mana ke mari mana dah? Dia dua tu. Kalau nak pergi mana, you mari mana?
2: Ni kejap lagi lah, siap-siap. Nak pergi ke Terengganu Ju, mau kat Leha.
1: Nak pergi mau kat Leha. Apa kat Leha ada ajak Ju atas?
2: Kangi ajak belakang
1: Kangi. Ada benda yang mahu hari ni?
2: Dia buat makan-makan sikit Ju.
1: Oh, dia buat makan-makan. Tema tahu dah menu. Buat makan apa tu?
2: Laksa Ju.
1: Oh, laksa. Dah apa, tunggu kat Leha hari. Kalau dia masuk lagi nak tanya buat apa, dia ajak meja.
2: Kat Leha dua kau masuk dengan kau.
1: Sedap sangat. Jadinya tema pergi dengan siapa tu?
2: Dengan kawan. Lepas tu bawa Cik Mi. Cik Mi
1: Majid Cik Kadi. Maksudnya pergi satu kereta ke macam mana ke konvoi tu?
2: Satu kereta.
1: Itulah belaka.
2: Tema dari kereta ni tepat.
1: Hari ni jadi berebek hari ni. Berebek sapu orang kata dah. Yelah, untuk kawan-kawan kita nak pemudah urusan. Jadi gitulah.
2: Lama-lama tak jumpa kan.
1: Dah betul dah tu. Nak jumpa ke siapa rumah kat Leha tu. Buah dulu banyak lagi tu nak cakap tu. Banyak-banyak galang tu lama tak jumpa kan.
2: Lama tak jumpa.
1: Yelah. Jadi
2: pendengar-pendengar kita ni kan.
1: Betul dah. Yelah, kita harap yang baik-baik sajalah. Semoga selamat lakilah Dehman.
2: Sama juga.
1: Baik, terima kasih.
2: Sama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dehman kata nak pergi hari ni, nak pergi makan Leha. Dia kata ada makan-makan hari ni. Kan? Jadi untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi dengan Mek Ju, tembusi talian kami sekarang. Halo.
3: Halo Mek Ju.
1: Waalaikumsalam. Dia masuk dah. Dia mari dah tu. Dah dengar kata buat makan hari ni kat Leha kita?
3: Ni buat ni.
1: Ya, insyaAllah. Apa tu, Kak Leha masak sendiri ke tepah tu?
3: Mak tu last dia beli masuk tu kat tepah. Kuah putih buat diri.
1: Kak Leha buat sendiri lah. Kuah putihnya, kuah masuk tepah orang. Jadi buat makan sahaja je, put sahaja sahaja. Hari ni kan ada niat benda-benda hari ni.
3: Ada niat sikit.
1: Lepas tu panggil kawan-kawan makan dia. InsyaAllah. Kalau tak ada aral, InsyaAllah Mek Ju, Mek Ju pergi juga tu. Makan laksa. Sedap juga tu. Ada benda lagi selain daripada laksa?
3: Ada bergede gitu.
1: Bergede gitu je. Bergede begitu. Baik, semoga dipermudah urusan kat Leha hari ni dan kawan-kawan, InsyaAllah.
3: Lama dah cakap dengan Mek Ju.
1: Yelah, Mek Ju pun jarang masuk pagi hari ni. Baru masuk pagi ni. InsyaAllah minggu depan pun ada. Terima kasih banyak Kak Leha.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Leha kata dia buat makan-makan hari ni tau. Panggil kawan-kawan, ada dah tu niat dia. Tau, panggil-panggil buat makan, insyaAllah. Moga kebaikan Kak Leha tu pun kita kata kembali juga kepada rakan-rakan kita yang buat baik bersama-sama dengan Kak Leha kan. Okey. Baik, seterusnya di talian kita ada siapa? Halo.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ayu.
4: Ya,
1: Hari ni apa cerita hari ni?
5: hari ni ni rasanya dok gimana kot sebab dok kena kemarin-marin orang-orang kerja hari ni.
1: Start kerja dah ke lama dah?
5: Ya, alhamdulillah dah masuk 4 bulan dah kerja.
1: Oh, lama dah lah, alhamdulillah lah.
5: Jadi Sabtu dah kerja hari ni. Jadi kena standby lah nak masuk. Ya, lepas tu kita nak ngemas-ngemas sikit.
1: Macam biasa, ini tak ada tak ada jemputan mana-mana, tak ada nak pergi mana-mana lah.
5: Hari ni free sikit lah, orang kata lawah sikit lah. Tak jemputan mana, bolehlah nak ngemas-ngemas, orang kata nak cari barang.
1: Yelah. Dia banyak hot enggak dah rumah tu hari ni. Kalau free boleh lah sambung. Mana kata tu?
5: Tu lah kata. Kalau sambung ni, kata boleh lah nak ngemah nak muda pun. Mari saya dah mati. Ke balik kampung tu lagi. Hari ni free sikit lah.
1: Ya. Yelah. Penat hot marah tu hari ni boleh berehat lah insyaAllah.
5: Tu lah kata. Sebab kita pun lusa pula ada appointment.
1: Tu dia. Tak apalah, mana-mana hari ni ada masa tu boleh kemar, boleh settle dulu hot rumah, kita settle dulu. Ada masa kita berehat, kita berehat tau.
5: Cuba cari time lah ni. Kalau ada masa yang panjang ni, dah masa ni lah nak ngemah pun, nak kuban apa pun.
1: Ya, tekoh ni lah.
5: Pasal dia kata bila ada tu janji kan benda ke, jadual tu lari sikit. Panjang sikit ceritanya.
1: Ya, betul dah tu. Tekoh ada ni kita buat lalu lah.
5: Ya.
1: Okey, baik. Jadi gitulah.
5: Selamat berkongsi.
1: Ya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia tu Ayu dari Kuala Ibai. Katanya hari ni gitulah. Tekoh ada masa ni, rumah ni masuk mana kata tu dok tubik rumah hari ni, boleh selesaikan hak di rumah juga tau. Pula mana kata tu. Baik, untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi dengan Mek Ju selepas ni boleh. 0103446632 itu nombor WhatsApp kami, dan untuk anda yang nak tembusi talian selepas ini, okey. 0962353330 juga 0962383330 Terengganu FM.

0: 10 temani anda.
1: Ya, balik semula bersama kami di Terengganu FM Maceria Pagi. Bertemankan Meju Senyum Sentiasa pagi ni. 6.42 minit pagi dah pun kita ni. Okey. Dan untuk anda yang nak tembusi talian 0962-353-330 juga 0962-383-330. Yang nak hantarkan WhatsApp 0103446632. Kita ada lagi WhatsApp daripada rakan kita ni, Abang Is. Abang Is dari Kampung Delong Dongong ni. Assalamualaikum Mek Ju, apa khabar, tanya dia. Kan pagi ni di Masjid Kampung Delong ada buat syura. Dia kata 3 kawah pula, bermula pukul 8 pagi. Dia kata ada jemput Mek Ju sekali, InsyaAllah. Terima kasih atas jemputannya. Dan kita ada lagi rakan kita di talian pagi ni. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zul Alif.
2: Ya, selamat pagi Mek Ju.
1: Ya, selamat pagi juga. Sihat ke pagi ni?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Guana hari ni Alik Tanjung Musang tu, sejuk ke rasa gana?
2: Pagi ni sejuk lah kat sini.
1: Sejuk, panas, panas, ada cuaca, ada rasa panas ke ada hujan alik sana?
2: Panas sakit, tapi dalam pukul 8-9 sakit dia, 10 sakit dia rasa panas ke.
1: Dia panggil panas lah, tak ada hujan lah.
2: Hujan memang tak ada.
1: Memang tak ada hujan lah.
2: Hujan
1: baik
2: memang
1: lah.
2: Tak ada hujan. Hari yang, apa yang lebat tu hari, hari Khamis.
1: Hari Khamis lebat.
2: Hari Khamis, Rabu.
1: Tapi dia tak semua kawasan lah. Mungkin ada beberapa kawasan je lah hujan tu kan.
2: Ada beberapa kawasan
1: lah. Dia tak semua lah.

0: Sama sini tak tak rempah. Dia tak letak. Dia dia masuk kata apa kacang, jagung.
1: Ada juga yang macam tu kan. Sini pun ada dia macam-macam sebenarnya. Dia bergantung pada orang yang buat tu.
0: Tapi buat seorang ni kalau kata nak bagi tahan lama dia kacau tu pun kena lama.
1: Kacau pun kena lama dah.
0: Kalau kita kacau lama. Satu minggu pun boleh-boleh. Sampai seminggu pun kita boleh makan lagi.
1: Boleh tahan lagi lah.
0: Boleh. Simpanlah peti air, bawa keluar pun boleh makan lagi.
1: Itulah sedap sebenarnya. Saya tak kisahlah. Kalau kalau Zulalil sugar ni lebih suka yang yang sejuk ataupun yang panas tu?
0: Kalau saya ni yang ya, kalau yang panas pun saya tu. Tapi kalau yang kalau sejuk lagi sedap.
1: Maksudnya ialah kalau panas tu kadang-kadang susah juga nak makan. Tapi bergantung atas orang kan. Dia suka yang panas pun ada, yang cair tu.
0: Tapi kalau saya tu kan saya suka yang yang sejuk lah, senang sikit
1: yang sejuk makan. Itulah tak kisahlah macam mana. Janji boleh dapat dapat rasa sugar ni musim ni.
0: Betul-betul. Maju dah makan, makan
1: sugar
0: dah.
1: Dah. Alhamdulillah. Jadi apa pun terima kasih tu Zulalil.
0: Okay, sama-sama. Selamat tinggal maju.
1: Jumpa
0: lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Zulalil dari Tanjung Musang Kedah kan. Kedah pun dengarkan kita. Terima kasih banyak lah. Okay, lagi apa manggil di talian seterusnya. Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Saya lah Nek Ju.
1: Umi ke?
2: Ya, saya.
1: Alhamdulillah. Lama duk dengar suara Umi kan?
2: Ada.
1: Ya, sihat ke?
2: Awak masa ni okeylah lagi.
1: Alhamdulillah. Boleh lagi berjalan pergi kedai makan tu. Tunjuk-tunjuk apa yang nak makan tu.
2: Ni dah siap dah ni. Nak pergi lah sekejap lagi. Pukul-pukul 7 lebih 8
1: Tunggu.
2: Depan ni je Nek Ju. Kalau jauh-jauh ni tak larat lah. Nak berjalan lah pergi. Tak apa balik-balik tu. Pasal minta sakit lah kaki kita tu.
1: Tak apa. Bila dia sampai kedai tu nanti tengoklah siapa-siapa yang ada kosong tu nanti tumpang.
2: Malah tumpang orang ambil kita jalan kaki
1: je. Risau saya. Risau saya nanti Umi nanti lama dekat kedai. Ingatkan kenapa. Oh, rupa-rupanya tak larat nak jalan. Lambat, lamalah nanti kat kedai tu.
2: Macam Umi ni macam kata pagi berjalan kan. Kita dah larat ni. Kita kau muda sekarang Mak Jo.
1: Itulah. Bila bila kita dengar cerita Umi makin tu, tak adalah Umi makin muda.
2: Makin muda
1: yelah. Kita doakan yang baik-baik sajalah buat Umi ya. Moga ceria-ceria sokmo. Nanti apa tu, nanti hati-hati jalan tu. Orang kata tunggu cerah tanah sikit lagi lah nak turun tu.
2: Dekat orang bela ikan ni kan, dekat kolam ni. Lepas tu naik atas ni kedai.
1: Okey. Baik-baik. Apa pun moga baik-baik saja Umi. Terima kasih dengar Mak Ju pagi ni. Jaga diri.
2: Terima kasih Mak Ju.
1: Ya. Assalamualaikum. Tu dia Umi kita kan dari setiwa sana tu katanya nak pergi ke kedai dah tu nak cari makan kan. Ada ke yang sama macam Umi tadi tu pagi-pagi macam ni seawal ni keluar dah nak cari sarapan pagi kan. Moga baik-baik sajalah Baik, 6.48 minit pagi. Selepas ini Mak Ju akan bacakan lagi kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan pendengar kita. Terengganu FM.

0: hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju kan. Ceria pagi untuk edisi hujung minggu hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Bertemankan sayalah Mek Ju sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Kita dah pun 6.53 minit pagi. Antara rakan-rakan kita yang menyapa juga menerusi kiriman WhatsApp kan. Kita ada Kaabah dari Dungung ni. Selamat pagi kata dia kan. Kaabah duduk neting kat depan rumah. Mana neting Kak Abah? Sihat belaka insyaAllah. Katanya nak pergi pantun khas ni. Oh, ada pantun untuk Mek Ju. Kutip bunga melor bubuh dalam baju, kutip juga bunga melati. Salam bertugas buat DJ Ju dalam ceria pagi duduk di konti. Alhamdulillah, terima kasih Kak Abah. Moga Kak Abah baik semualah eh? Okay. Dan untuk anda yang tak sempatlah kongsikan cerita pagi menerusi talian selepas ni, tak maaf banyak-banyak. Kita tak tak mempunyai masa yang cukup sebenarnya kan. Sebabnya pukul 7 pagi nanti kita nak ikuti seketika berita utama 7 pagi ini langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media. Dan Mek Ju akan kembalilah untuk temani anda di jam yang seterusnya. Banyak lagi sebenarnya perkongsian dan juga pengisian yang bakal Mek Ju bawakan untuk anda. Antaranya macam biasalah, kita ada berita pagi kan, kita ada makna sakni dah. Jadi kena sama-sama nantikan selepas ini. Baik, untuk anda, ini dia lagu Nora, Aku Tahu Aku Rindu. Mungkin ada yang dah lama tak dengar lagu ni kan, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 2000. Jadi jomlah kita terus berhibur dengan lagu seterusnya ini. Dan sambil-sambil kita nantikan juga pukul 7 pagi untuk kita ikuti utama 7 pagi.

0: 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Untuk perkembangan selanjutnya, terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Duin Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 dun 1 lawan 1, 12 dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiyuddin Cik Man. Bagi dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusnya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Met Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkap pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi. Sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB, bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok. Melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baharu tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie de Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol bergantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam, CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguhnya. Nak di mana ni main jago eh?
0: Tengok praktis bong nak masuk larian nostalgia.
1: Re, kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program, ada sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya sungguh, ya sungguh. Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Ada breeze walk nostalgia. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di no
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulut Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner.
1: Yo.
0: Siapa dia DJ Hok mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Ni Hok kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.

0: hingga 10 temani anda.
1: Ya, betul. Ceria pagi Terengganu FM 6 hingga 10 pagi bertemankan saya lah Mek Ju Senyum Sentiasa. InsyaAllah akan bersama-sama dengan anda 4 jam ni lah kan. Bagai belaka gedak pagi ni tu. Yang sedang memandu berhati-hati, okey. Yang sedang bekerja juga pada waktu ini. Selamat bekerja lah. Semoga dipermudah segala urusan kita semua. 7.20 minit pagi dah pun kita ni. Dan Mek Ju nak bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, untuk paparan utama akhbar pagi ini, kita nak intai-intai jugalah menerusi akhbar dalam talian, apa yang dimuatkan. Okay, kalau kita tengok di ruangan mutakhir, ini harga durian premium mungkin naik minggu depan. Okay, lagi, Anwar janji tambah bantuan SARA jika PH dapat sokongan rakyat. Turut dimuatkan juga PRN Johor, pecutan akhir rebut hati pengundi. Lagi, lebih RM 5 juta dana. Daya Kerjaya berjaya diselamatkan. Hentikan aktiviti kempen selepas 11.59 malam. Okey, ini yang tadi punya lah, malam tadilah. Okey, dan pemandu Mercedes tular ditahan ingkar arahan polis di SCR. Itu untuk ruangan mutakhir. Kita beralih ke ruangan sukan, apa yang dimuatkan untuk paparan utama akhbar pagi ini. Berita sukan memaparkan ratusan bayi Peru dinamakan Helen. Okey. Lagi, Norway sedia cipta satu lagi kejutan. Lagi turut dimuatkan juga untuk aksi sukan, moral gergasi sambut aksi Messi. Lagi apa yang dapat dikongsikan untuk berita sukan pada pagi ini. Kita intai-intai apa yang dapat dikongsikan untuk pendengaran anda pada pagi ini, berkenaan dengan apa yang menarik lah saya rasakan, antara yang dinanti-nantikan juga. Gol lewat Merino bawa Spanyol ke separuh akhir Piala Dunia. Lagi, Piala Wanita AFF, peluang Malayan Tigers ke separuh akhir masih cerah. Itu untuk berita sukan. Kita rentas seketika ke ruangan dunia. Mufti Besar Baitul Maqdis dilarang masuk Masjid Al-Aqsa selama seminggu. Remaja maut digilis traktor ketika sambutan kemenangan Perancis. Taufan Bevy terbesar dalam 3 dekad ancam Taiwan. Dan satu lagi untuk berita dunia pagi ini, Dino Konda roller coaster 4D paling mendebarkan. Itu untuk ruangan dunia. Dan untuk berita hiburan pagi ini, Sheila Mambu akui akhir 6 bulan tiada tawaran berlakon. Anak Amiza jalani prosedur kecilkan tumor hari ini. Kasih hiba di sebalik tirai Jasmine Project Love. Dan satu lagi, ini Noki letak syarat pilih gandingan terutama pelakon wanita. Itulah antara paparan utama akhbar yang dapat Meju bawakan untuk anda. Pukul 7.30 pagi nanti kita aminkan doa harian, dan pukul 8 pagi nanti kami bawakan kepada anda berita berita pagi Terengganu FM. 7.45 minit pagi kami ada makna sakning. Okay? Jadi nantikan selepas ini.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil

0: Meja 10 temani anda.
1: Ya, balik semula bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, Ruangan Ceria Pagi. Masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju lah. InsyaAllah Mek Ju akan teman anda semua sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, kita teman berteman lah. Mek Ju teman awak, awak teman Mek Ju dah. 7.39 minit pagi dah pun kita ni beres belaka kedok pagi ni. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja kan. Semoga selamat lah semuanya. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang kita kata sedang menikmati sarapan pagi tu, selamat menjamu selera lah untuk anda eh. Jadi untuk anda yang juga hari ini berehat saja di rumah kan, mungkin ada yang kita kata menikmati waktu cuti ataupun hari cuti tu, hari ini selamat bercuti lah untuk anda. Jadi dapatkan masa yang cukup kan, rehat yang cukup untuk kita kata nak meneruskan kerja-kerja hari-hari yang seterusnya tu kan. Mudah-mudahan. Jadi untuk selepas ini, Mek Ju nak bawakan makna saat ni untuk anda. Macam biasa 7.45 minit pagi hari ini, untuk makna saat ni kita main sambung ayat. Mek Ju akan bagi ayatnya nanti untuk anda sambungkan menggunakan dialek Terengganu deh. Okay, jadi kena nantikan selepas inilah 7.45 minit pagi nanti. Ceria pagi Terengganu FM.
2: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang lengur.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Maknanya saat ni, cakap benda panjang-panjang, lenguh.
2: Ya, kita dah pun menghampiri ke pukul 7.45 minit pagi ni. Ya, dan

0: Terengganu, macam mana bunyi dia? 0962353330 juga 0962383330 ataupun boleh hantarkan WhatsApp juga 0103446632. Okay, boleh komen juga di live TikTok Terengganu FM underscore. Okay, hey, mari sini nak kabur. Nak kabur benda. Okay, sambung ayat tu macam mana bunyi dia. Baik, kita ada pemanggil di talian. Hello.
1: Hello,
0: waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ini Zakaria ni.
0: Ya, Cik Zakaria. Ya, baik khabar, alhamdulillah. Cuba sambung ayatnya tu.
1: Eh, mari sini nak khabar. Mulai semalam, apa kau mulai semalam?
0: Tu khabar ke tanya tu?
1: Tanya.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya, baik. Kita ada lagi pemanggil di talian. Hello.
2: Hello, Mek Ju.
0: Ya, saya. Siapa tu?
2: Nak
0: jok
2: macam
0: letak
2: tu.
0: Ya. Yeah.
2: Kak
0: Roh
2: kat sini.
0: Ya, Kak Roh. Sambung ayat dia, Kak Roh. Macam mana untuk makna saat tu?
2: Ayat dia gini. Eh, mari sini aku nak kabar. Kemarin aku beli gelang besar. Sampai tak siku, Pak.
0: Sedek ke? Dia kalau kat siku tu bukan setakat besar tu. Banyak lagi tu.
2: Banyak tu lah. Nak pergi pasal seduri, Cik Ji.
0: Baik. Terima kasih, Kak Roh.
2: Bye.
0: Itu dia. Okey, baik. Mana ni kita tengok juga di WhatsApp. Di WhatsApp kita tengok rakan-rakan kita ni. Kimi Batu Rakit ni kata, hey, mari sini nak khabar. Speng menang semalam. Ketim Mustafa Brazil balik dah. Okey. Ayat dia gitu. Yo Kalang Star pun ada. Yo Kalang Star ayat dia. Hey, mari sini nak khabar. Warna yang gong ngak nak kena katok ke gana? Sudah. Dia khabar. Lepas tu dia tanya. Okay. Lagi kita tengok juga. Di TikTok pun ada tu. Mi Samak dia kata, eh, mari sini nak khabar. Aku khabar semula kamu. Dia kata putus angin. Pulak dah. Tak jadi nak khabar. Lagi kita tengok Yati Badang Meeting. Yati Badang Meeting ni ayat dia. Eh, mari sini nak khabar. Tadi awak. Ada orang curi rumah tu. Dia kata. Ada orang curi. Lepas tu kita khabar ke polis ke tak tu? Sudah dah lah. Okey, lagi kita tengok ayat dekat WhatsApp ni 5042. Mastura ni. Gini ayat dia. Eh, mari sini nak khabar. Malang ok. Aku tengok powermu jalan dengan awet lain. Alah sudah. Padang dah lah ni, siapa dia tak tahu ni. Power siapa, awet siapa tak tahu ni. Okey, lagi kita tengok juga ni Pok B Dungu dia hantar nota suara ni. Sekejap kita dengarkan nota suara daripada Pok B Dungu ni.
3: Eh, hey, mari sini nak khabar. Hari ni ada pameran kereta klasik sama Samando tu.
0: Dia khabar. Dia khabar gitu. Baik, pemanggil di talian. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum, Meju.
0: Waalaikumsalam, ya.
4: Sekali lagi.
0: Ya, Kak Leha, sambung ayat tu.
4: Pagi go mu nak kabur sini nak jogi jalan eh.
0: Nak jogi jalan. Nak jogi jalan macam nak marah je.
4: Nak marah je, Meju. Nak marah
0: ke? Apa pula?
4: Biasa
0: je. Okey, baik, biasa. Okey, terima kasih banyak Kak Leha.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya di talian. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Ju.
0: Waalaikumsalam, siapa dia ni?
5: Kak Mah ni.
0: Ya, Kak Mah. Sambung ayat tu, Kak Mah.
5: Dia tak ni ya?
0: Hei, mari sini nak khabar.
5: Mari sini aku nak khabar kamu. Aku tengok, wah, lama lah, banang lah.
0: Oh, dia punya excited tu nak royak kat orang. Dia tengok bola. Baik. Terima kasih Kak Ma.
5: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, lagi kita tengok di WhatsApp Kak Zul Parker ada ni. Mari sini nak khabar. Orang royak dah jangan pergi kelau. Hujan ribut ni bahaya. Tahu ke tak? Sudah. 9978. Mari sini nak khabar. Esok bank giah ni nung. Kena kejar pulak kan. Tak serik mong. Okey, Zapaka ni ayat dia. Eh, mari sini nak khabar. Aku kata dah kan, guting sici je kain ni. Apa yang pergi guting pas paruh benar? Dah jadi pendek sebelah dah ha. Mana aku tahu kita disalah dengar kau. Mak Losang ni, eh, mari sini nak khabar. Ada orang berlari kat Dura Bridge. Lagi. Abang J. Mari sini nak kabar.

0: kedai poli tutup hari ni. Jangan bising senyap, jangan bising senyap dah. Dah kalau suruh senyap apa kabar sini? Alolah. Terima kasih. Lagi-lagi kita tengok Medan Bukit Dimang. Mari sini nak kabar. Jiran kita tunang dah malam, mu tahu dah. Sudah dah lah. Lagi kita tengok dekat TikTok Uding 81. Hey, mari sini nak kabar. Demegi.ipg hari ni tu bukan kabar tu, tanya. Sudah dah lah. Kalau diroyak amba nak pergi IPG hari ni. Betul dah tu kabar. Terima kasih Uding. Ada 6496. Mari sini aku nak kabar. Mu jangan kabar kau orang ni. Rahsia. Ni cari nyakit nama dia ni. Ayat ni. Okey. Baik, pemanggil di talian. Hello. Hilang. Seterusnya. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Abang Zek kenal.
0: Ya, Abang Zek. Sambung ayat tu Abang Zek.
1: Hujan. Kuat sikit.
0: Ya, hati-hatilah ya.
1: Hati-hatilah.
0: Ya, baik. Untuk makna seanding tu.
1: Ayat tu. Mari. Durian, mora-mora. IOS. Mutaking ada.
0: Alah, sudah dah lah. Salah tu. Baik, terima kasih. Tu dia. Mari sini aku nak kabur. Siap kabur. Jual tu macam jual durian dah tu rupa dia. Baik, terima kasih banyak. Mana main mana saat ni tu. Ada lagi ayat dia. Tapi Mak Ju baca lepas ni. Kita berhibur seketika. Kita berehat seketika. Ini dia Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari untuk anda.
2: Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.

0: ni saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.
1: Ya, makna saat ni tak payah cakap panjang-panjang. Lengoh. Dan kita nak ucapkan syabas dan tahniahlah kepada pemenang untuk makna saat ni hari ni ni. Daripada platform WhatsApp. Nama dia Mekna Kiha. Ayat dia sama power lah pagi ni. Kan? Okay, tak membaca lah ayat dia ke apa. Tapi memang power lah ayat dia sambung tu kan. Eh, mari sini nak khabar. Kan, tadilah kita Meju minta anda semua sambung ayat tu menggunakan dialek Terengganu. Jadi terima kasih banyak tahniah kepada Mekna Kiha tu. Dia menang dah untuk makna saat ni hari ni. Boleh WhatsApp Meju lah nak dengar lagu apa. Meju belanja lagu lah kepada pemenang makna saat ni pagi ni. Terima kasih untuk anda yang main makna saat ni dengan Meju. Yang tembus talian, yang komen di live TikTok, yang hantarkan WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak. Okay, insyaAllah. Makna saat ni dia setiap hari ada 7.45 minit pagi. Okay. Selepas ini seketika kita ikuti buletin pagi Terengganu FM dan Meju akan kembalilah untuk di jam yang seterusnya temani anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti.
0: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang. Lengoh.